0: Pubblicità Sanusini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi 12 Oktober 2026. Jabatan Kerja Raya JKR akan memasang Jabatan Bailey di Jalan Gua Musang Kota Baru FT08 berhampiran Taman Rekreasi Ito. Etnobotanis Kesedar yang ditutup akibat kejadian lubang berenam kemarin. JKR memaklumkan pemasangan itu bertujuan memulihkan akses di kawasan berkenaan. Kerja pemasangan jabatan itu akan dijangka bermula Rabu ini dan disiapkan dalam tempoh kira-kira seminggu.
2: Pasukan Gerakan AM PJA merampas 3,200 kilogram beras yang dipercayai diseludup dari Thailand melalui Sungai Golok menggunakan pangkalan haram dalam 3 serbuan berasingan di Kampung Kok Seraya Tumpat kemarin. Dalam operasi tersebut, PJA merampas 3 kenderaan dan beras dengan anggaran nilai keseluruhan RM37,800.
1: Jabatan Pembangunan Wanita JPW Kelantan menerusi program Santun Kasih Pemandiri atau Keganasan Rumah Tangga Sari KRT akan membantu jururawat yang parah ditikam suami sendiri baru-baru ini bagi memastikan kelangsungan hidup mangsa sekeluarga dapat diteruskan. Menerusi program itu, pihaknya turut akan mengadakan sesi kaunseling dan memberikan sokongan psikososial kepada mangsa serta keluarganya. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo.
1: Ha, semestinya lah ada Sok Mo. Supo juga dengan peribahasa pagi. Di segmen Gu Pagi, sentiasa ada setiap hari Isnin.
2: Betul tu. Okey, dah pun pukul 8.11 minit pagi. Jadi kita dah pun nak mulakan kelas peribahasa pagi hari ini ni. Boleh telefon kita lah . Talian kita masih lagi sama, 0974886300 ataupun 0974338558.
1: Anda juga boleh tinggalkan jawapan anda di ruangan komen Facebook Kelantan FM dan juga ruangan komen siaran langsung TikTok Kelantan FM. Bagi jawab pes itu pun kita akan baca juga. Dan anda semua dah sedia nak dengar apakah bunyi dia, lagu mana bunyi dia peribahasa kita pagi ni. Ini dia dengan molek dia. Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati, saya pun tak tahu. Sekali lagi saya ulang. Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati. Liz pernah dengar ke peribahasa ni?
2: Tak pernah juga. Tapi kalau ada di antara gugu pagi kita yang tahu jawapan dia, boleh telefon kita. Kita nak tahu maksud yang sebenar untuk peribahasa pagi hari ini.
1: Selepas inilah sebelum tu kita layan dulu Niki Palikat ni. Dia kata dia cantik, betul ke tak? Kan tengok je dek. Bat singgit di gugu pagi.
2: Gugita belakang.

0: Ha, Rah katanya rasai kehangatan aku cantik seperti ku. Baik, biarlah awak. Yang penting lah ni kita tercari-cari ni. Maksud peribahasa yang bagi Is adalah rare. Sebab Is jari dengar. Berani hilang tak hilang. Berani mati tak mati. Habis tu sekarang ni nak apa sebenarnya? Kita ada jawapan di ruangan komen list sekarang.
1: Okey, sila bacakan maksud peribahasa tu. Ada aha, yang dah pun bagi tahu maksud sebenar untuk peribahasa hari ini.
0: Ya, Syah 94 di ruangan komen TikTok Kelantan FM katanya seorang yang sangat berani. Lepas tu ada juga ni dari WW Kedai Burger. Dia kata seseorang yang mempunyai sifat sangat cekal, tabah dan tidak gentar menghadapi sebarang bahaya. Okay. Dekat ruangan Facebook tak ada lagi ni.
1: Tak apa, kita ambil pemanggil dulu. Baik. Pagi ni yang mana nak berkongsi jawapan untuk peribahasa. Ada siapa di talian kita untuk waktu ini?
0: Hai.
1: Selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Su.
2: Jom masuk kelas, masuk kelas.
1: Masuk kelas. Pagi-pagi, sain-sain tu.
0: Sain-sain kata sejuk sedap tidur. Tak boleh gitu, Pak Su.
2: Jom. Pak Su, pukul 5 pun tu bangun. Pagi-pagi bangun.
0: Pak Su, jadi kan peribahasa kita pagi ni macam mana ni? Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati ni?
1: Maksudnya gah apa?
2: Pak Su telah jawab dah.
0: Boleh.
2: Kalau Pak Su telah jawab, berani hilang tak hilang. Berani mati tak mati. Siapa yang berani akhirnya akan juga.
1: Siapa yang berani
0: akhirnya
2: dia akan menang juga.
1: Berani menang deh. Okey, baik. Itu jawapan Pak Su.
0: Okey, Pak Su, terima kasih Pak Su.
1: Terima kasih. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Seterusnya Is, ada siapa lagi
0: ada
1: tu?
0: Ada lagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Pagi Is dan ni.
0: Ya, Ustazah Kalamullah. Kawin
1: kita dari Tanah Merah.
0: Kawin berani tapi hilang tak hilang. Berani mati tak mati. Macam mana ni?
1: Macam mana?
3: Yang menghadapi musuh ni tak gentar. Kita tak akan gentar. Kita kata-kata yang dah putih tulis jangan putih mata. Pasal bahasa kita kata, kalau bahasa saat ni kata temu buku dengan buku dengan ruas. Dia sama-sama padai di waktu tu. Buku dengan ruas kan dia dekat. Kalau dia tak temu buku dengan ruas, dia tak lawe. Dia temu buku dengan ruas tu, dia akan berlawe dia waktu. Kalau rela lah menghadapi musuh berapa tu, kata sepatut adil lah. Rela putih tulang jangan putih mata. Ya kena berani lah. Kalau tak berani, tak lagi tak gentar apa hadapi. Semua akan hadapi benda cabar rega apa-apa, akan pergi.
1: Dia kata gini lah dia. Kalau dia nak benda tu, dia akan buat sampai
3: mesti
1: boleh.
3: Mesti boleh lah. Mana kena sampai yang boleh.
0: Okey, baik.
1: Terima kasih, Kak Wei.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Okey, itu antara pemanggil kita ni Is. Kita nak itah kelih lah jenguk sikit ni kat WhatsApp ni. Hak mana rasa super ni nak telefon tak boleh, boleh sahaja hantar ke maksud peribahasa pagi ni di WhatsApp Kelantan FM lah. Kita boleh bacakan sekali lagi untuk peribahasa pagi ni. Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati.
0: Dia berani mati tak apa, tak ada masalah, tapi dia tak mati guys. Berani untuk hilang tapi dia tak akan
1: ada. Jawapan anda boleh kongsikan. Ni kita baca ada di Facebook ni daripada Kak Rosidah Safil.
0: Baik.
1: Orang yang berani sangat handal akhirnya mendapat kemenangan.
0: Wow.
1: Jawapan dia.
0: Dan dekat TikTok pun ada juga ni sikit ni. Katanya siapa yang berani menghadapi cabaran atau perjuangan akhirnya akan memperoleh kejayaan, kata Iliadira.
1: Terima kasih yang mana berkongsi. Kita ambil lagi lah pemanggil.
0: Boleh,
1: ada lagi.
0: Boleh. Pemanggil cepat call kita. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Is Alisa.
1: Pok Ding Batu Pak.
0: Pok Ding.
1: Pok Ding. Kalau musik-musik lagu ni ke? Kulak ke? Dia kohor banyak lah dia.
0: Kohor banyak ke?
4: Kadang sejuk dia tu ubik lah.
1: Rezeki.
4: Rezeki lah. Tak kami buat baru ni sebulan tak buat tu kat kurang sikit lah.
1: Tapi musim gini ni dia cepat lah membiuk dia.
4: Cepat ambil lah, dia keluar. 10 hari dah keluar.
0: Pak Din, kita saya

0: Yang masa kecil dulu kan, lepas hujan tau, pagi-pagi akan berunggah pergi dekat dumbi pisang ataupun dumbi jambu ke apa ke, nak pergi tengok.
1: Kalau kita pokok-pokok getah.
0: Ah, pokok getah. Macam-macam jenis kulak pok yang timbul. Hak bulat, hak panjang, hak sisi, hak lekat di batas.
1: Sisi itu sedap.
0: Ya, sedap kan? Okey pok din, kulak kita letak jap lagi.
1: Lagi peribahasa dia.
0: Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati, apa maksud dia pok din?
2: Dia ni macam menghadapi cabaran ni, risiko ni, berani ni. Orang yang berani menghadapi cabaran tu memperoleh kemenangan. Kalau macam inilah, macam kita pegang baru api biar sampai jadi arah. Kena buat satu benda tu.
1: Kena bersungguh-sungguh lah dia buat dia.
2: Bersungguh-sungguh, iya leh. Jangan main sambil lewa lepas. Apa kata acuh, tak acuh kita. Biar betul-betul.
1: Tak sungguh mana.
2: Dapat mencapai kejayaan.
1: Iya. Okey, baik.
2: Terima kasih. Macam pada buat kulak lah. Macam pada buat kulak. Satu bangun. Berusaha dapat sekarang buat.
1: Jalan dah buat ni. Baru ada hasilnya tu
2: ni. Baru ada hasil. Jangan putus asa malah. Putus angin lah. Malah buat. Tak boleh. Kita kena berusaha. Menghadapi cabaran.
0: Iya. Kena contoh hipok dia lah
2: InsyaAllah.
0: Okey, Pak Din. Terima kasih, Pak Din.
2: Yang sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Okey, siapa mana tu?
0: Lepas ni kita ambil lagi lah pemanggil. Kita berhibur dulu ni. Naim Daniel, Sumpah Digu Pagi.
1: Digu Kita Belakang.

0: Yes.
1: Kita tak asyik nak supah-supah ni sepagi ni. Sebabnya kita masih lagi dalam peribahasa.
0: Yeah.
1: Yang mana berbunyinya, berani hilang tak hilang, berani mati tak mati.
0: Ya, yeah, kita tengok siapa yang cuba nak jawab di panggilan kita ni. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Okay, Hani ada sama.
0: Dia ada seumur tapi
1: tak hilang ni.
0: Tapi dia tak ingat kita. Dia ingat double S je.
2: Tak hilang. Ih, tak ada ingat kok. Ih, bapa dia ingat.
1: Hak penting ingat dalam hati
0: dia. No, dalam hati.
2: Dia tak hati kok. Ih, so gitu.
1: Ha, Kak Syimah eh. Berani hilang tak hilang. Berani mati tak mati. Maksudnya apa?
2: Apa. Gapo kita buat tu. Kita sanggup-tanggup resiko. Gapo apa saja. Kalau kita sijak, kalau kita hijau tu biasa apa kita jaya walaupun kita jatuh ke kita kena tanggung risiko tu.
1: Orang kata start hijau daripada mula-mula tu pas ke tahu kau tahu kau naik kau naik kau naik jawatan tu
2: kita, walaupun kita jatuh setahun walaupun kita kena bangun kita kena tanggung lah risiko tu kita kena jaya. Itu dia
0: rasa macam rasa macam 100% lah tu je apa
1: tu betul lah tu
2: tak tahu lah mungkin lah
1: dia percaya dia boleh A
0: hari ya baik.
1: Terima kasih Kak Syima.
0: Terima kasih. Salam. Okey. Kita tengok lagi siapa ada dekat talian. Hai, selamat pagi. Hello.
3: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Umi.
0: Umi.
1: Okey, baik Umi.
3: Ya.
1: Peribahasa hari ni maksud dia gapo tu Umi?
3: Peribahasa ni tak tahu. Gapo tu kerja dengan Umi.
0: Umi cuba
3: saya dah hadapi lah masalah kita tanggung ni hingga kau sampai berjaya hingga dapat kejayaan yang cemerlang inilah. Itu dah maknanya kita kena usaha.
1: Betul.
3: Kalau kita usaha tak dapat ni ada buat adik tu lah kena usaha nak tanya pula tu.
0: Ya lah.
3: Kalau tak usaha tak jadi. Umi buat dia tak jadi.
1: Umi buat dah.
0: Oh, Umi try nak jadi pekerja.
1: Kena buat kelas tambah hair dengan Pak Odin kalau gini ni Umi.
0: Mungkin. Umi kena tanya benda lain ke Umi? Umi kena tanya benda lain.
3: Digo dia kata anak je kiri kata tak jadi dah kau ayat anak tak jadi lah Umi tanya kulak kata.
1: Adalah tak apalah. Terima kasih Umi.
0: Terima kasih Umi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Ada lagi ke Is?
0: Panggilan memang ada lagi. Kita boleh je kalau nak ambil. Assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Yah tu.
4: Ya.
1: Jawapannya ke apa Kak Yah?
4: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Ya. Kak Yah sihat.
4: Alhamdulillah.
0: Ceria dia pagi ni.
1: Kak Yah?
4: Ya.
1: Maksud peribahasa kita.
0: Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati ni Kak Yah.
4: Berani buat, berani tanggung lah.
1: Aha, okey.
4: Berani buat tu, berani tanggung risiko tu.
1: Tu jawapan dia
4: tu. Ya lah.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Yah.
0: Terima kasih Kak Yah.
4: Okey, sama-sama.
0: Is rasa kan jawapan hampir sama lebih kurang dan boleh jadi juga tepat. Ada yang confident 100% pun ada juga. Tapi Is rasa seelok-eloknya kita tanya daripada kita punya pengantara. Pengantara lah. Sebab mungkin kita boleh dapat jawapan yang lagi sohah.
1: Betul. Lepas ni lah kita bersama selepas dengan ni pengantaranya. Tapi sebelum tu jom sama-sama kita layan dulu. Ini lagu Ada Apa Denganmu.
0: Peter Pan di Good Pagi.
1: Good kita belakang.

0: Kembali bersama dengan kami berdua. Kita masih lagi dalam kelas peribahasa pagi.
1: Benar sekali.
0: Adapun ada pengantarnya untuk berkongsi maksud sebenar peribahasa hari ini is.
1: Kita ada Cikgu Faizah Muhammad Noor, Munshi Dewan Bahasa. Dia lah yang akan, Cikgu lah akan bagi tahu secara lebih detail dan sahih. Apakah peribahasa, maksud sebenar peribahasa pagi kita hari ini. Assalamualaikum Cikgu.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Is. Selamat pagi Lin.
0: Selamat pagi.
1: Cikgu sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Okey.
1: Cikgu, ni makin lama makin unik peribahasa kita Cikgu.
2: Makin tak, sebenarnya peribahasa kita ni banyak tapi kadang-kadang tu penggunaannya kita lebih kepada sesuatu yang kita simpa. Kata yang kalau sebelum ni kita banyak untuk peribahasa di sekolah.
1: Betul, setuju.
2: Jadi bila kita dalam masyarakat ni, apabila kita dalam masyarakat ni, kita kurang menggunakan peribahasa. Sebab itu peribahasa yang lebih ke arah kemasyarakatan ni kuranglah kita dengar. Yang selalu kita dengar tu peribahasa yang ada dalam silibus di sekolah.
1: Cikgu, orang dulu. Orang dulu-dulu dalam perbualan dia, dia memang selit peribahasa ya, Cikgu.
2: Kalau kita tengok saya pun tak ada dulu-dulu kan.
1: Mana dah tahu tak Cikgu tahu.
2: Tapi kalau kita tengok daripada cerita-cerita yang kita tengok dalam apa filem dulu-dulu, memang bahasanya macam itulah. Berbunga dengan pantun, dengan ayat-ayat peribahasa.
0: Kita tengok lakonan-lakonan
2: kajar berlipat tu kan.
0: Kita kesultanan zaman-zaman dulu dia cikgu.
1: Okay, cikgu.
2: Itu gambaran masyarakat pada zaman dulu. Filem-filem sekarang gambaran pada masyarakat hari ini.
1: Setuju.
2: Jadi kalau kita tengok daripada cerita-cerita dulu, memang peribahasa dan pantun dia basah lidah. Dia memang menjadi sebutan harian.
1: Kalau hari ini cikgu, berani hilang tak hilang, berani mati tak mati, macam mana maksud dia cikgu?
2: Dengan suara Is pun kita dah tahu dah maksud dia kan.
1: Saya tukar. Okey, teruskan.
2: Kita sebut tu dengan intonasi yang semangat. Yang semangat. Jadi maksud dia pun menggambarkan macam tu lah. Maksudnya pun menggambarkan semangat kita berjuang kan. Jangan mudah putus asa lah. Menggalakkan kita supaya kalau kita buat sesuatu yang penting tu, kita jangan teragak-agak. Kalau sesuatu yang penting, yang penting dan positif lah, jangan yang penting yang negatif kan. Jadi pengajaran dalam peribahasa ni sangat besar. Pengajaran dia supaya kita ni berani menghadapi cabaran. Betul tak Is?
1: Betul, saya setuju.
2: Dengan intonasi Is buat tadi tu tu menggambarkan kita berani menghadapi cabaran.
1: Betul.
2: Kita juga bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawab kita. Macam yang Kak Shima cakap tadi. Buat bersungguh-sungguh, berani hadapi risiko. Berani hadapi risiko. Jadi kita kalau ikutkan peribahasa ni, sebenarnya dia akan ada satu lagi iringan dia. Peribahasa ini mesti disertai dengan keberanian, mesti diiringi dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kita sewenang-wenangnya berani mati tak mati, terus terjah tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, dia panggil keselamatan tu, tak ada sesuatu yang kita rancang untuk keselamatan diri kita ni, memang kita tak panggil berani mati. Berani mati tak matilah. Itu berani mati memang akan matilah kan. Jadi peribahasa ni dia mesti diiringi dengan kebijaksanaan. Jadi apa-apa yang kita buat, berani hilang tapi kita dah ada plan risiko dia. Berani hilang tak hilang. Berani mati tapi dengan adanya ciri-ciri keselamatan yang kita dah pasang dan kita dah buat, kita tak akan mati. Maksudnya di situ. Dia ada satu yang tersirat tu, Maksudnya kita berani mati tu, bila kita berani, kita dah ada persediaan. Kita dah ada persediaan. Okay. Okay. Jadi maksud peribahasa ni, peribahasa ni mudah, maksudnya pun kalau kita tengok secara kasarnya, secara tersuratnya mudah. Tapi secara tersiratnya dia ada lagi satu elemen yang kita kena ada, iaitu keberanian tu mesti disertai dengan kebijaksanaan. Jadi maksud peribahasa berani hilang tak hilang, berani mati tak mati, siapa yang berani pasti akan menang akhirnya.
0: Okey, baik. Dan juga kita punya pemanggil-pemanggil tadi pun jawapannya pun okey.
2: Kalau ada pelajar terbaik hari ini, kita boleh panggil dekat Kak Shima tadi.
0: Patutlah dia bersemangat hari ini.
1: Patutlah. Tadi saya kata dia confirm kan ni 100%. Kena jawab apa? Dia kata confident. Dapat juga dia makan 100%.
2: Ya, sebab Kak Shima tadi tu, dia bukan bagi maksud secara tersurat. Dia bagi maksud secara tersirat lah. Apa yang dia faham lah.
0: Okey, baik.
2: Semoga minggu depan ada pelajar terbaik kita yang lain lah.
1: Rasanya kan setiap Isnin cikgu selepas bagi penerangan, cikgu kena bagi tahu, okey, pelajar terbaik untuk hari ini. Cikgu kena buat begitu. Baru bersemangat dia orang nak bagi jawapan yang padu.
2: Itu mesti Kak Syifa tengah bersorak ria-ria kan.
1: Kita boleh bayangkan cikgu kan. Baik, terima kasih cikgu.
2: Okey, sama-sama. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama dengan cikgu kita, Cikgu Faizah lah hari ini.
1: Ya, betul.
0: Yang mana berkongsi maksud sebenar untuk peribahasa pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Gugu Pagi yang kemana berkongsi maksud untuk anda semua. Ada yang betul. Tahniahlah untuk Kak Syima.
1: Rasanya hampir semua betul, cuma ada yang 80, 85 dan
0: maka penuh full mark
1: ini. Jatuh kepada Kak Syima. Okeylah. Is nak bagi tahu dekat geng-geng Gugu Pagi semua, yang terutamanya yang bersungguh-sungguh jawab peribahasa pagi kita hari ini, ada majlis sempena hari jadi Is di rumah masing-masing. Boleh beli kek di rumah masing-masing, makan di rumah masing-masing, tapi Is sediakan lagu. Jadi play kuat-kuat dekat rumah tu sambil makan kek dan doakan untuk Is. Happy birthday to you, Ekpol Do Mali. Dengarlah deh Gugu Pagi.
0: Tu kita belakang.
1: Hai.

0: Kalau dengar Kelantan FM, memang je lego.
1: Hiburan dan informasi terkini bersama
2: ha, Kelantan FM. Ada, ada semua. Baiklah, gu pagi. Gu okay. Kita belakang 8.50 dah kita hari ni ni.
0: Ya, betul Is. Dan untuk maklumat semua lah, okay, sebenarnya kita nak maklumkan dekat depan kawasan pejabat kita ni ada apa saluran paip air yang pecah. Jadi kita ada air lah sikit tak kongsi tu tu.
2: Oh, iya kau.
0: Oh, saya ingat ke hujan lebat mal eh. Rupa-rupanya disebabkan oleh saluran paip air yang pecah. Jadi kemungkinan akan ada pembaikan. Jadi untuk anda semua yang mana nak lalu di kawasan depan dengan Jabatan Penyiaran Malaysia Kelantan ni kena hati-hatilah, terutamanya untuk mereka yang mana naik motor.
2: Oh, bahayalah, licinlah.
0: Bahaya sebab airnya bertakung di kawasan tu lah.
2: Nak pula kalau tayar motor tu sudah botak, lalu pula derah ke atas air tu, kondisi jalan tak pula tak berapa comel, boleh faedah.
0: Sebabnya Is, kalau di kawasan depan pejabat kita ni memang ada orang kata pembina pembaiki di gigi-gigi jalan. Jadi untuk anda semua kena ambil maklum. Jadinya kalau ada kesesakan ke gapo, harap bersabarlah sebabnya yo nak beki tu dulunya. Sebabnya kalau dia pecah air sini, saya risau Is.
2: Kita ke?
0: Terbabit sama. Tak ada air.
2: Ya, biasanya begitulah bila proses pembaikan tangki air pecah
0: ke dulu gapo air sementara. Jadi kena ambil maklumlah. Ada lagi dah air tandas kita tu.
2: Itulah, pagi tadi ada.
0: Jadi kita harapkan supaya anda yang mana nak lalu depan ni lepas ni, kena berhati-hati. Dia betul-betul ngadak di jalan kita ni. Alik sini, alik sini. Bukan alik sandung.
2: Betul pepaga kita ke?
0: Iyo.
2: Allah, patu boleh tubik kereta dekat kita
0: ni. Boleh tubik ni. Jangan risau. Kita boleh tubik lagi. Kita banyak lalu
2: Betul. Jangan bagi tahu orang lain laluan kita.
0: Betul. Dan untuk anda semua lepas ini seperti biasalah, kita nak melangkah masuk di jam yang ketiga, keempat.
2: Jam terakhir dah kita.
0: Jam terakhir. Sebabnya kita ada tetamu bagi kecek kira bulan Jawa 2027.
2: Semestinya kita semua nak tahu kan manfaat, faedah dan juga kata inisiatif lah.
0: Betul.
2: Yang memberi kebaikan kepada kita.
0: Ya, dan selepas ini pukul 9.30 minit pagi untuk anda semua khususnya yang mana berihi sangat minat benar-benar ni berkenaan dengan AI terutamanya.
2: Ya, saya percaya minat generasi sekarang terutamanya remaja mudah kerja mereka sekarang, tapi bagus untuk mereka sekarang.
0: Ya.
2: Dengan adanya AI, kerja-kerja anda semua nampak lebih cantik, kemas, dan pada masa yang sama anda boleh jadikan hasil AI itu sebagai satu inspirasi untuk guideline lah. Guideline kita daripada sebelum ni buat poster tepek-tepek, at least bila ada ChatGPT, ada AI, kita tahu ini sebenarnya guideline buat poster yang cantik. Itu
0: tapi,
2: contoh
0: nak tahu berkenaannya lepas ini dalam kecek kira bulan Jawa 2007 apa yang telah pun disediakan oleh kerajaan untuk mereka yang terlibat dalam bidang ni, ataupun apa inisiatif-inisiatif yang akan diberikan nanti, dan juga apa manfaat sebenarnya daripada kecek daripada bulan Jawa 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semuanya kita akan rungkaikan bersama dengan tetamu kita yang kita bawakan khas untuk anda semua selepas ini pukul 9.30 minit pagi. Jadi jangan itu kasih haril lah.
2: Jangan kalau tiba-tiba nak DM kami tepi gapo dah tak dibuat oleh. Tak boleh oyak dah. Kita tak ulat dah.
0: Kena dengar masa
2: kena
0: tu
2: dengar
0: juga.
2: Kena dengar masa ni juga.
0: Okey, dan untuk anda semua lepas ini kita akan ke utama 9 pagi. Lepas tu akan baliklah bersama dengan Liz dan juga Is. Okey,
2: jadi jom kita tengok Katy Perry main bunga api alik pagi ni. Firework by Katy Perry di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Kelantan FM.
1: Yes, gaji masuk dah.
2: Pak, amu tu terus nak cekak habis lah tu benda dalam troli tu.
1: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
2: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
3: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
4: Eh, garik kau tu. Tadi goreng sayur aku tengok mubu garik. Tu atas meja ikan masing pun garik. Telur masing pun garik.
5: Tak kena dengan selera aku kalau tak masing enggak. Mu ni nak ngajar aku pulak.
4: Eh, senah. Gano nampak lah molek mu ni.
5: Yalah, doktor sayang aku kena nyakit darah tinggi ni. Sebab aku makan-makan yang masing lah.
6: Lagi bagus anda kurangkan garam dalam masakan harian anda. Garam, pembunuh senyap. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
7: Kelantan FM.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kece Kio, Blanjawe 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah pening kepala juga.
2: Allah, rusin ke dia agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS supo kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Oh gitu kat tak rusin lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Tahukah anda?
3: Pencuci mulut tradisional yang dikenali sebagai lompat tikam berasal dari negeri Kelantan dan mempunyai sejarah yang dipercayai berusia lebih 100 tahun. Asal usul nama lompat tikam dikaitkan dengan sebuah kisah dongeng yang dipercayai bermula pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1700 ketika sebuah hadiah ingin dipersembahkan kepada Kerajaan Kelantan. Menurut cerita lisan, beberapa orang dayang telah diperintahkan membawa dulang berisi sejenis kuih dengan penuh berhati-hati. Namun, salah seorang daripada mereka tersandung akibat tersepak bendul istana. Kejadian itu mengejutkan Sultan Kelantan yang secara spontan melompat terkejut lalu secara tidak sengaja menikam dayang tersebut. Sebagai tanda mengingati peristiwa itu, baginda menamakan kuih tersebut sebagai lompat tikam. Walaupun kisah ini menarik untuk didengar, ia hanyalah mitos tanpa bukti sejarah yang sahih. Walaupun zaman telah berubah, lompat tikam masih menjadi juadah popular terutama pada bulan Ramadan dan sering dianggap sebagai salah satu identiti kulinari Kelantan yang wajib dicuba oleh pelancong. Jadi, di sebalik namanya yang unik, lompat tikam sebenarnya merupakan sebahagian daripada warisan makanan tradisional yang telah dinikmati oleh generasi demi generasi.
5: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
1: Selamat pagi. Jom layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
6: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera dari RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembayaran

0: Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Yes, dan kita berada di jam yang terakhir. Easy menemani anda untuk jam yang terakhir. 9.16 minit dah kita. Macam mana, Liz?
1: Ya.
0: Okey ke tidak?
1: Baik.
0: Aha, baik.
2: Baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami untuk pagi ini. Dan seperti biasalah, kita harapkan supaya semua gugur pagi tetap jua bersama dengan kami, tak kira di mana sahaja anda berada lah.
0: Ya, saya ingatkan Liz ada dari terowong tadi.
2: Bukan. Ada orang sabotah saya.
0: Itulah.
2: Ya, tak sibuk saya kecek apa kali ni. Tumbik dulu lah.
0: Orang tua kata kalau makan nasi pindah randuh ni, kahwin ramai.
2: Sebabnya Is, kita nak bersama dengan tetamu selepas ini. Yang mana berkecek kira dalam belanja awal 2027. Tapi semuanya selepas ini lah. Pukul 9.30 minit pagi. Kita akan nantikan sama-sama untuk kita tahu apa isi yang akan kita dapat, apa ilmu yang kita akan dapat, khususnya untuk anda yang mana sedang dengarkan kami, tak kira di mana sahajalah.
0: Dan yang pastinya ada banyak khabar baik dan semuanya baik-baik belaka. Yang penting Allah selamatkan kita.
2: Yang penting tu penting.
0: Jadi jom, siapa yang berkongsi tarikh lahir sama dengan saya hari ini, jom sama-sama Allah selamatkan kamu di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belaka.

0: Itu dia. Selamat pagi. Masih lagi pagi. 9.29 minit pagi. Good pagi, Is. Bersama dengan Liz sentiasa ada menemani anda. Tapi ini jam yang terakhir dahulah, Liz.
1: Ya, betul. Okey, kita tinggal lagi setengah jam, Is, sebelum kita melangkah ke pukul 10 pagi. Dan seperti biasa, yang mana kita telah pun maklumkan, daripada pukul 8 tadi lagi saya royak dia. Kita ada tetamu istimewa yang mana kita bawakan untuk semualah gugur pagi. Ini sebenarnya dalam kecek kira belanja wear 2027. Dan kita dah ada tetamunya istimewa duduk tepi saya ni, Is. Saya berasa malu.
0: Saya rasa macam,
1: saya tegaklah today. I'm so shy.
0: Saya rasa macam, Liz, awak duduk je lah dekat sini. Biarlah saya keluar daripada sini. Tapi kita nak bercakap pasal AI ni sekarang ni, Liz.
1: Ya, betul. Kita kena perkenalkan dulu yang mana hari ni kita ada tetamu istimewa yang kami bawakan untuk anda semua. Encik Mir Zar Farouk bin Amir Razli, yang mana merupakan Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Kelate. Assalamualaikum.
0: Sir Farouk, sihat, sir?
2: Alhamdulillah.
0: Sir, daripada jauh lagi saya dah tercampak, Liz.
1: Okey, sebabnya Encik Farouk ni kita bawakan khas bagi sama-sama kita kecek kira lah dia. Berkenaan dengan Belanja Wear 2027, inisiatifnya untuk khususnya untuk pelajar mungkin, mahasiswa-mahasiswa kita.
0: Betul.
1: Sebabnya Encik Farouk ni merupakan Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar. Tinggi jauh dia di UiTM. Sebenarnya, Is, Is you mana dulu?
0: Saya bukan UiTM. Tapi saya universiti jugalah. University College Bestari Distrik Terengganu.
1: Okey. Kalau saya UiTM, insyaAllah. Jadi, rasa segan duduk sebelah ni.
0: Jadi apa kena-mengena dengan UiTM macam sekarang ni? UiTM lah, keluarga UiTM. Saya ingatkan.
1: Kita, Encik Farouk, kita biarkan dia. Dia, you lah, ya.
0: Okey, sir.
1: Hari ni, kita nak kecehnya berkenaan dengan Belanja Wear 2027. Macam-macam yang telah disediakan inisiatif daripada kerajaan, khususnya untuk tahun depan ni. Bagi membolehkan rakyat ni berasa lagi selesa dapat macam-macam inisiatif. Jadi, kalau menurut Encik Farouk sendiri, supaya dengan Is duk kata AI. Kenapa dia, Is, nak tanya berkenaan AI
0: Is tu? Ada nak tanya ni, sir. Sir, kalau mungkin kita boleh redakan hati mahasiswa kita, buat dia lega sikit, buat dia rasa ada senyum di wajahnya. Sebab apa, mungkin Belanjawan 2027 tu ada sesuatu untuk mahasiswa kita dari segi teknologi dan AI. Mungkin memudahkan dia ke untuk tahun depan, macam mana, sir?
2: Okay, Is dan Liz. Sebenarnya alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita ni ada negara yang hebat lah sebenarnya.
0: Alhamdulillah.
2: Saya tengok dari sudut pemerkasaan mahasiswa dan juga rakyat, memang memang kerajaan kita fokus untuk meletakkan kita selari dengan negara-negara maju dan negara-negara sedang membangun lain. Kita ni negara sedang membangun, tapi kita nak menuju ke arah negara maju. Jadi salah satu perkara penting untuk jadi sebuah negara maju ni, kita mesti kena menguasai teknologi.
0: Setuju.
2: Ini kita tak boleh lari. Dan teknologi ni bukan pilihan untuk kita. It is a must. Dan semua orang kena faham bahawa sekarang ni kita bukan zaman nak terima AI ke tak terima AI. No. Kita bukan level tu dah. Kita di level adalah macam mana kita nak kuasai AI. AI apa lagi yang ada? Mana lagi yang boleh bantu kita? Mana lebih accurate? Itu kita kena fikirkan. Jadi untuk ni, kalau kita lihat, kerajaan kita telah mengadakan pelbagai inisiatif. Di antaranya bukan saja kepada pelajar. Kalau kita pergi di universiti mana pun sekarang ni, kebanyakan subjek pun dia dah ada subjek AI. Di dalam bidang apa sekalipun dia, there is AI yang sesuai untuk dia, yang dia yang dia kena pakai as a tool untuk memudahkan kerja dia. AI ni juga deep list.
1: Betul.
2: Kalau kita tanya dia kita duk jangka 4 jawapan, dia boleh bagi kita 9 jawapan. Jadi dua tu kita tak mikir. Kita tak ada nak mikir, dia bagi dah. Jadi ni kehebatan AI. Jadi AI ni semua orang kena faham, daripada atas sampai bawah. It's a must, kita kena belajar. Kalau kita tak boleh laju sangat pun, kita belajar dulu sikit-sikit, lama-lama kita akan pandai. Dan AI ni dia tidak ada specific field. Semua bidang ada. Tetapi kita kena belajar jugalah bagaimana menilai maklumat AI yang tepat ni. Pasal AI ni kita kena faham dia adalah machine learning. Machine learning dia maksud apa? Dia belajar daripada apa yang orang tanya dia. Orang tanya dia, researcher-researcher duk buat, menggunakan AI. Jadi dia belajar daripada situ. Daripada situ dia pooling data dan dia memberi jawapan. Pasal tu kadang-kadang jawapan dia ni kita tengok, cerdik ni. Pasal itu. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, di Malaysia pun kita sedar bahawa kita punya mahasiswa kena start belajar AI. Mm-hmm. Jadi pasal itu daripada kecil pun kita dah belajar. Di sekolah-sekolah pun kita ada elemen AI di dalam robotik dan sebagainya. Ini semua pun kita dah dedahkan. Mm-hmm. Jadi kalau di peringkat universiti, pertama sekali sebelum kita nak pergi ke AI adalah Wi-Fi lah.
3: Wi-Fi.
2: Capaian internet ni penting.
1: Uh-huh. Betul.
2: Jadi kalau kita tengok di universiti, kebanyakannya di bawah KPT sekarang ni, uh-huh, semua universiti kita kata boleh kata ada Wi-Fi.
3: Uh-huh.
2: Cuma dari sudut kelajuan dan sebagainya, itu kita kena letak juga bahawa kita ni negara yang memang akan sentiasa membangun.
3: Uh-huh.
2: Kelajuan internet ni pun tak akan sentiasa cukup untuk kita.
3: Betul.
2: Dulu kita nak SMS pun tak boleh. Dulu kalau kita tengok, kita pakai SMS je. Lepas ni kita pakai WhatsApp.
3: Betul.
2: Lepas tu kadang-kadang WhatsApp pun tak cukup laju dah bagi kita. Bila kita nak transfer gambar ke apa semua.
3: Yeah.
2: Kita pakai pula apps lain. Uh-huh. Jadi dia mesti kena ada minimum, maximum level of speed.
3: Uh-huh.
2: Jadi untuk universiti semua ni, saya rasa kita semua dah ada Wi-Fi. Kalau di UiTM Kelantan pun, kalau sekarang ni kita di bawah MCMC telah membantu kita untuk upgrade kita punya sistem Wi-Fi di universiti, yang mana kita akan letak setiap bilik akan ada port masing-masing.
3: Wow.
2: AP. Mm-hmm. Dulu kita punya AP dekat luar bilik.
3: Betul.
2: Jadi kadang-kadang nak cari line kan. Biasalah UiTM Kelantan tu kan. Kalau kita tengok bangun radio tu serupa di Turki. Bangun radio tinggi.
1: Tak apa, UiTM macam. UiTM macam. Berbukit-bukit.
3: Lebih pukul 10 je tak berani dah nak cari Wi-Fi.
2: Tapi pasal tu budak UiTM comel tu duduk naik bukit, turun bukit.
1: Sihat. Sihat. Dia punya tips.
3: Sebenarnya bukan budak UiTM saja, budak semualah dibacang. Nah, kalau tidak kan marah pula sebelah tu.
2: Betul.
1: Okey, kalau kita tahu kan, Encik Farouk, bagi mahasiswa sendiri lah, ada ke dia punya benefit? Kita tahu benefit dia ada kan. Macam tambahan 100 ribu langganan AI percuma. Termasuk mahasiswa juga.
2: Termasuk mahasiswa dan juga kepada masyarakat lah. Kalau hari ni kita pakai, katalah kita pakai ChatGPT free, boleh pakai.
1: Boleh.
2: Tapi tak macam lah GPT Pro yang kita bayar. Dia punya jawapan dia tu akan lebih baik dan sebagainya. Jadi di antara inisiatif yang kerajaan bagi, apabila kita langgan AI lah ni, kita akan dapat tax relief.
3: Okay.
2: Kalau dulu kita ada Wi-Fi di rumah, kita boleh dapat pengecualian cukai kan. Yang ini kita langgan AI pun, kita akan dapat pengecualian cukai juga.
3: Wow.
2: Jadi ini akan menggalakkan penggunaan AI. Kalau contoh di UiTM, kebanyakannya kita pakai Gemini, Edu Pro, 7 Pro. Yang ini telah diberi oleh KPT lah pada kita. Dan dia sebenarnya adalah licensing lah yang berbayar. Tapi kita boleh pakai. Jadi macam-macam benda kita boleh buat lah. Pelajar pun boleh guna untuk buat macam-macam. Kita buat presentation sekarang ni. Dulu kita duk pakai PowerPoint tak?
3: Betul.
2: Sekarang kita pakai Book LM tu. Maksudnya dia lagi laju. Dalam ChatGPT pun kita boleh arah dia untuk buat slide PowerPoint. Lepas tu kita suruh dia buat background.
1: Betul.
2: Kita suruh masukkan data-data terkini. Kita prompt dia. Macam tu AI tu kena belajar lah macam mana nak prompt dan sebagainya yang lebih tepat supaya hasil tu kita boleh dapat high quality. Jadi kita dapat langganan free. Lepas tu kerajaan bagi pula latihan-latihan AI percuma. Latihan AI percuma. Jadi ini penting. Pasal hari ni kalau kita tengok di mana-mana iklan di luar negara pun, dia akan challenge old people ni. Old people lah, orang lama sebab saya ni kan.
3: Pasal gitu.
2: Bila kita nak masuk ke dalam dunia pekerjaan, kalau kita nak buat surat cara dulu, mungkin makan masa setengah jet ataupun satu jet.
3: Setuju.
1: Tapi kena pula tulis saya tak comel saya ni kak.
2: Lepas ni kita perom pakai ChatGPT.
1: Betul.
2: Allah semenit je. Keluar. Eh, kalau mok-mok pok-pok dengan belajar lah buat surat pakai ChatGPT ni, anak tak pergi sekolah kan? Oh, buat lalu. Sila buat surat.
3: Untuk anak saya.
2: Untuk anak saya tak pergi sekolah, nama Zara. Kan? Dia pun
3: bagi alasan yang paling kukuh sekali.
2: Bagi alasan yang paling kukuh. Dia bagi. Jadi, sebenarnya AI ni untuk all generation, bukan saja mahasiswa.
3: Setuju.
2: Orang lama pun kena belajar.
3: Setuju.
2: Tetapi kita faham satu je, perubahan dunia ni bermula daripada orang muda dan kanak-kanak.
3: Betul.
2: Dia pasal tu dalam Islam sendiri pun, bila kita nak buat pendidikan, perubahan dalam pendidikan ni yang paling bagus ni untuk generasi muda ni. Untuk budak-budak, anak-anak. Macam sekarang ni UiTM kita punya fokus lepas ni, kita nak buat sekolah, sekolah prasekolah, Talasa Tis'a dia panggil. Sah tahfiz umur 3 tahun sehingga 9 tahun boleh ngafal 30 juzuk. Itu kita punya plan rektor baru. Kita punya plan rektor mari dah mari kan. Kita plan tu pasal kita nak ambil model tu daripada
1: Tadika kemas.
2: Tadika kemas. Itu semua untuk idea asal Idri Yusuf, Datuk Idri Yusuf. Dia yang perkenalkan Imtiaz. Kemudian di antara pioneer juga untuk Ulul Albab, memang macam Ulul Albab dan sebagainya. Jadi kita pun nak bawa benda yang sama. Dan pasal apa? Pasal kita yakin budak muda kecil ni dia boleh bawa satu perubahan yang besar. Jadi pasal tu anak kita ni, kita kena ajar dia slow-slow. Pasal dia ni yang akan merubah dunia tu adalah this kind of people. Pasal dia ni cepat mengaji, cepat belajar.
1: Sebab budak-budak lain ni cikgu,
3: iyalah. Cik sebut cikgu tak apa, jangan yang lain. Yang lain ya bahaya.
1: Okey, teruskan. Kalau kita tahu kan Encik Farouk, budak-budak di dalam generasi Alpha Loni ni dia laju ni. Budak-budak ni sebab dia terdedah kepada bidang teknologi, kecanggihan telefon lah ke apa. Jadi demo ni mudah belajar. Jadi start daripada Gen Alpha ni lagi kita kena ajar lah. Okey, baik. Dan kalau tadi keciknya pasal AI. Tapi kita nak beralih kepada soalan hot seterusnya pula. Saya nak tahu ni.
3: Tapi Liz, kita berhibur dulu. Tak boleh lagi. Okey, tak apalah.
1: Kita nak tahu yang ni dulu. Yang mana sebenarnya berkenaan dengan usaha utama kerajaan ni. Kita tahu kita nak bagi mahasiswa ni ada kerjaya bila habis mengaji. Bila dah bergraduasi. Jadi mungkinkah ada usaha-usaha utama yang mana kerajaan boleh lakukan untuk meningkatkan lagi lah sebenarnya peluang pekerjaan ni dan juga keboleh pasaran bagi mahasiswa dan juga graduan-graduan lah untuk masa akan datang.
2: Okey. Okey, yang ni menarik ni. Pasal semua orang. Ini juga penting. Pasal tu saya rasa kalau di Kelantan ni kan. Sebenarnya Radio Kelantan FM ni di antara salah satu sumber kuasa untuk perubahan minda masyarakat. Pasal apa? Kebanyakan masyarakat kita ni di Kelantan ni ia lebih suka mendengar daripada baca.
3: Setuju.
2: Jadi program lagu ni walaupun ia duk masa, ia duk work kereta ni, banyak ilmu ia dapat ni. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, kita kena faham salah satu elemen pertama yang penting untuk employability ataupun graduate employability adalah AI certification, digital literacy. Ini adalah perkara yang penting. Selain daripada hard skill, soft skill yang dia belajar, itu semua kita kena faham lah. Perkara pertama yang mahasiswa ataupun pelajar kita kena tahu, dia kena pandai hard skill. Hard skill ni ke apa? Bidang dia. Kalau dia mengajar accounting, dia kena tahu belakang pasal accounting.
3: Faham.
2: Kedua adalah soft skill. Soft skill ada added value. Bagaimana dia nak berkomunikasi, resilient level dia. Adakah dia boleh bekerja dengan orang luar negara? Hari ni kita bercakap tentang semua industri kita, multinational industry, semua ada, semua bangsa ada letter. The best of the best in the world akan pergi ke company-company yang the best in the world. Jadi kita tidak ada pilihan. Dan masyarakat kita, pelajar kita pun kita dah readykan mindset dia untuk bekerja di luar negara. Jadi pasal itu AI literacy is compulsory. Kita wajibkan untuk dia. Di peringkat UiTM sendiri pun kita cari dana. Kita ada dapat dana lebih kurang 4.5 juta. Untuk kita certified semua student-student kita dengan AI certification. Tetapi biasalah adalah mentaliti kita ni yang macam kena bayar atau say ini tak say. Tapi sebenarnya is compulsory dan kita sudah menuju ke arah tu. Dan kita cuba setiap hari merubah persepsi pelajar kita dan masyarakat kita bahawa there is no free thing. And then you have to invest to learn. Dan ini semua yang sedang berlaku. Jadi kalau kita tengok di segi usaha kerajaan bagi yang diperkenalkan tentang pendapatan sekarang ni adalah gaji permulaan graduan. Kan kita starting graduan
1: yang
2: kita
1: yang saya suka.
2: Dengan gaji RM2,500. Tapi kena beringatlah, ya, kadang-kadang saya terpaksa bercakap untuk both side. Memang kita di universiti, kita sebagai educator, kita memang nak gaji kita naik.
3: Faham.
2: Tetapi pada masa yang sama, rakyat juga kena faham kemahiran, skill dia pun kena naik juga.
3: Kena upgrade lah.
2: Dia kena upgrade juga. Dan dia kena faham, dia kena upgrade dia punya skill sejajar dengan hala tuju negara. Negara nak pergi ke mana? Negara nak pergi ke arah dunia digital, robotik, high level of industrial, negara yang high level of industry. So, masyarakat kena upgrade skill dia selaras dengan keperluan negara tu. Itu yang pertama. Jadi gaji RM2,500, tapi kerja pun mesti level RM2,500. Pasal kita kena ingat, kita bukan saja orang kita hidup Malaysia ni. Kan? Walaupun kita nak kata kadang-kadang ramai orang petikau Malaysia gini, Malaysia gitu, tapi kita kena faham ramai orang di luar negara lain yang nak mari kerja di Malaysia. Kenapa? Itu kita kena tanya. Kenapa? Dan macam di Kelantan sendiri pula kalau kita tengok dok. Kita duk kata tak ada peluang bekerja eh. Tapi ramai juga orang bukan Malaysia duduk di Kelantan
0: bekerja.
2: Bekerja.
0: Betul.
2: Ni persoalan ni kalau kita rungkai tak habis hari ni, so kita fokus
0: tak
2: balik.
0: Tak.
2: Okey, kedua, kerajaan juga memberi banyak program latihan dan kerjaya yang dinamakan sebagai Bakat Madani.
0: Baik.
2: Okey, Bakat Madani ni kita kena faham dulu, kita train pelajar ni tanpa mengira apakah dia punya kelebihan ataupun dia punya original talent. Tetapi dalam dunia hari ini, KPT dan juga negara kita lebih memfokus kepada grooming the talents of the student. Kita tengok apa talent dia ada, kita groom talent dia. Bukan kita bawa masuk dia satu tempat, kita pun groom dia mengikut apa yang kita nak. No. Itu lain. Jadi pendekatan kita agak berbeza. KPT sekarang bergerak berbeza. Pasal itu kebanyakannya dia pakai, dia selalu sebut tentang bakat.
0: Faham.
2: Kita bercakap tentang talent. So kita upgrade apa saja talent. Pasal kadang-kadang hari ni kalau kita tengok, kita kadang-kadang talent kita berbeza. Kita belajar subjek yang berbeza. Saya tak rasa ni dua-dua Lisa dengan Is ni adalah daripada mass communication.
1: Saya meskom.
2: Yang ni meskom. Okay, yang ni bukan meskom.
1: Yang ni bukan
0: counseling.
2: Counseling. Apa hal pula counseling? Sini kan?
0: Ya. Itulah pasal.
2: Tapi ini kata sebagai talent development kan? Tapi Is ni jadi artis pun boleh juga.
0: Saya tengok. Allah, saya tak ada bakat.
1: Itu part time dia.
0: Saya ni boleh nampak masa depan lah.
2: Lagi satu kita tengok inisiatif lain adalah seperti potongan cukai latihan industri untuk latihan internship kepada syarikat-syarikat besar. Pasal tuan-tuan kita kena faham, sekarang ni majikan nak pekerja yang ready made. Ready made ni bermaksudnya dia pergi tu boleh kerja dah. Jadi university learn ni bukan sekadar bagi teori, tetapi dia kena bagi praktikal kepada mahasiswa tu. Dan paling penting sekali, mahasiswa tu kena bersedia untuk mempraktikalkan diri dia di universiti. Ini pasal ni kerja berat saya lah ni, pasal di HCP ni. Kita ni nak lahirkan mahasiswa yang balance. Dari sudut Jerry kan. Jasmani, emosi, rohani, intellectual. Kita nak balance. Kita tak fokus saja pada akademik. If you are akademik bagus gila pun, kalau mu pergi kerja sain tak senyum, mu rasa stres, bos marah sikit, menyetok.
0: Sikit-sikit nak depress.
2: Aduh, sikit-sikit depress. Mencok, bubur status. Tak lagi.
0: Lepas tu semua orang toksik.
2: Semua orang toksik. Dia seorang je dok.
0: Dia seorang je suci.
2: Ni bahaya. Pasal apa? Ini yang kita punya challenge dalam dunia education hari ni. Adalah untuk melahirkan mahasiswa yang seimbang. Pasal tu kita suruh pelajar kita aktif di universiti. Dia jumpa orang, dia jumpa masyarakat, dia jumpa peniaga, dia jumpa dengan pelajar daripada universiti lain untuk membentuk resilient level dia. Because nowadays, kita kena ingat budak kita ni kebanyakan majoriti akan keluar bekerja di international company, akan bercampur dengan masyarakat di luar negara.
0: Setuju.
2: Yang ada culture yang berbeza, attitude yang berbeza. Self-resilient dia orang memang lagi gila-gila. Cuba bayanglah kita beranak Kelantan, duduk Kelantan, kerja Kelantan. Tiba-tiba bekerja dengan seorang kawan daripada Turki contoh. Ataupun daripada Bangladesh. Kita kena ingat pekerja-pekerja Bangladesh ni tidak akan selama-lamanya masuk untuk bekerja di orang kata apa, di level bawahan ni. Dia orang pun ada pelajar-pelajar dia yang graduate universiti dan sebagainya.
0: Setuju.
2: Dan mereka ni juga akan kerja sebagai white collars. Pasal kita yang bercakap sekarang ni dunia without boundaries ni.
0: Setuju.
2: Jadi semua ni kena ada persiapan.
1: Yeah.
2: Jadi semua inisiatif ni, kerajaan juga menawarkan pelbagai latihan kepada pelajar untuk dia upgrade. Macam kita kata tadilah, bukan saja untuk teori saja, tetapi juga untuk praktikal. Pasal kita nak pelajar ni keluar masuk kerja terus boleh kerja.
1: InsyaAllah.
2: Itu yang kita nak.
1: Okey, baik. Itu antara apa yang kita nak dengar. Biar tubik tu boleh kejok tu dengan cari hot molek jangan betul. Supaya kita boleh jadi antara penyumbang tenaga yang okey lah untuk sesebuah syarikat. Baik. Lepas ini kita akan bersama lagi. Untuk tanyakan lagi lah soalan-soalan. Dia kata Encik Farouk hari ni nak kecek juga berkenaan dengan hot paling penting sekalinya untuk mahasiswa-mahasiswa.
0: Betul. Tapi
1: nak
0: selepas
1: ni. Kita layan dulu lagu ini dan kembali balik selepas ini bersama kami berdua.
0: Farouk, boleh tak sebut Gu Kita Belakor kejap? Saya sebut Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakor.
0: Okey, lulus.

0: Beres. Sefaruk beres ke dok ni setakat ni?
1: Beres, alhamdulillah.
2: Okey, baik. Hari ni kita masih lagi bersama dengan Encik Mirzar Faruk, yang mana merupakan Timbalan Rektor Al-Ihwal Pelajar UiTM Cawangan Kelantan. Kalau tadi kita berkecehnya berkenaan dengan inisiatif AI lah. Lepas tu peluang-peluang pekerja AI.
0: Betul.
2: Tapi yang ini ni mungkin ada jugalah soalannya berkenaan dengan khususnya mahasiswa di luar bandar. Kita ni berada di luar bandar. Apa fokusnya ataupun inisiatif kerajaan yang mana mungkin boleh membantulah khususnya untuk mahasiswa luar bandar ni?
1: Okey, list dan ease. Sebenarnya kita kena bersyukur banyak lah.
0: Baik.
1: Sebenarnya kalau saya tengok dari sudut KPT, memang kita banyak sangat membantu masyarakat luar bandar. Dan kita memang berharaplah bantuan ni akan kekal selama-lamanya. Tetapi pada masa yang sama kita kena beringat juga dengan perubahan teknologi dan sebagainya. Kita kena ada kondisi plan juga. Dan sedikit sebanyak satu hari nanti mungkin kita tak tahulah sama ada semua jenis bentuk subsidi ni akan terus kekal ataupun tidak. Cuma setakat ni saya tengok memang banyak bantuan diberikan oleh kerajaan. Di antaranya adalah beasiswa anak ikasih, PTPTN. Yang mana anak-anak ikasih ni kalau dia graduate, dia habis belajar, dia punya pinjaman dia tu boleh ditukar terus kepada beasiswa. Ini adalah satu inisiatif yang saya rasa hebat lah, yang diberikan kepada lebih kurang 6,000 pelajar B40 dan juga miskin tegar di IPT. Kemudian kita ada juga kemudahan pengangkutan subsidi tambang, fly siswa juga diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang biasanya yang menggunakan penerbangan lah untuk pergi ngaji dan sebagainya. Pasal kita pun tahu sekarang ni
0: Tiket
1: pun mahal.
2: Sehala berapa dah?
1: Sehala berapa dah? Tapi ada setengah tempat tu kita masih lagi ada pilihan. Macam Kelantan nak pergi Shah, kita boleh naik
0: bas.
1: Boleh naik bas.
0: Okay,
1: kita boleh naik kereta api.
0: Tapi
1: kalau orang Sabah Sarawak nak naik bas.
0: Jangan, api, sir. Mana? Jangan bagi idea sir naik bas balik Sarawak. Tolong, sir.
1: Tak boleh. Jadi saya rasa bantuan ni memang sangat perlu. Memang sangat perlu untuk membantu pelajar-pelajar kita yang jalan jauh dan sebagainya. Tetapi kerajaan juga memberikan kepada bukan Sabah dan Sarawak ni kan. Tapi kalau boleh dilebar luaskan lagi untuk program-program international pun boleh bagi diskaun dan sebagainya, saya rasa ni lebih bagus. Dan untuk dia ni maksudnya nanti kita bercakap tentang pengalaman tadi kan. Kita bawa, kita cakap budak kita di negara maju lagu ni, negara maju lagu ni, dia tak boleh bayang.
0: Betul.
1: Sekali-sekala kita kena bawa. Pasal saya pernah bawa pelajar saya pergi ke Perth, Australia.
0: Wow.
1: Masa tu kita pergi melawat di Curtin University, Australia. Kita bawa pelajar macam ini. Bila kita pergi ke sana, memang betul culture dia berbeza. Di sana kalau dia kata 8 pagi kita gerak, 8 pagi tayar golek.
0: Oi.
1: Kita 8 pagi nak mari nyek.
0: Baru nak cek ubat gigi ada. Ada.
1: Jadi saya ingat sampai ke hari ni. Seorang pemandu di Perth tu katakan saya, pemandu tu dia berbangsa Cina lah tapi dia duduk di sana. Dia kata apa? Dia kata I don't like Asian people. I said why? Dia kata they always late. Masuk dalam ni.
2: Itu tak dapat dinafikan.
0: Tapi ya? Kita kena setujulah sir. Kita memang gitu.
2: Janji Melayu.
1: Jadi ini sebenarnya pasal tu kalau kita tengok negara maju macam Jepun dan sebagainya, kenapa dia boleh buat enjin yang power, very powerful, because they are very precise. Every second ni sangat penting. Pasal tu apabila ciri-ciri ni dia ada pada satu masyarakat, dia akan abandon di dalam segala tindakan dan perbuatan dia. Pasal tu dia boleh jadi negara maju, dia mencipta sebagainya, because dia punya accuracy, punctuality culture tu dia serap di dalam segala inovasi dia dan sebagainya. Pasal tu kadang-kadang kita bercakap tentang perubahan sikap, attitude ni, kita nampak macam benda kecil, sebenarnya besar.
0: Betul, setuju.
1: Sebenarnya besar. Jadi kan kalau kita tengok banyak bantuan yang kerajaan bagi, kebajikan sara hidup. Saya nak cerita kat UiTM Aceh je lah deh.
0: Okay.
1: Macam mana kerajaan tolong ni? Okey, di bawah dapur siswa madani KPT. Fasa 1 kajian beri RM60,000 ke UiTM Kelantan. Fasa 2 bagi pulak RM114,000 di UiTM Kelantan, RM27,000 di UiTM Kota Baru. Okey, apa dia ni dapur siswa madani ni? Kita sediakan di setiap kolej satu dapur.
0: Okey.
1: Kita bagi begah, kita bagi makanan, makanan-makanan yang senang dimasak lah. Kita ada dapur elektrik, kita ada kowe, kita ada apa tu, microwave. Jadi pelajar-pelajar mana dia rasa dia tak ada nak makan, tak ada nak beli, dia boleh pergi masak di situ. Beras kita bagi free.
0: Okay. Eh,
1: tapi setakat ni saya tengok cemerlang kolej perempuan. Kemah. Kita bagi jadual tu lebih kurang setengah jer ataupun sejer satu grup untuk masak tak. Setiap hari tu kalau balik daripada pukul 6 tu sampai pukul 11 malam penuh.
0: Masuk.
1: Yang masuk ada 3-4 orang dia, yang makan. Jadi pasal itu saya rasa banyaklah idea-idea KPT yang saya tengok banyak sangat membantu pelajar di universiti ni. Jadi bajet ni satu. Lepas tu kita ada food bank pula. Bagi pula food bank lagi. Food bank ni kalau untuk seluruh Malaysia, jumlah yang KPT bagi, kerajaan bagi adalah berjumlah 871,000. Wow. UiTK Kelantan saja kita boleh dekat 40,000. Ni untuk food bank, kita beli makanan-makanan yang mudah dimasak, boleh rebuh ke apa tu, kita boleh letak. Jadi kalau pelajar mana yang dia rasa dia nak, dia ambil. Ini pun kita membentuk pelajar yang ada high integrity lah. Dia boleh ambil, siapa pun boleh ambil, anda orang kaya pun boleh ambil.
0: Setuju.
1: Tapi kita ni manusia macam-macam. Ada setengah orang tu dia tak kaya sangat, tapi dia rasa aku tak perlu bantuan ni, biar kawan-kawan
0: kawan orang lain
1: kan. Kawan orang lain. Tapi ada juga setengah tu, dia kaya tapi dia duduk rasa dia susah juga. Dia ambil juga. Jadi ini persepsi dan hati kita lah macam mana. Pasal tu kalau kalau Is dengan Liz pergi ke UiTM ni. Saya di UiTM ni, hak boleh duduk di kolej 3,900 orang.
0: Okay.
1: Hak kena duduk luar lebih kurang 2,500 lagi.
0: Okay.
1: Okay. Jadi memanglah kita menggunakan merit system. Maksudnya the best of the best, the cream of the crop akan duduk di dalam kolej.
0: Faham.
1: Tapi ada masa-masa juga presiden-presiden hak berjiwa besar, hak aktif, dia kata tak apa, saya tak duduk dalam, saya nak duduk luar. Saya nak rasa pengalaman duduk sendiri. Okay. Tapi baguslah sebenarnya. Kadang-kadang pelajar kita ni, bila dia duduk di kolej, dia comfort.
0: Terlalu selesa.
1: Terlalu selesa. Kemudian security high level. Bila duduk rumah sewa, jangan. Siapa cuci toilet? Gi kelas siapa pun tak cuci rumah. Balik-balik kosong jadi. Jadi dia belajar hidup sendiri. Kan? Jadi dua-duanya ni ada pro and cons. Tapi betul lah, pelajar-pelajar yang lasak, yang dia cuba nak masuk dalam dunia pekerjaan, dia dah bersedia hidup luar.
2: Okay.
1: Tapi luar ni kos tinggi sikit lah. Jadi lepas tu kita juga ada zakat. Zakat kita setahun lebih kurang RM144,000 kita beri kepada student kita. Okay. Lebih kepada 600 orang pelajar. Jadi bantuan ni banyak. Tetapi biasalah, kritikan-kritikan tu ada juga. Ada yang tak dapat lagi ni. Itu biasa. Tetapi setakat ni alhamdulillah, kita rasa kita dah cukup banyak lah membantu pelajar-pelajar kita.
2: Okey, baik. Itu antara, saya rasa itu sebenarnya antara inisiatif-inisiatif yang mana diberikan oleh kerajaan jugalah untuk mahasiswa. Khususnya di UiTM kampus sendiri. Mungkin ada lagi ke tambahan sikit je lah. Kita
0: sebelum kita menutup lah.
2: Sebelum kita tutup pagi-pagi ni lah.
1: Dah tutup dah.
0: Okay.
1: Pesanan saya ni, saya nak bagi pesanan penting kepada pelajar-pelajar kita. Sebenarnya tuan-tuan, di bawah KPT dan juga kerajaan Elon ni, kita ada perkataan yang kita panggil pemerkasaan mahasiswa. Saya rasa Is dengan Liz pun tak berasa benda ni banyak perubahan. Elon ni untuk pilihan raya kampus. Kita ada CEC.
0: Okay.
1: College Election Committee. Siapa College Election Committee ni? Semuanya terdiri daripada mahasiswa juga.
0: Betul.
1: Jadi orang yang nak bertanding MVP ni, dia akan hantar borang kepada CEC. 100% tak ada campur tangan daripada pengurusan. Kemudian dia orang ni akan pilihan raya. Pilihan raya menang. Bila menang, semua presiden-presiden college, semua presiden-presiden persatuan dan juga MPP, dia akan bersidang di dalam Parlimen Mahasiswa. Yang menguruskan pilihan raya dan Parlimen Mahasiswa ni kita panggil SPM. Sekretariat Parlimen Mahasiswa. Dia uruskan parlimen. Ni serupa kerja amnesia lah dia orang ni. Ni hak mana jadi presiden ni, dia jadi serupa YB lah. Lebih kurang 80 orang dia akan bersidang. Cerita isu universiti ke apa dia. Masalah-masalah dalam universiti dan sebagainya, dia bicara lawai gini lah.
2: Okey.
1: Lepas tu dia bawa kepada pihak pengurusan untuk kita selesai.
2: Okey, baik.
0: Baik.
2: Jadinya itu adalah masa yang kita ada untuk hari ni bagi kecik kira belanjawan.
0: Sebenarnya sebenarnya kita ralik sebenarnya. Seronok sangat-sangat. Tapi itulah, masa kita pun ada tak banyak. Maaf sangat-sangat.
2: Okey, jadi kita ucapkan terima kasih untuk Encik Mirzar Farouk yang mana sudi bersama kami hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain ketika.
1: InsyaAllah. Terima kasih Kelantan FM.
2: Baik. Assalamualaikum semua.
0: Assalamualaikum.
3: Atas undangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lawatan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. We'll be right back. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada makluman berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran, Oman, tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan Dohala. 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Upriti berkata kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pemindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFSEC, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kisahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai, Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Saifu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat dua sama dengan Everton. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di Lita Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di Lita antarabangsa Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali.
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: Kecek Kio Belanjawan 2027.
4: Hei, nak beli baju sekolah 2-3 lah juga ni. Hai, kasut sekolah ni. Dek kedok ni pitih nak beli ni. Hai, pusing weh. Ha, ha, ha. Tak dengar lah tu belanja weh 2027 tu. Bantu weh awal persekolah Happy AP ni. Ha, dinaik ke doh daripada 150 ya kepada 200 ya sore untuk setiap murid ni. Cumanya, kena pergi sekolah lah ibu bapa ni jumpa mata dengan cikgu. Supayanya, ambil tanggungjawab bersama bagi kemajuan akademik serta pembentuk ke sasih anak-anak.
5: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Di mana saja anda berada.

0: Kelantan FM, setia bersama anda.
1: Assalamualaikum Kelantan FM, setia bersama anda. Dan untuk pagi ini, edisi Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. 10.10 minit pagi, saya Dia Fauzi datang temani anda sehingga jam 2 petang. Dan untuk rakan setugas DJ Liz dan juga DJ Ace, terima kasih banyak-banyak. Ha, kata yang dari jam 6 pagi tadi lagi mencurikan pagi anda. Sampailah ke pukul 10 saat ni, berlari-lari anak set-set dia turun. Tu baik saat ni daripada konti ni, okay. Dan terima kasih juga untuk set-set awak yang sentiasa bersama, yang sentiasa memilih Kelantan FM. Tak kisahlah, tak kiralah di mana sahaja anda berada, sama ada dalam kereta, duduk dapur, duduk di pejabat ataupun di mana-mana sahaja, Kelantan FM setia menemani anda. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan set-set awak belakang. Dan kami tahu di sini, tanpa sokongan padu daripada pendengar Kelantan FM, siapalah kami di sini, alright? Jom kita layan lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, Rencong. Dan selepas itu ada Iwe, Kelantan Most Wanted. Terus layan Gugalik, ada sama.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Yo, my dad was a fisherman. Kai pagi makai pagi, kai bete makai bete. But let you know, hidup kawin amir, tak ada masalah.

10.21 minit pagi yang baru saja mengikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak, alright. Dan hari Jumaat buah ni, orang kata semua pakat dengar, saya percaya semua ambil tahu mengenai belanjawan 2027. Dan kalau kita sebut pasal pembangunan negeri, mesti kita nak tengok Kelantan kita pastinya semakin maju, kemudahan semakin baik dan peluang cari rezeki pun semakin luas. Dia orang kata biar ramai-ramai pakat boleh hijau di negeri Kelantan ni lah dia. Dan juga kalau kita tengokkan dalam pembentangan 2027 hari Jumaat Boni, beberapa projek pembangunan infrastruktur di negeri kita dijangka dapat membantu merancakkan lagi ekonomi negeri, terutamanya dari segi perhubungan dan juga peluang perniagaan. Dan antara yang diberi perhatian ialah perancangan empangan lebir di Gomusang sebagai usaha menangani masalah banjir dan bekalan air bersih untuk jangka panjang. Dan turut disebut ialah projek tebatan banjir di Sungai Golok fasa kedua. Dan selain itu juga ada cadangan memanjangkan laluan ECRL hingga ke rantau panjang serta pembinaan stesen bas di stesen ECRL Kota Baru yang juga dilihat berpotensi memudahkan lagi pergerakan orang ramai dan merancakkan lagi aktiviti ekonomi negeri Kelantan. Dan kalau kita tengok kemudahan perhubungan semakin baik, bukan setakat perjalanan jadi lebih mudah, malah peniaga tempatan juga berpeluang menikmati limpahan ekonomi. Dan daripada sektor makanan dan minuman sampailah kepada industri lain yang berkaitan. Dan menurut pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan Institut Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan, Dr. Muhammad Safwan, pembangunan ini diharap dapat membantu meningkatkan lagi keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK Kelantan yang kini dianggarkan hampir 30 bilion ringgit. Bukan sikit. Banyak tu 30 bilion tu. Nak sebut pun gagak kita. Jadi kita harapkan segala perancangan ini dapat diterjemahkan kepada pembangunan yang benar-benar orang kata boleh dirasai oleh rakyat Kelantan dan peluang pekerjaan pastinya yang lebih luas dan ekonomi Kelantan yang semakin berkembang. Alright, kita layan lagu dari Dayang Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang. Tapi dengarkan dulu ekspedisi hijau bumi Tuhan untuk anda, aku Galik Kelantan.

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Tia Fauzi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Tak kisahlah di mana saja anda berada ataupun apa jua yang sedang anda lakukan sekarang ni.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Kelantan FM,
1: testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.
2: Assalamualaikum, apa khabar?
1: 1 2 3 1 2 3 1.
3: Anak itik bulu lentik, hendak mandi kolam terani.
1: 1 2 3 1 1 2 3 1.

0: Kecek Kio, Belanjawai 2027.
1: Ayo. Okey, Kio nak sambung tiga tenek lah ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar tiga tenek ni akhir dapat elang sara hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu ayo. Boleh dah lah nak bantu. Orang nak beli buku kau gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: cuci mulut tradisional yang dikenali sebagai lompat tikam berasal dari negeri Kelantan dan mempunyai sejarah yang dipercayai berusia lebih 100 tahun. Asal usul nama lompat tikam dikaitkan dengan sebuah kisah dongeng yang dipercayai bermula pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1700 ketika sebuah hadiah ingin dipersembahkan kepada Kerajaan Kelantan. Menurut cerita lisan, beberapa orang dayang telah diperintahkan membawa dulang berisi sejenis kuih dengan penuh berhati-hati. Namun, salah seorang daripada mereka tersandung akibat tersepak bendul istana. Kejadian itu mengejutkan Sultan Kelantan yang secara spontan melompat terkejut lalu secara tidak sengaja menikam dayang tersebut. Sebagai tanda mengingati peristiwa itu, baginda menamakan kuih tersebut sebagai lompat tikam. Walaupun kisah ini menarik untuk didengar, ia hanyalah mitos tanpa bukti sejarah yang sahih. Walaupun zaman telah berubah, lompat tikam masih menjadi juadah popular terutama pada bulan Ramadan dan sering dianggap sebagai salah satu identiti kulinari Kelantan yang wajib dicuba oleh pelancong. Jadi, di sebalik namanya yang unik, lompat tikam sebenarnya merupakan sebahagian daripada warisan makanan tradisional yang telah dinikmati oleh generasi demi generasi.
1: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
2: Mu dengar dok cerita pasal dia?
3: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
2: Alah, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
3: Gini, kadang-kadang soayak kita kecek belakang haure tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik gak tak usah duk kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
4: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah sain tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
5: Dengarlah Kelantan.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.20 minit pagi di jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman berteman bersama dengan seksi awak saya, Dia, di sini sehingga jam 2 petang. Dan untuk yang sedang memandu, macam biasalah ingatan kepada seksi awak belakang. Kita nak pesan, bawa kereta molek biar sampai ke destinasi anda. Tak kisah jauh ataupun dekat deh, bawa kereta molek. Kalau benda kena bagi signal, nak masuk long kanan, bagi signal kanan. Nak masuk long kiri, bagi signal kiri. Jangan pakai suka-suka hati je nak masuk. Walaupun kita rasa macam tak ada kereta pun. Tak, lorong ni jari ni orang mari jalan ni. Jangan gitu deh. Nak geroh kata tak nantilah mana. Alright, 11.21 minit pagi. Beres kau belakang. Masa-masa ni ni, kata kalau masa-masa ni ni, hot market pagi tak ada kenyai dah. Kalau makan pukul 7.30 nak masuk pukul 12 ni, dia duduk mikir nak makan ke apa tengah hari. Ataupun ada juga antara kita macam tak say makan awal dah. Oh, tadi saya pergi tanya saya di admin. Jom pergi makan. Oh ya Allah, dia tak makan lagi. Masa ni kita makan pukul 10. Kalau awak makan pukul 10 tu mungkin lah waktu tengah hari dia pergi ke 3 atau pukul 4 petang. Allah, kalau kecik awak makan agak-agak nak makan ke apa tengah hari ni. Ada awak nak makan nasi nasi sayur lemak ke, dia ikan bekok ke, ataupun nasi kari-kari ke, nasi kukuh. Kau gilah mana-mana pun, janji apa yang kita nikmati itu tidak memudaratkan kesihatan kita. Makan-makan juga tapi kena beringat deh. Alright, kita layan lagu yang seterusnya untuk anda. Kita ada lagu dari Search. Tapi sebelum itu kita layan dulu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus layan Gu Galik Kelantan FM.

So, Adikap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuikan berpetiru setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nafang tangpe nakap. Kokun mak kap, สวัสดีครับ

Alright, itu dalam search Laila, namamu yang teratas. Ha, ni kita nak kongsikan deh. Ha, kalau tadi kita kecek mengenai belanjawan pelan pembangunan negeri Kelantan, sekarang ini kita nak kecek mengenai peruntukan belanjawan kepada kaum hawa, kepada kakcik-kakcik kita, kak moh kita untuk Kementerian Pembangunan Wanita lah, Keluarga dan juga Masyarakat ataupun KPWKM. Okay, untuk tahun depan, kementerian ini menerima peruntukan sebanyak 4.355 bilion ringgit, meningkat berbanding dengan bajet tahun ini, dan peruntukan ini digunakan untuk memperkukuhkan lagi kebajikan rakyat, meningkatkan penyampaian perkhidmatan serta membantu golongan yang memerlukan, termasuklah wanita, keluarga dan juga kumpulan rentan. Jadi harapannya peruntukan ini dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada rakyat dan memastikan tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara. Alright, okey lah, itu sedikit aku kata perkongsian mengenai bajet belanjawan 2027 untuk KPWKM 2027.

Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka, dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

Adakah kau tahu ke tak? Nyakit super darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak ui tanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakal mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringi awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja, habis duit musim disimpan kuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Alright, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.54 minit pagi, jam 12.30 hari nanti, sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan ini saya dah tertengok di satu media sosial dalam Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana poster mengenai mental sihat anda hebat. Kadang-kadang perkara paling kita boleh buat untuk diri sendiri ialah berhenti sekejap untuk kita tarik nafas dan dalam, dan juga kita beri ruang untuk hati kita berehat. Sebab mental sihat, emosi terjaga, hidup lebih bermakna. Pastinya kita kena sayangi diri kita, kerana bila kita hebat, kita juga lebih berharga.

Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM. Di mana saja anda berada.

0: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggugah.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan sekarang sudah pun jam 12.17 minit tengah hari. Assalamualaikum lakuk sesek awak. Mana sahaja baru sahaja bertemankan kami di Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan. Dah masuk jam yang ketiga ini. Kalau sekarang sedang memandu, mungkin menuju ke Jeli 90.0 ataupun menuju ke Besut 97.3. Alright, dan pastinya Kota Baru 102.9. Selain dari itu, selain anda boleh monitor menerusi radio frekuensi yang saya sebut tadi, sesawak juga boleh dengar secara online di RTM. Klik nampak je logo Kelantan FM, klik saja di situ, right? Dan di jam yang ketiga ini pastinya ada juga banyak-banyak berita yang kita boleh kongsikan bersama, dan kami pastinya akan siarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk sesawak berlakon. Jangan pergi ke mana-mana, terus layan Kelantan FM sehingga jam 12 malam nanti.

Lucina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, rengek tekok.

0: Okey, Kelantan FM boleh cerita rasa
1: pesanan
0: anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Dan sebentar lagi, tepat 12.30 minit tengah hari nanti, kita akan bersama dengan tetamu di Konti Kelantan FM. Tapi nak tahu siapa beliau, kena tunggu lepas ni lah deh. Kita nak kecek mengenai dapur jeng-jeng-jeng dulu lah. Okay. Dan untuk anda, kata masuk tengah hari ni, mungkin perancangan dapur agak-agak tengah hari ni. Mungkin pukul 1 ni, kalau nak tubik anak sekolah, di kalau hak ada anak sekolah, dah pergi kafar. Kalau hak tak pergi kafar, kena tubik lah, pergi ambil dah. Okay, ni kita nak dengar sedikit lah kata pesanan dari penajar kita.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Okey, itu dah jamilah membawa kita ke pukul 12.30 minit tengah hari. Dan seperti yang saya war-warkan, saya bukan lagi berada seorang-seorang kat konti bersama juga tetamu saya untuk tengah hari ini. Kita ada teknologis profesional Dr. Mariana binti Muhammad Nur, pengerusi Carnival Industri Asastani 2026 dari UMK Kelantan. Pastinya Dr. Mariana kita ni dari kampus UMK Jeli asalnya. Betul ke, Doktor? Okey. Jauh ni. Sebab tu kata dia pukul sebelum pukul 12 ada dah tadi. Kita nak mikir, siapa yang tetamu kita 12.30, tapi tak apa, betul lah kata. Tak boleh last minute deh. Lain ke tu. Okey, Doktor. Sebenarnya hari ni datangnya ke Konti Kelantan FM hari ini adalah untuk berbicara mengenai Carnival Industri Asastani 2026 ataupun AGX 2026. Betul kah?
1: Ya, betul.
0: Okay. Doktor boleh nak dekat sikit dengan mic tu. Gitu. Right. Okey. Dr. Mariana, macam kita tahulah deh, kita mulakan dengan pengenalan lah terlebih dahulu. Mungkin Dr. Mariana boleh ceritakan kepada pendengar Kelantan FM sebenarnya gapo Carnival Industri Asastani ni ataupun AGX 2026 ni.
1: Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Kelantan FM sebab bagi kami ruang ni. Uh-huh. Okey, ruang hari ni untuk kita mempromosikan program universiti iaitu Carnival Industri Asastani ataupun ringkasannya AGX. Okey, AGX ni adalah anjuran daripada fakulti kami iaitu Fakulti Industri Asastani UMK Kampus Jeli. Jadi AGX ni sebenarnya adalah acara 2 tahunan yang kita jalankan. Ya, 2 tahun sekali di bawah fakulti lah. Jadi selain daripada expo pertanian yang biasa, so kami juga ada beberapa platform-platform lain yang tujuannya untuk mempertemukan pelajar, industri dan juga masyarakat melalui beberapa agenda pertanian, inovasi dan juga keusahawanan.
0: Okey, macam Dr. Mariana kata tadi, acara ini merupakan 2 tahunan. Dan telah pun berlangsung sejak tahun 2013. Jadi kita nak tahulah juga gapo keistimewaan yang dibawakan AGX 2026 ni untuk tahun ni.
1: Untuk tahun ni, okey, kita dah start pada 2013. So yang masa tu yang mula-mula lancarkan ni adalah kumpulan pelajar. Masa tu kita baru je ada beberapa batch pelajar yang buat lah. So selepas mendapat sambutan yang menggalakkan, jadi kita jadikan ni sebagai acara 2 tahunan lah. So jadi untuk tahun 2026 ni, tahun yang ke-8 untuk AGX ni. Okay, tema dia sebabnya kita nak bawa satu tema memacu Malaysia sebagai hub biokomoditi madani. Jadi banyaklah keistimewaannya yang kita dapat pada tahun ini. Antaranya adalah kerjasama strategik dengan Kementerian Peladangan dan Komoditi. Jadi perhatian kita lebih kepada produk-produk biokomoditi, teknologi dan juga inovasi.
0: Okey, itu okay, kata sedikit kelainan lah nak bandingkan dengan tahun sebelum ni. Dan kalau kita dengar tadi, Dr. Mariana sendiri kata dengan tema memacu Malaysia sebagai hub biokomoditi bernilai tinggi berteraskan bioteknologi madani. Kalau dalam bahasa hok mudah agak, Dr. Mariana, mungkin kita nak tahu juga gapo sebenarnya yang ingin disampaikan melalui tema ni kepada masyarakat Kelantan khususnya. Okay.
1: Kalau sebagaimana tema tu lah, maksudnya ada mesej penting yang kita nak bawa. Antaranya ialah kita nak menonjolkan bahawa hasil pertanian dan komoditi ni bukan sekadar bahan mentah. Jadi daripada hasil pertanian dan komoditi inilah dia mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Menggunakan teknologi, inovasi dan juga kepintaran daripada mungkin daripada pelajar-pelajar sendiri lah. So, jadi hari ini kita tak nak masyarakat di luar sana macam mindanya lebih terhad kepada kalau komoditi itu adalah hasil bahan mentah saja. So kita nak tunjukkan sebenarnya lebih banyak produk-produk hiliran yang berteraskan teknologi yang boleh dihasilkan daripada hasil-hasil komoditi dan juga pertanian.
0: Okey, difahamkan program ni berlangsung selama 2 hari. Betul? 14 dengan 15.
1: Ya, sebenarnya 14 dengan 15 tu program rasmi. Sebenarnya kemeriahan tu dah bermula besok lagi.
0: Besok 13. Okey, bermula
1: so 13 sampai 16 sebenarnya. Cuma yang jugalah rasmi tu 14 dan 15.
0: Okey, sepanjang program itu berlangsung, mungkin Dr. Mariana boleh kongsikan dengan pendengar kita kata gapo menariknya untuk pengunjung pergi ke program ni.
1: Boleh. Okey, disebabkan Carnival ni telah bermula, akan bermula pada 13. So maknanya pada 13 tu kita dah start dengan Carnival usahawan. Mm-hmm. So kita ada banyak vendor-vendor yang kita jemput untuk memeriahkan melalui apa tu Ralik Market. Mm-hmm. So dekat Ralik Market ni kita akan ada jualan-jualan makanan dan apa-apa saja yang berkaitan dengan industri. Mm-hmm. Okey, dan selain pada itu kita juga ada diselang-selikan dengan persembahan daripada Ralik Music. Mm-hmm. So dekat Ralik Music ni kita ada contohnya seperti busking yang kita ada jemput Cikgu Sulizi. So okay, ada tarikh-tarikh dia yang poster kami dah keluar. Uh-huh. Kami juga ada kumpulan Nada Senja yang akan mengiringi sepanjang karnival. Uh-huh. Jadi 14 tu bermulanya pameran-pameran agensi, uh-huh, yang lebih formal yang berlaku di dalam dewan. Okay. Tapi di luar dewan tu karnival yang lain tu berlangsung seperti biasalah, dan perasmiannya pada 15 hari bulan.
0: Okay.
1: So banyak aktiviti menarik seperti petting zoo, kita ada business challenge dan sebagainya yang sesuai untuk peringkat lapisan umur lah.
0: Uh-huh. Okay, kita rehat dulu seketika. Okay. Lepas ni kita nak tanya jugalah, saya percaya banyak hari program ni, hmm, mesti pelbagai program telah pun disusun.
1: Ya,
0: tak, mesti menarik-menarik je untuk kata Kelantan kita deh. Hmm. Alright, kita berhenti dulu seketika dan selepas ni kita sambung balik bersama dengan Blue All Rise untuk anda. Ku Galik Kelantan FM.

0: Okey, itu dah belum untuk anda. 12.41 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, TS Dr. Mariana binti Muhammad Nur, merupakan pengerusi Carnival Industri Asas Tani untuk tahun 2026. Kalau tadi kita catch up mengenai aktiviti dan juga perasmian deh, Dr. Mariana sendiri, dan ada sebut juga mengenai petting zoo dan juga aktiviti penternakan. Kalau kita tengok, kata aktiviti menarik juga sebenarnya untuk bawa anak-anak. Mungkin Doktor benda sendiri boleh kongsikan lagi beberapa aktiviti yang akan berlangsung di sana nanti.
1: Okey, boleh. Okey, jadi disebabkan kita akan bermula pada esok 13, so sepanjang 13 sampai 16 tu akan ada jualan daripada vendor-vendor Ralik Market, diselang-selikan dengan ada live band dan juga busking daripada beberapa artis, contohnya seperti Cikgu Sulizi. Kemudian kita juga ada untuk masyarakat di Jeli, kita juga ada buat pemeriksaan kereta percuma. Okay, boleh datang ke UMK. Kalau tak silap saya, inilah pemeriksaan bateri kereta secara percuma. Okay, pada 14 tu kita akan bermula dengan larian hijau pagi tu. Okay, larian hijau ni ditaja oleh MRL, satu industri yang buat ECRL tu. So MRL, jadi kita ada juga beberapa program seperti scam awareness daripada Agrobank. Dan ada beberapa bengkel, contohnya seperti bengkel peternakan ikan talapia, bengkel kompos, bengkel peternakan kambing dan biri-biri. Untuk anak kecil kita ada pertandingan mewarna dan juga petting zoo. Untuk di sebelah malam pula, sebab agenda AGL ni bermula 8 pagi hingga sebelah malam. So sebelah malam kita ada gemilang malam bintang jeli, ni macam pertandingan nyanyian lah. Dan di samping juga ada rumah hantu. Okay, kita boleh bawa semualah anak-anak, family.
0: Meriah gitu. Bunyi macam-macam aktiviti ada
1: banyak. Jadi ada juga khusus je latihan pengendali makanan untuk yang berminat. Dan ada juga game-game seperti Mobile Legend, e-football dan sebagainya. Okay, so itu yang berlaku sepanjang 14-15, 13 hingga 16 tu kita buat seperti biasa jualan Ralik Market dan juga beberapa hiburan, mini hiburan lah. Okay, yang akan berlangsung.
0: Macam kita sebut mengenai perasmian, mungkin ada orang kata pengisian istimewa yang mungkin Dr. Mariana boleh kongsikan dengan pendengar kita.
1: Okay, istimewanya kali ini sebab kami mempunyai kerjasama strategik dengan Kementerian Perladangan dan Komuniti. Jadi kami bawakan perasmiannya adalah oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad, iaitu Menteri kepada Kementerian Perladangan dan Komuniti. Okay. Jadi pada perasmian tersebut, kita akan adakan beberapa pertukaran MOU dan MOA. Dan yang paling penting, kita juga akan ada satu peluncuran untuk skuad agro komoditi madani peringkat UMK. Dan satu lagi, kita juga akan buat peluncuran untuk insentif kolaborasi KENAF Innovation and Commercialization Hub, iaitu yang akan berlangsung pada perasmian nantilah.
0: Okay. Dan kita nak tahu juga kata sebesar sedikit lah mengenai kerjasama antara universiti dan juga kerajaan.
1: Khususnya KPK lah kan. So, sebenarnya kerjasama ni dah bermula lama dah. Terutamanya kami di peringkat universiti dengan kementerian, sebab kita mendapat sokongan penuh daripada semua kementerian yang terlibat, utamanya Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga KPK. So macam Kementerian Perladangan dan Komuniti ni, sebenarnya kita banyak buat kolaborasi, terutamanya dalam di bawah lembaga KENAF dan Tembakau Negara. Jadi khususnya kita nak buat pelancaran KENAF Innovation Hub ni adalah antara Universiti Malaysia Kelantan, UNIMAP, Industri Aura Biocase No. Berhad dan juga LKTN Lembaga KENAF. Jadi sebenarnya kami punya hubungan rapat antara UMK dan KPK ni dah berlangsung lama, dan kami akan cuba memperkukuhkan lagi melalui Carnival ni.
0: Okey. Selanjutnya kita nak tahu mengenai keusahawanan dan juga inovasi ya, Doktor. Kita tahu AGX 26 ni bukan sekadar tempat untuk berkunjung dan juga bukan kata tempat untuk tengok pameran. Jadi untuk usahawan tani, penternak ataupun mereka yang baru saja berjinak-jinak dalam bidang ni, mungkin Doktor boleh terangkan peluang yang boleh mereka manfaatkan melalui Carnival ni.
1: Okey, selain daripada kita menjemput agensi, ada 6 agensi di bawah kementerian, iaitu lembaga KENAF, seperti lembaga sawit, lembaga getah, lembaga koko, lada hitam dan sebagainya. Sebenarnya banyak peluang-peluang usahawan keusahawanan yang boleh masyarakat kita mungkin boleh dapat idea, mungkin boleh bertanya direct kepada lembaga-lembaga ataupun agensi tersebut. Selain pada itu, kita juga membawa industri-industri swasta. Antaranya sebab kami mendapat sokongan padu daripada company syarikat swasta ni sebagai penaja, contohnya seperti Aura Biocase No. Berhad, Beauty dan juga Afia Rizki. Jadi peluang tu sebenarnya untuk masyarakat di luar yang baru nak berjinak dengan keusahawanan ni boleh datang. Kita boleh bantu dari segi macam mana cara nak, mungkin kadang-kadang melalui pameran macam ni kita boleh dapat idea. Ataupun mungkin yang dah ada idea tapi tak tahu nak pergi ke mana. So inilah sebenarnya salurannya untuk peluang kita membantu. Sekiranya masyarakat kita berminat dengan keusahawanan, teknologi dan sebagainya.
0: Dan kita tahu UMK sendiri cukup sinonim, Doktor, dengan bidang keusahawanan. Jadi mungkin Doktor Mariana, bagaimana penganjuran AGX 29 ini dapat membantu pelajar bukan sahaja menguasai ilmu pertanian tapi juga kata bina kemahiran dan keyakinan diri?
1: Ya, sebab Universiti Malaysia Kelantan ni adalah universiti keusahawanan. Jadi kebanyakan pelajar kami telah pun memiliki syarikat pelajar sendiri di dalam UMK yang dibantu oleh pihak UMK sendirilah. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar kita ni banyak juga diberi pendedahan walaupun bukan melalui karnival macam ni lah. Tapi karnival macam ni sebenarnya dia bantu banyak sangat dari segi macam mana pelajar kita nak tap directly dengan usahawan yang sedia ada di luar ataupun agensi-agensi ataupun mungkin kumpulan-kumpulan penaja yang berminat dengan idea ataupun bisnes yang sedang pelajar kita laksanakan. So, sebab tu kita ada satu business challenge. So maknanya pelajar boleh try to pitch dia orang punya idea dan mungkin juga peluang-peluang yang mungkin dapat daripada investor-investor yang hadir sewaktu hari kejadian lah. Dan kami sebenarnya di UMK memang banyak bantu dari segi teknologi juga. So kami dengan bantuan agensi-agensi ni kita bekerjasama untuk menyediakan peluang kepada pelajar kita untuk lebih ke depan.
0: Alright, saya pun difahamkan lebih sasaran pengunjung ni lebih 20,000 kok. Okey, mungkin kata Dr. Mariana, kita nak tahu juga siapa yang paling pihak penganjur harapkan untuk hadir dan adakah karnival ni sesuai untuk semua lapisan masyarakat untuk datang ke karnival ni?
1: Ya, kalau kita tengok kepada program yang kami aturkan, memang kita sediakan satu program yang sesuai untuk seisi keluarga. Daripada anak-anak kecil sampailah kepada ibu bapa kan. Jadi sebenarnya ini yang kali ke-8 pernah kami buat dulu bersama dengan kementerian. Saya tak ingat lah, MITI. Okay, jadi bila ada penaja-penaja yang besar masuk macam tu, so kita akan target lebih ramai apa tu masyarakat yang dah datang lah. So masa tu kami berjaya menarik sehingga 30,000 masa tahun 2017. So dengan kerjasama Kementerian Peladangan dan Komuniti dan juga penaja-penaja yang sudi menaja program kami, so sama juga kami mengharapkan anggarannya dalam 20,000 orang lah dalam 13 hadirah hingga 16.
0: Dan selama lebih kurang 3 hari
1: ya. Tiga empat hari.
0: Alright, kalau kita catch inilah bila kita menganjurkan sesuatu program. Doktor sendiri sebagai pengurusi Carnival Industri Asas Tani ni, kita nak tanya juga mengenai harapan terhadap karnival ni.
1: Okey, karnival ni sebenarnya seperti yang dimaklumkan sebenarnya menyediakan peluang. Okey, peluang kepada terutamanya rakyat jeli sebab rakyat jeli ni paling dekat dengan UMK. Okey, Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli ni adalah fakulti-fakulti sains, ada 3 fakulti sains yang menyediakan banyak apa tu kerjasama dengan masyarakat jeli lah dan juga Tanah Merah, tak ketinggalan. Okay, jadi memang karnival seperti ini kami harapkan sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat sebab kita nak universiti tu lebih rapat dengan masyarakat. Kita tak nak universiti bergerak sendiri. So kami memang memerlukan sokongan daripada masyarakat, utamanya Jeli dan Tanah Merah yang paling rapat dengan kami, dan juga daripada daerah-daerah lain untuk sama-sama kita menjayakan program seperti inilah. Supaya kita juga tak nak student, pelajar-pelajar kita ni duduk dalam universiti tanpa bergaul dengan masyarakat. So inilah peluang sebenarnya untuk pelajar bertemu dengan masyarakat dan masyarakat bertemu dengan kaki tangan universiti dan sebagainya melalui karnival seperti ini.
0: Okey. Dan orang kata panjang lebar dah tadi pandangan Doktor mengenai karnival industri asas tani yang akan sekali lagi kita nak tahu berlangsungnya, tempatnya di mana. Kita nak suruh ni, suruh orang jeli, suruh orang Kelantan lah pakai gi.
1: Marilah kita adik kakak belakang kita pergi ke Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli bermula 13 hingga 16 Oktober 2026, 8 pagi hingga 11 malam. So banyak program-program yang telah kami aturkan untuk rakyat jeli, Tanah Merah dan seluruh negeri Kelantan untuk hadir bersama kami.
0: InsyaAllah. Dan kita berharaplah pengunjung, kata penduduk, rakyat-rakyat negeri Kelantan ni, hok mana pergi ke karnival ni, memperolehi manfaat yang besar.
1: Ya, InsyaAllah. Sebab itulah yang kami harapkan sebenarnya.
0: Okey, Doktor, nampaknya kata pertemuan kita pun tak panjang dah. Sampai di sini, kata pertemuan kita adalah konti ni. Tak apa, luar kita boleh jumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur kita jumpa lagi. Dan mungkin doktor ada nak pesan kepada pendengar kita khususnya lah mengenai karnival ni.
1: Okay, terima kasih kepada Kelantan FM atas ruang yang diberikan, dan kepada semua masyarakat-masyarakat negeri Kelantan, terutamanya Jeli dan Tanah Merah, hadirlah beramai-ramai ke UMK Malaysia Kelantan, Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli pada 13 hingga 16 Oktober.
0: Alright. Okay. Terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah semoga berjaya jugalah dari kami. Okay. Ucap kepada pihak UMK.
1: Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih Kelantan FM.
0: Alright. Itu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, TS Dr. Mariana Mohamad Nur, pengerusi Carnival Industri Asastani 2026 UMK Campus Jeli Kelantan. Dan sekarang sudah pukul 12.51 minit tengah hari, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1 tepat 1 tengah hari, untuk Zon 2 1.2 minit tengah hari, manakala Zon Besut dan Setiu pada pukul 12.58 minit tengah hari.

Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka, dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

0: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verde Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zohor bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah tepat jam 1 tengah hari. Untuk Zon 2, 1, 2 minit tengah hari, dan untuk Zon Besut 12, 58 minit tengah hari. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Zohor, dan pada pukul 1.30 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti dengar ngajar ini disampaikan oleh Ustaz Mahmud Mat dengan tajuknya Dugaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.
1: Kecek Kio, Belanjawai 2027.
2: Ayo. Okey, Kio nak sambut dekat tenek lah ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar dekat tenek ni akhir dapat elang sara hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu ayo. Boleh dah lah nak bantu. Orang nak beli buku kau gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Adik kakak tahu ke tak? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, senang mendengar kita bertemu lagi pada hari ini. Senang mendengar, kita harapkan juga redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Moga-moga juga Allah SWT berikan kepada kita kasih sayang rahmatnya untuk kita. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang, orang-orang yang Allah taala cinta. Sebab itu seringkali Allah Subhanahu wa taala beri dugaan. Dalam Islam ni kita tahu bahawa makin Allah sayang, Allah taala sayang, makin Allah taala cinta, makin mendapat perhatian Allah, orang itu lebih diduga. Baik itu kalau kita melihat pada para rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya, dan juga para rasul-rasul yang lain, Allah taala duga dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai perkara, tanda kecintaan Allah SWT. Kita jangan melihat sesuatu yang negatif kepada dugaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menduga manusia ni sebenarnya tanda Allah taala sayang dengan dia, dan juga Allah duga manusia kerana Allah taala nak beri kebaikan, Allah taala nak beri kebajikan. Baik itu dalam sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim, dikatakan bagaimana, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, siapa yang Allah taala kehendaki dia, Allah hendak dia menjadi orang baik, Allah nak dia jadi orang beriman, bertakwa, nak tingkatkan lagi kebaikan dan kebajikannya, yusib minhu, lantas Allah taala datangkan dugaan kepadanya. Baik itu kita tengok dugaan para nabi berbanding dengan dugaan kita. Kita ni yang Allah tak sayang, kurang dugaannya, sedang mendengar. Kan itu. Kita tengok nabi-nabi lain. Saya nak cerita sikit contoh. Contohlah Allah sayang kepada Maryam, ibu Isa alaihissalam. Maryam ni seorang manusia, dalam Al-Quran diceritakan seorang wanita yang kuat beribadah pada Allah SWT, tak terkata. Sebab itu dikatakan Maryam ini setiap hari, setiap masa dan ketika, dalam Al-Quran diceritakan berada dalam mihrab. Mihrab ni mana berada masjid, beribadah pada Allah SWT. Allah datangkan dugaan yang sangat besar pada dia. Yang kalau hari inilah kita ditimpa dengan dugaan begitu, tak sanggup kita. Allah datang kepada Maryam dugaan yang mana Maryam itu mengandung tanpa berkahwin. Bukan artinya suaminya Allah, kata Kristian, bukan. Tapi nak sebut dia mengandung, mengandungkan Nabi Isa AS. Allah sampaikan, Allah buat begitu. Cuba bayangkan bagaimana agak-agaknya kita. Seorang yang kita nampak alim, seorang yang kita nampak baik, seorang yang nampak bagus, seorang yang nampak cukup warak dan sebagainya, tiba-tiba termengandung. Contohnya, oi sidang pendengar, kalau kita hari ini Masya Allah, tak tahu nak letak di mana muka tu. Tapi Maryam ini, dia tahu ini dugaan Allah Subhanahu taala. Dia relax aja, dia tak kisah. Dia bersabar, bersabar, walaupun apa orang kata, sehingga dia melahirkan Isa. Sebab itu disebutkan ketika dia melahirkan Isa, orang marah, orang halau dia. Dan Maryam lari daripada kampung dia, pergi. Dan satu riwayat mengatakan Maryam pergi ke satu tempat di mana berada di atas gunung yang tak disampai oleh orang. Orang tak pernah sampai atas gunung itu. Lari pada manusia. Kemudian lepas itu, selepas Maryam wafat, Isa pun balik semula menyampai ke ajaran Allah. Dan Allah jantik jadi Rasul. Saya nak cerita dengan setiap pendengar sekalian, ini seorang manusia yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta. Sebab itu kita, bila Allah cinta, Allah sayang, Allah datangkan dugaan. Ya. Apa hasiban nas an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna alkadhibin. Baik itu ya, apakah kata Allah SWT, manusia itu menyangka ya bahawa apabila dia beriman kepada Allah, hasiban nas, adakah manusia itu menyangka, hasiban nas an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia meletakkan sangkaan bagaimana bila dia beriman dengan Allah SWT, Allah biarkan begitu saja tanpa Allah Ta'ala tidak datangkan dugaan-dugaan, Allah tak datangkan cubaan-cubaan. Sebab itu umat-umat dulu, kata Allah SWT, Allah datangkan dugaan yang sangat besar hingga tak tertahan oleh mereka dengan dugaan itu. Tapi oleh kerana dengan kekuatan iman yang ada dalam diri mereka, mereka bersabar. Lalu Allah Ta'ala berikan kecemerlangan, kejayaan pada mereka. Ha. Kenapa Allah buat begitu? Sebabnya Allah nak lihat bagaimanakah ketahanan hati kita ni sedang mendengar dalam melalui cabaran, dalam melalui dugaan dan sebagainya. Berbalik pada kita sedang mendengar, mari kita renung balik. Apakah cubaan, apakah yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita? Jangan kita anggap negatif. Jangan anggapkan bahawa perkara ini perkara yang tak elok. Jangan anggapkan perkara ini perkara menyusahkan kita. Tapi anggap, letakkan dalam hati kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak letakkan kepada kita, ya, kepada kita satu title, kedudukan beriman yang sebenarnya. Nah, ini sedang mendengar. Sebab itu kalau kita kadang-kadang sakit, sedang mendengar, dengan berbagai-bagai sakit menimpa kita, sedangkan orang lain tak sakit, kenapa begitu? Adakah salah Allah? Tidak. Allah nak naikkan martabat dan darjat kita.
Ya, kita berilah satu sangka yang baik pada Allah Subhanahu Taala, dan sungguhnya Allah Taala itu mengikut sangka hamba-Nya. Jadi kalau kita menyangka baik pada Allah Taala, Allah Taala akan memberikan kepada kita kebebasan, Allah Taala beri pahala, Allah Taala beri darjat, kehidupan di dunia dan di akhirat dengan penuh kenikmatan insya-Allah. Jangan lupa ya bahawa kita didatangi juga oleh Allah Subhanahu Taala, itu tanda Allah sayang kepada kita. Kita lihat balik beberapa perkara tanda juga Allah Taala suka sayang dengan kita. Dia ada tanda-tandanya. Allah benci ada tanda, Allah sayang ada tanda. Jangan kita buat perkara yang Allah benci. Jangan kita lakukan perkara yang Allah Taala marah. Kita nak buat perkara yang Allah Taala suka. Sebab itu ada penunjuk, ada tanda Allah Taala suka dengan kita sedang mendengar. Macam juga kita kalau tanda suami suka pada perempuan, macam mana? Artinya bahawa suami itu cakapnya lembut, kadang-kadang memberi hadiah kepada kita. Dia menyenangkan kita. Sebab apa? Dia suka dengan kita lah tu. Tapi kalau dia tak suka dengan kita, jagalah bagai-bagai stres yang dia berikan kepada kita, bagai-bagai tekanan yang dia berikan kepada kita, dengan style cakapnya garang sekali sedang mendengar, nak beri hadiah pun jauh sekali. Allah, semua salah. Buat itu salah, buat ini salah. Jadi semua serba salah, kata lagu ni. Tak jadi. Jadi Allah Taala sayang dengan kita, Allah suka dengan kita ada. Kata Nabi SAW dan sebuah hadis, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Ya, sungguhnya Allah Taala itu kalau dia cinta pada seseorang, Allah Taala tunjukkan tiga perkara yang mendatangkan suka Allah Subhanahu Taala, tiga perkara yang menampakkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tiga perkara yang Allah Taala redha, yang Allah Taala suka ni? Yang pertama sekali, fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Yang nak mendatangkan suka Allah Taala pada kita, bagaimana kita kena an ta'buduhu. Kita kena menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh tidak dah. Nak mendatangkan suka pada Allah Taala, kita kena sembah Allah Subhanahu Taala. Sembah Allah Subhanahu Taala wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kita syirikkan Allah Taala dengan sesuatu. Itu yang mendatangkan suka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lakukan. Kita sembah Allah Taala bukan apa-apa. Ni kadang-kadang kita rajin sembahyang. Sebab apa rajin sembahyang? Adalah apa-apa tu kan. Itu dia. Tak nak. Kenapa kita sembahyang? Kerana kita buat tidak, kita sembahyang tak mau syirik dengan Allah Subhanahu Taala. Syirik ini banyak kita tahu bila sebut tentang syirik. Ada syirik akbar jali dia panggil. Syirik besar, terang benderang, nampak jelas, itu syirik. Contohnya kita bom Eko, contohnya kan gitu. Ataupun kita buat persembahan ke sungai, ke hantu tu, hantu ni sedang mendengar, sembelih ayam putih, ayam merah, tak kira sedang mendengar. Itu benda-benda syirik yang nyata sedang mendengar sekarang gitu. Ada syirik khafi, dia panggil syirik khafi. Khafi syirik tak nampak. Rahsia syirik itu tak nampak, tapi dia tetap syirik. Bagaimana? Riak. Jadi kalau kita menyembah Allah SWT dengan suasana riak, suasana menunjuk pun syirik juga sedang mendengar. Jangan. Sebab itu kita menyembah Allah Taala, sembah lillahi ta'ala. Bukan kerana apa-apa, kerana Allah menjadikan kita. Kita menyembah Allah Taala tak ada pergantungan, tidak ada lain-lain. Dan syirik pada Allah Taala juga sedang mendengar, termasuk dalam perkara kita kadang-kadang tidak menghargai Allah Taala dan menghargai makhluk Allah SWT. Boleh jadi syirik pada Allah Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita nak suruh Allah sayang dengan kita, tindak tanduk perilaku nak datangkan kecintaan sayang Allah. Sebab apa? Wa antaqtasimu bihabdillah. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada agama Allah. Kita kena berpegang teguh dengan agama Allah Taala walau apa cerita sekalipun. Dalam susah, dalam senang, jangan lepaskan agama. Kita kena buat agama. Kita kadang-kadang dalam senang lupa agama, susah baru ingat agama. Tak ada. Ini jauhlah kita pada kasih Allah. Wala tafarraqu, dan sebab itu jangan kamu berpecah belah. Ya. Jangan berpecah belah, arti jangan kita maknanya bergaduh. Jangan kita tak bertegur. Sama manusia pun masya-Allah kita tak baik. Sama manusia pun kita bertengkar. Jadi dalam suasana begini mendatangkan kemurkaan Allah Taala jauh daripada sayang Allah Subhanahu Taala. Baik itu sedang pendengar sekalian, tiga perkara ini kita kena amal, kita kena praktik, kita kena lakukan untuk datang sayang Allah Taala pada kita. Bila Allah sayang sedang pendengar pun fahamlah, ya. Sedangkan kalau makhluk sayang dengan kita pun kita rasa okey dah. Ni Allah sayang masya-Allah. Doa makbul sedang pendengar, dosa Allah Taala ampun sedang pendengar. Pandangan orang kepada kita tuan-tuan sangat elok, sangat baik, ya Allah. Itu perlunya sangat sedang pendengar. Kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Taala. So okey dah sedang pendengar, lakukanlah tiga perkara itu untuk mendatangkan sayang Allah Taala pada kita. Semoga kita disayangi oleh Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala lihat kita dengan penuh rasa kasih sayang. Saya nak cerita pula lawan pada sayang itu sebenarnya kebencian Allah Taala. Apa tindak tanduk, apakah perkara, tingkah laku, perangai, perbuatan yang mendatangkan kebencian Allah Taala? Allahu Akbar, saya mendengar. Kita sangat takut, takut. Sangat-sangat takut, saya mendengar. Bila Allah Ta'ala membenci kita, saya mendengar. Nabi menyebutkan, saya mendengar. Apa yang mendatangkan benci Allah SWT? Wa yakrahu lakum. Ya, yang Allah Ta'ala benci sangat pada kamu, kata Ta'ala. Apa dia? Qila wa qala, saya mendengar. Ya, ya. Dia katakan sebagaimana saya mendengar. Dia kata, wa kasratus su'al. Ha, bukan. Yang pertama, saya mendengar, qila wa qala. Maknanya yang mendatang kepada Allah Ta'ala suka membawa khabar angin. Qila wa qala ni makna gitu-gitu, gini-gini. Gitu-gitu. Ha, itu maknanya senang mendengar membawa khabar angin. Benda yang tak confirm. Benda yang tak nyata. Kita membawa khabar itu. Kita lah tuan-tuan senang mendengar. Kalau ada kita jadi orang penyampai khabar angin ni, sebenarnya dia panggil suat khabar hidup, senang mendengar. Bawa khabar angin, ya Allah. Khabar yang tak betul, senang mendengar. Cerita sana, cerita sini, keburukan orang tu, keburukan orang ni, cerita keburukan. Lah, akhir-akhir kita cerita keburukan Islam pula pada orang. Lagi bahaya, senang mendengar. Ini khabar angin. Sebab tidak berasas. Menyampaikan khabar biar berasas. Dia kadang-kadang suat khabar pun jadi juga khabar angin. Kalau benda yang dapat samar-samar, hanya rekaan semata-mata, hanya nak tulis saja, itu pun boleh jadi khabar angin walaupun ditulis. Jadi khabar angin luas. Nak istilah khabar angin, sesuatu tidak ada dalil yang jelas, tidak ada nas yang jelas, itu panggil khabar angin. Allah Ta'ala benci sangat orang bawa khabar angin. Dia dengar je, dia pun buat. Dengar je, dengar ujung-ujung telinga je. Oh, dia pun cerita setiap tengah. Maka ini namanya khabar angin. Melainkan kita datang, tanya betul, ada proof, ada bukti. Ha, itu nama tak khabar angin. Ha, InsyaAllah. Jangan sama sekali kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya khabar angin. Ini mendatangkan kebencian Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wakasratus su'al. Kita ni banyak sangat kerenahnya. Banyak kerenah. Banyak kerenah, sedang mendengar. Allahu Akbar. Banyak kerenah ni pun masalah juga. Kerenah. Bagaimana kerenah? Nak dapat sesuatu. Kerenah birokrasi tak terkata dah. Kerenah emosi tak kira. Kerenah, banyak kerenah. Ya? Banyak kerenah. Banyak kerenah. Ini pun menjadikan kebencian Allah SWT, sedang mendengar. Baik itu kita dari manusia ni. Yassiru wala tu'assiru. Kita permudahkan. Jangan memayah-mayahkan. Kita kadang-kadang hak yang mudah nak dipayah-payahkan. Sebab satu borang tak isi, menjadikan tak dapat. Ada juga penyakit gitu. Sebab barangkali senang pendengar sekalian, satu ejaan salah, contohnya eja kampung tu salah kampun, jadinya agaknya gitu. Oh, kita terus menolak ya, permohonan orang. Ha, ini pun penyakit juga kita tu. Allah benci orang tu. Kita menjadi orang yang nak mempermudahkan segala perkara. Kadang benda tak penting. Ha, benda tak itu sangat. Tapi saja kita memayah-mayahkan. Borang A, borang C, borang B, borang D, borang Z. Oh, awak kena tanda tangan. Oh, banyak sangat sebenarnya. Menjadikan payah. Waktu itu soal juga termasuk dalam perkara yang banyak masalah. Banyak kerenah. Banyak kerenah. Ya? Banyak kerenah. Dan juga itu mendatangkan kebencian Allah Ta'ala. Dan juga yang ketiga, jangan lupa. Orang yang Allah tak benci, wa idha'atul mal. Iaitu orang yang membuang harta. Menyalahgunakan nikmat Allah. Harta itu nikmat Allah Ta'ala, salah guna. Allah beri nikmat, dia salah guna. Menyalahgunakan harta benda Allah Ta'ala. Allah beri harta untuk melaksanakan kerja dan tuntutan yang diperdukan kepada dia gunakan pada jalan yang lain. Itu Allah murka. Ambil, minta dengan Allah Ta'ala rezeki, tapi buat pada perkara maksiat. Sedang dengar. Beria-ria kerja bermati-matian, buat berjudi, kita sedang dengar. Itu Allah murka, sedang dengar. Ya, bekerja bermati-matian, ya, bercekang mata, menghamburkan peluh tuan-tuan ke bumi Allah SWT, tapi gunakan kepada benda yang tidak berfaedah, maka Allah Ta'ala murka. Kenapa Allah murka? Sebab kita ingat amanah Allah Ta'ala terhadap harta kita. Jangan sama sekali kita membazirkan harta sebagainya. Nah, ini tiga perkara yang saya nak sebut pada hari ini, saya mendengar. Lawan kepada suka Allah Ta'ala, nak cerita bencinya Allah Ta'ala pada kita. Jangan buat benda Allah Ta'ala benci, cari kasih sayang Allah Ta'ala. Saya dah katakan awal-awal dulu lagi, saya mendengar, jangan cari kebencian Allah Ta'ala, carilah ya kegembiraan, carilah rasa kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kita nak mengajak, sedang mendengar bersama-sama dengan saya, kita nak merenung hiruk pikuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nak tengok pula, sedang mendengar bagaimana keadaan kita. Sebab atas dunia ni, sedang mendengar, sebenarnya kita ni bukan saja kita hubungan dengan Allah. Kita ada hubungan sama manusia. Dia tahu dah
Dah faham sangat dah bahawa hidup di dunia ini kita kena menghubungkan ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada hubungan kait dengan manusia, ada hubungan kait dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada hubungan kait dengan manusia, dengan Allah Ta'ala baik pun tak jadi. Dengan manusia okey, dengan Allah Ta'ala tak baik pun tak jadi. Dua-dua perkara. Ya? Baik itu Allah Ta'ala kata kalau kita meninggalkan salah satu ini, maka duribat alaihimuz zillah. Kita akan ditimpa kehinaan. Akan porak-peranda juga hidup kita. Okey, nak sebut tentang cerita kaitan sama manusia ni, sebab itu kita kena menjaga maruah manusia. Menjaga maruah sama manusia itu penting juga. Jangan mencari-cari keburukan orang. Jangan. Sama ada keburukan-keburukan yang berbentuk lafziahnya dan bentuk ceritanya, ataupun mencari keburukan orang secara realitinya, apa yang ada pada dia. Ataupun menceritakan balik perkara-perkara yang tidak elok pada orang, pada orang lain. Itu perkara yang sangat bahaya dalam kehidupan kita. Termasuklah juga perkara-perkara yang menyebabkan kita saja cari-cari keburukan orang. Mengintai-ngintai keburukan orang. Menyiasat-menyiasat keburukan orang. Tak guna. Jangan. Okey. Melainkan, contohnya menyiasat kes-kes yang memang kita kena siasat lah. Kes-kes jenayah, itu tak apalah menyiasat. Kan gitu? Memang dah tugas perlu siasat. Kes bunuh, kes, itu tak apalah memang gitu. Tapi saya sebut ni aib manusia. Baik itu, Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi SAW bersabda. Baginda bersabda, kata bagaimana, "Law anna rajulan ittala 'alayka bighairi idhnin, ya, fa khazaftahu bihisatin, fa qafa'at 'aynahu, ma kana 'alayka min junah." Mana maksud bahasa Melayu sedang mendengar apa kata Nabi sallam? Andainya ada orang yang saja mengintip-ngintip, ya, atau mengintai-ngintai kamu, mencari-cari salah kamu. Tak kiralah mengintip bagaimana sedang mendengar. Mengintai lucah ke tak lucah, tak kira sedang mendengar. Tanpa izin kamu. Maknanya, sengaja mencari-cari, mengorek-ngorek rahsia tanpa izin kamu. Wah, bukan main lagi dia sedang mendengar. Sama, tak kiralah. Ha, tanpa izin. Kata Nabi SAW, dia datang ngintai-ngintai kat celah-celah dinding rumah kita. Ngintai-ngintai kat bahu rumah kita. Kat telaga kita, Nabi kata. Orang ini, kalau kata Nabi SAW, ya, kamu baling dia dengan tungkat, kata Nabi SAW. Kamu baling dengan batu, bukan dengan tungkat. Kamu baling dengan anak batu. Kena mata dia, tanggal sebutir mata dia. Tak berdosa, kata Nabi. Tak ada masalah. Tak berdosa. Sebab apa tak berdosa, kata Nabi SAW? Sebab dia datang mengintai kamu. Ini sedang tengah sekalian. Sebab itu kita jangan mengintai-ngintai. Mengintai-ngintai. Ya, bukan dengan izin. Maknanya mengorek-ngorek rahsia tanpa izin. Tak boleh. Sebab itu kan nak mencari rahsia. Contoh nak mendapat maklumat. Tanya saya ni daripada sini sekian-sekian. Minta izin kamu. Minta ceritakan tentang ini, ini, ini. Itu-itu, itu-itu, ini-ini. So, okey dia pun cerita. Blah-blah. Okey lah. Ini tidak. Ngintai-ngintai. Tak tahu tanpa. Tak tahu tanpa satu sebab, tak tahu asal usul, tiba-tiba ngintai-ngintai gitu. Orang ni boleh dibaling dengan batu, tak sampai tangga butir mata pun. Kata Nabi SAW, makan alaika min junahin. Tak apa, kamu tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Kerana mengintai. Sebab itu. Sebab itu nak sebutkan betapa Islam ini. Supaya jangan disebar-sebarkan keburukan orang. Tak digalakkan sama sekali kita mencari keburukan-keburukan orang, nak beritahu orang balik. Itulah orang mengintai. Ya, dia bukan apa dapat tahu. Oh, dia pun cerita. Kau nak tahu cerita. Aku kan semalam pergi ngintai. Kau tahulah. Oh, cerita dah keburukan orang. Cerita dah aib orang. Tak baik. Siapa dengar tak? Begitu juga dah. Yalah, bukan nak cerita. Mengintai ni ada dua jenis. Satu mengintai saja-saja penyakit dia. Istilah dia panggil kecelaruan lah. Kecelaruan istilah psikologi ni ada kecelaruan sikit. Dia suka mengintai. Ada. Kerana dia jenis kecelaruan. Sek yang tinggi, dia kena mengintai. Satu, ada juga mengintai. Yang kedua, mengintai kerana mencari maklumat, mencari rahsia, nak menjual maklumat orang atau nak menjual ya aib orang. Itu ada hak jenis mengintai cari duit. Ada. Jadi sebab itu jangan buat kerja macam ni, ya. Jangan buat kerja macam ni. Kalau kita kena, kalau boleh aib itu patut ditutup. Aib itu jangan cerita ke orang. Aib itu jangan didedahkan sedang mendengar. Kenapa memalukan orang itu dah berdosa? Melainkan kita diarahkan untuk mengintip, untuk mencari maklumat kerana untuk
untuk mendapatkan penjelasan pada bukti-bukti kes-kes jenayah itu tak ada masalah. Ini cerita dalam Islam. Jadi sebab itulah sedang mendengar, kita janganlah jadi orang yang mengintai ya tanpa blessing. Kita janganlah mengintai mencari masalah orang tanpa satu sebab. Kenapa? Kerana kita menjaga maruah sama Muslim. Okey, sedang mendengar. Saya nak cerita lagi tentang masyarakat. Satu lagi perkara sedang mendengar. Ini pun satu penyakit juga sedang mendengar. Ya, kalau dulu kita cerita tentang suka-suka, saja suka-suka nak cari keburukan aib orang. Ini pun juga dikaitkan dengan kemasyarakatan. Suka-suka memfitnah dan juga suka-suka menyakitkan hati orang. Nabi SAW menyebutkan sedang mendengar, ada orang sebenarnya dia tak niat pun nak menyakit hati orang, tetapi boleh mendatangkan sakit hati orang. Ini pun satu masalah juga. Kan gitu. Sebab itu dalam Islam ini, dia mengelakkan kita daripada rasa sakwasangka pada orang lain. Kita tahu dah dalam Al-Quran itu jelas, Allah Ta'ala sebut, ijtanibu kathiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithmun. Jauhkan perkara sakwasangka. Di antaranya, ada di antara sakwasangka itu boleh mendatangkan dosa. Sebab itu Nabi sebut dalam cerita ini sedang mendengar, kita jangan mendatangkan sakwa sangka. Sebab itu kata Nabi SAW, iza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu binnas min ajli an yuhzinahu. Maknanya Nabi sebut, kalau kamu duduk bertiga, kata Nabi SAW, ibarat kita bertiga, tiga orang, jangan, kata Nabi SAW, kamu berbisik berdua saja. Kita duduk tiga orang, tiba-tiba nak makan satu meja, nah tiga orang tiba-tiba mendekat ke mulut kita, ke telinga kawan sebelah kita, berbisik. Kalau kita bertiga, jangan kamu berbisik berdua. Berbisik bertiga tak ada masalah, jangan berbisik berdua. Sebab apa? Bila berbisik berdua, yang seorang itu terpinga-pinga. Apa sebab pula bisik? Aku duduk dekat dia tak beritahu pun, bisik member sebelah je. Ini mesti ngatak aku ni. Kan kita sama dengar. Itu nak sebutkan, inilah gambaran berbisik itu pun juga boleh mendatangkan sakwasangka buruk. Orang yang tak dipanggil untuk berbisik itu, dia kata, kata kat akulah tu, dia kata kat akulah tu. Kasi nak mendengar boleh mendatangkan perkara yang begini. Nabi kata, kalau kamu duduk bertiga, kamu jangan berbisik berdua. Ya, kamu jangan berdua je berbisik. Dan yang ketiga, melainkan apa yang ketiga tu masuk sekali. Duduk bertiga, panggil, tarik dua-dua orang tu, bisik untuk dua orang tu. Jangan bisik seorang saja. Jadi berbisik bertiga tak ada masalah. Ya. Sebab apa? Kata Nabi SAW, kerana perbuatan gini boleh mendapatkan, boleh mendatangkan keresahan ataupun menyinggung perasaan. Ya, yuhzinahu, mendatangkan duka cita, mendatangkan menyinggung perasaan orang yang ketiga tadi. Dia kata saya ke? Gitu akan lahir. Ini nak sebutkan satu peringkat yang mana Islam mengambil beratnya tentang menjaga hati, menjaga perasaan orang lain. Sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah dalam hidup ni sedang mendengar, nak masuk surga Allah Ta'ala bukan sesuatu yang mudah. Ya, bukan mudah. Sebab itu dikatakan syurga itu harganya sangat mahal, sedang mendengar. Dia bukan murah, bukan barang murahan. Ya, kalau neraka memang barang murahan, sedang mendengar. Tapi syurga bukan barang murahan. Syurga dia beli dengan harga yang mahal. Maknanya sedang mendengar, nak dapat syurga itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang payah. Sampaikan nak sebut dalam Islam, menjaga orang ni sedang mendengar, menjaga hati orang ni, sampaikan berbisik pun tak dibenarkan dalam Islam sedang mendengar kalau kita bertiga. Ni sedang mendengar yang dirahmati Allah. Baik itu nak jaganya hati supaya kita berkawan, hati kawan kita jadi tenang, hati kawan kita jadi okey lah. Sebab apa? Kerana kita tak bisik seorang, bisik ramai-ramai, dia pun tenang jiwa sedang mendengar. Kan gitu? Sebab apa bila sebut berbisik ni? Satu yang rahsia, tak beri orang lain dengar. Memang gitulah sedang mendengar. Berbisik ini satu yang secret, kata orang ni sedang mendengar. Ya? Yang tak boleh diumum. Berbisik je lah. Ini sedang mendengar sekalian. Kalau nak umum, tak, kalau benda yang tak, yang biasa, cakap je lah biasa. Semua orang dengar. Ni perkara yang tak boleh orang lain dengar, konon-konon dia berdua je kena tahu. Ini mendatang keresahan orang lain. Ya, datang keresahan orang lain yang melihat, kenapa dia bisik pula? Kenapa dia bisik? Sebab itu kita mendengar, ya, bila kita ada dalam masyarakat begini, tak boleh bisik. Terutamanya berbisik itu pun, walaupun bisik yang baik, boleh mendatangkan sakwasangka orang, datangkan berdosa juga. Lebih-lebih lagi lah kalau berbisik itu perkara baik, perkara tak baik, perkara mengumpat, perkara mengeji dan berbagai-bagai lagi. Na'udzubillah, saya dengar, jangan buat kerja begini kan. Okey, itu antara lain saya nak sebut pada hari ini, bagaimana cara nak menjaga hati orang, bagaimana cara nak menjaga hati kawan-kawan, bagaimana nak mewujudkan, menghidupkan suasana kemasyarakatan yang sangat cemerlang. InsyaAllah, moga-moga kita usaha untuk ini. Okey, saya dengar.
Oleh kerana kita ni sedang mendengar, Allah Ta'ala lantik atas muka bumi sebagai khalifah. Kita ni khalifah sedang mendengar. Tak ada siapa yang tak jadi khalifah. Sebab itu pelantikan sebagai khalifah ini bukan seorang. Khalifah semua orang. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ya, sungguhnya kata Allah Ta'ala, aku nak jadikan atas muka bumi ini, iaitu manusia itu sebagai khalifah. Semua manusia. Jadi oleh kerana kita ni khalifah sedang mendengar, kita pentadbir, kita pembimbing, kita pemimpin kepada orang lain. Sebab itu apa yang kita lakukan ini, biarlah sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, agar orang ambil model, agar orang ambil contoh daripada kita yang terbaik. Ha, itu dia. Sebab itu nak jadi seorang pemimpin bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Sebab itu kalau kita membaca dari segi sudut definisi pemimpin itu sedang mendengar, ya, ya, definisi pemimpin itu melambangkan kepada bagaimana kepimpinan kita, bentuk tingkah laku. Kepimpinan inilah satu set tingkah laku bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya orang meniru kita, supaya orang meniru kita tanpa ada sanksi kesanksian. Orang meniru kita tanpa paksaan. Dia nampak kita itu, kita tak paksa pun ikut kita, tapi terikut. Terikut perbuatan comel, perbuatan baik kita itu. Itulah kepimpinan yang harus ada pada seorang pemimpin. Dan sebab itu bila kita jadi khalifah atas muka bumi, semua yang kita lakukan itu supaya orang ambil sebagai model, supaya orang ambil sebagai contoh untuk dia tiru kita, supaya dia juga menjadi pemimpin yang baik nanti. Sebab itulah hadis Nabi SAW, man sunna fil Islam sunnatan hasanatan fal apa ni fa'umila biha ba'dahu kataballahu mislu ajr min man amalihi biha. Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan baik dalam Islam ni sedang mendengar, kemudian dia apa yang dia buat itu menjadi teladan, menjadi contoh, diikut oleh orang lain semua sekali sedang mendengar, dan sudah itu, ya, bila dia begitu, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka sudah itu, maka dicatatlah pahala berinya padanya, Allah Ta'ala beri pahala kepadanya sebanyak mana yang didapati oleh orang-orang yang melakukan kebaikan yang ditiru daripada kita tadi sedang mendengar. Ha, tengok tu besarnya pahala. Sebab itu kalau kita lah berada tengah masyarakat, contohnya, contoh dalam pasar dan supermarket, mana-mana saya sedang mendengar, kita buat contoh yang baik, model yang baik, perangai yang baik. Katakanlah yang hadir di situ sedang mendengar agaknya dalam 1,000 ke 2,000 orang, dia tengok, wah, baguslah style tu, baguslah cara dia tu, wah, aku saya nak ikutlah buat macam tu lah, okey lah nampak tu. Kita buat tu dah baik, orang tiru pula nak buat baik, Allah beri pahala macam orang yang tiru kita itu sedang mendengar. Ya, Allah Ta'ala beri pahala macam itu sedang mendengar. Bayangkanlah. Oh, Masya Allah. Sebab itulah setiap langkah, setiap tutur kata, setiap perbuatan, mesti kita lakukan yang terbaik. Ha, barulah dapat pahala yang besar, barulah dapat ganjaran yang besar. Maknanya cerita-cerita gitulah. Biar orang tiru kita yang baik, jangan orang tiru kita yang jahat. Tiru orang jahat nyanyi, kita sedang mendengar. Sebab itu setiap langkah, setiap perbuatan, tutur kata kita, apa yang kita lakukan, kita kena fikir dalam kepala kita, yang saya buat ni betul tak betul? Kalau orang tiru macam mana? Ha, itu kena fikirlah sedang mendengar. Macam di rumah juga. Barangkali di rumah itu peniruannya tak ramai sangatlah. Kalau kita ada 5 anak, 5 lah yang meniru kita. Ini yang paling pentingnya, kadang-kadang di luar rumah itu. Kita kadang di rumah, okey. Di luar rumah tak confirm, okey. Kan gitu. Di rumah, alhamdulillah. Di rumah, di luar, na'uzubillah pun ada juga sedang mendengar. Kita, sebab itulah hidup ini kena fikir. Apa yang kita lakukan, orang akan tiru. Dan kita minta kebaikan, kebajikan, perkara-perkara molek yang kita buat itu ditiru oleh orang. Dan kita akan dapat pahala. Sebab itu kita dilarang untuk menunjukkan perkara-perkara tak baik, perkara-perkara lucah, perkara-perkara yang boleh mendatangkan tindakan negatif daripada orang lain, lantas orang tiru, maka kita akan dapat dosa berpanjangan. InsyaAllah saya nak cerita pada akan datang bagaimanakah perkara-perkara yang buatkan orang itu berdosa sepanjang-panjang hidupnya sedang dengar. Tapi yang penting nak cerita kebaikan itu. Sebab itulah kalau kita tengok balik, contoh kita menulis sebuah buku, macam tu juga kita tulis sebuah buku, orang baca buku kita itu, orang buat macam yang kita sarankan itu, insyaAllah kita akan dapat pahala demi pahala demi pahala. Walaupun kita dah mati, maka orang masih lagi mengamalkan apa yang kita sarankan. Contoh para ulama sekarang ni sedang dengar, tengok Imam Al-Ghazali, contohkan gitu, wow, hebat. Imam Ash-Syafi'i, imam-imam yang kita jumpa, penulis-penulis, pengarang-pengarang kitab yang muktabar, yang dulu sangat hebat, oh, berapa ribu tahun dah mereka menulis buku-buku itu, sampai sekarang dia ambil, dibaca, diamal, dipraktik, maka insya-Allah pahala itu, kata Nabi SAW, maka Allah Taala akan beri, ya.
Allah Ta'ala akan beri pahala dia. Artinya sebutkan bahawa produk yang kita hasil itu, selagi mana produk itu tuan-tuan berjalan atas muka bumi ini, insya-Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita apa ni, dia punya network volume lah, kata putih ni ya. Mana ceritakan bagaimanakah banyaknya pahala-pahala yang disampaikan kepada kita kalau yang kita sampai itu yang terbaik. Sebab itu buatlah atas muka bumi ini yang terbaik, semoga orang tiru kita buat baik dan kita dapat pahala daripada apa yang orang lakukan, insya-Allah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh alah, terkepit pula dah.
1: Oh alah, alah lah. Biarlah madalah wisalah dulunya. Assalamualaikum adik kakak belakang.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Kepit dengan semutah adik kakak.
2: Kepit dengan semutah. Kita kata berapa nak suruh buat makda pula derah sikit. Rupanya tak dengar lah kepit dengan semutah ni.
1: Semutah nutuk ke?
2: Tuduh selingung. Jadi alhamdulillah adik kakak ambil berdip hari sebulan bersama dengan madah dia. Jadi hari ini jatuh hari Senin 12 Oktober. Mm-hmm. 12 hari bulan 10 2026 Masihi. Tetapi bagi takwin kalender Islam kita lah, dah pun berubah menjadi ke 1 Jamadil Awal. Jamadil Awal 1448
1: Hijriah.
2: 48 Hijriah.
1: Alhamdulillah. Hari ini 12 Oktober bermaknanya kita ni nak kengujung sangat-sangat dah ni adik kakak weh.
2: Yolah. Jadi bulan sebelah, bulan 12. Ni kita 12 hari di bulan 10.
1: Bulan 10.
2: Jadi 2 bulan lebih. Kita akan masuk tahun 2027 lah dek. Baik, ambo bersama dengan Mada. Harap-harapnya dek kok setia lah bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Harapnya sihat segar berlaku-laku lah. Dek dalam meneruskan kehidupan kita di muka bumi ni, cari sama seria, menunaikan tanggungjawab kita macam-macam lah ada ni.
1: Betul. Kalau adik kakak tengok di TikTok kita maring, di Facebook kita maring, kita sempena dengan Hari Sukan Negara.
2: Betul.
1: Kita pergi Tawan. Ada Tawan tadi.
2: Betul.
1: Tawan Bukit Panah.
2: Betul.
1: Alhamdulillah.
2: Habis digi mula-mula siapa tu lenggok. Tinggi kat lah. Jadi
1: boleh tengok lah di bawah tu.
2: Di bawah. Jadi tak, dia naik di atas lah. Skoda melenggak. Melenggak ke langit.
1: Mendongak ke langit.
2: Mendongak ke langit.
1: Pada mak ada turun. Mak ada tengok abis duduk sapu-sapu.
2: Iya. Itulah. Kemampuan yang boleh.
1: Kemampuan. Tak apa. Kita buat gas penama yang kita boleh.
2: Betul.
1: Itu sumbangnya abis di. Untuk orang yang nak pergi panjang Bukit Panah. Lepas ni tengok macam, bagusnya sapu tak ada dik.
2: Iya.
1: Rupanya abis di yang je kutik.
2: Iya. Abis di pun tak nampak mada naik bukit tu. Kalau abis di nampak, abis di akan pergi juga.
1: Pergi juga. Mak ada pun sekerat je.
2: Sekerat lah. Ingat apa kata. Bola goyak.
1: Tak. Malu kau orang.
2: Malu kau orang.
1: Supaya dengan Rudy goyak tadi lah ni. Orang tak ada tahu kita naik sekerat. Kau separuh kau. Siapa kata kau.
2: Iyalah. CCTV tak ada atas.
1: Tak ada. Orang tak tahu pun. Ni dia buka air sendiri.
2: Iyalah. Habis dia ingat kau mak ada siapa turun dulu. Kerak.
1: Malu kau orang.
2: Tak apa ada. Semula kita penuh lah. Kita sudah.
1: Kita sudah deh, insyaAllah. Sebenarnya ni kali kedua juga. Dulu mak ada deh sampai ke puncak. Ni cerita sungguh lah. Tapi kali kedua ni rasa tak boleh nak pergi. Masa tu mungkin umur muda sikit.
2: Iyalah. Habis dia deh. Wukah bukit apa alah aku besuk ni bukit keluar bukit keluar lepas abdi lepas bukit keluar tapi bukit panan tak lepas
1: muka abdi tak terah. Dia tak terah lagi yo yang tak lepas tu. Tak ada apa.
2: Itulah dia. Mengalah sebelum berjuang.
1: Itulah. Ya tak boleh lagu tu tapi tak apalah semula-semula.
2: Mula-mula insya-Allah. Baik kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama dari Pakau Bahari Kelantan. Set kita Sat Lala Kelantan FM.
1: Ada sama.
2: Yolos ngoti.

0: Aduh.
1: Sedih? Tak apa ni.
0: Tahulah aku rasa sedih, Dok. Oh, aku rasa kosong je. Tahulah tak minat nak buat gapo-gapo.
1: Siapa, Zek? Tarik nafas. Bu, aku kata kalau nak luah gapo-gapo. Jangan pendas sore. Pergi minum. Aku belanja.
0: Minta bantu bukan tanda kelemah. Ya, tanda kita ambil berat tetap diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Dara, Thailand.
3: Okey.
2: Ya, ya.
3: Tu dia lagu gapo tak semegah diri. Lagu tu lah kehidupan kita. Habis tak? Bukan saja, bukan royak aku adik kakak, royak aku diri sendiri juga.
2: Betul lah. Kita ni bila-bila ingat kok orang, kita pun kena juga. Ada ni? Supaya sak lala, sak galik lah. Dalam kehidupan kita ni, banyak ujian cabaran dia. Kalau kita galik, sepak batu kat rebuh beleping.
3: Takutnya jatuh sungai je.
2: Ya, ya tu. Nak tanya Mak Do lah. Nak tanya Mak Do. Kalau kita jumpa orang ke Mak Do, dia tanya kita. Dia mau teka kahwin umur berapa? Lagu mana Mak Do kita nak tengok?
3: Dok lah, nak tengok rupa.
2: Nak tepat tu payuh supaya teka kaca butir lah. Terik ke apa. Kita nak tahu lebih kurang Mak Do. Mak Do lagu mana Mak Do? Teka umur ke?
3: Tahulah.
2: Kalau Mak Do, Bedi, kalau Mak Do tak make up dalam 45. 42 lah. Letak gitu.
3: 42? Habis
2: tak Mak Do? Kalau tak make up 45. Kalau make up jatuh ke 40.
3: Kalau make up jatuh ke 40
2: deh. 40. Jadi tekor lah tu.
3: Tekor huduh-huduh gitu lah.
2: Tekor lah. Lebih kurang tu ni.
3: Tapi dekat dah tu. Nak hampir tepat dah tu.
2: Hampir tepat dah. Boleh pulak lah.
3: Kuih.
2: Kuih. Lagu mana Mak Do? Mak Do agak-agak.
3: Agak-agak lagi.
2: Dia gini Mak Do. Kita tengok orang ni ke. Kalau dia kata dia mau tekor, umur kahwin berapa. Habis dia akan tengok rupa dia lah.
3: Rupa
2: dia. Fizikal ni. Banyak kaya orang gitu lah.
3: Akan tengok rupa dulu.
2: Rupa dia ni. Lepas tu biasanya kecek pen dia mau tengok juga dah.
3: Kalau Mak Do ke Mak Do akan tengok garis alis tepi mata dia.
2: Alis dia.
3: Kalau misalnya ada garis-garis tu maksudnya dia 40 ke atas. Kalau bagi Mak Do lah. Tapi kalau misal tak ada garis lagi maknanya mungkin dia umur 30 ke. Kalau 20 ke tu kita nampaklah muda dia. Kalau 30 ke 40 ke kadang-kadang kita tak cek orang okay, dok. Tapi Mak Do tengok situlah. Alis kau orang panggil.
2: Tak tahu.
3: Alis mata nak garis-garis bawah mata.
2: Iyalah.
3: Tepi. Mak Do tengok situ lah.
2: Ada keduk-keduk.
3: Bapaknya apa dia?
2: Dok sebenarnya kalau kita ikut pada hak demo dua kajian lah. Jadi umur biasanya Mak Do diagaknya berdasarkan tanda-tanda penuaan semula jadi pada tubuh. Ya lah. Pendapat kita lebih kurang Mak Do. Dia tengok pada rupa rupa parah
3: abdi, dia. Abdi kesok kau ni sikit abdi.
2: Mana tak berapa nak.
3: Okey.
2: Boleh lah. Boleh lah.
3: Sikit lagi.
2: Sikit lagi. Nak masuk dari TV kan?
3: Masuk TV lah ni.
2: Patut pun.
3: TV komputer je.
2: Ya. Berakhir masuk TV.
3: Okey, sama pula.
2: Jadi deh. Sebelum kita dengar lagu, Mak Do, lepas ni kita dengar lagu deh. Dia kata kat dia kulit. Mak Do, yalah tu termasuk tu. Dia kata kemunculan kedutan terutamanya di sekitar mata dan dahi.
3: Mak Do ni tak tengok jawapan abedik dia. Tapi lagu tu lah.
2: Betul lah.
3: Kita akan tengok gitu.
2: Betul. Ni abedik nak bayar jawapan dia ni. Tekong Mak Do tadi. Lepas tu bintik-bintik penuaan. Dan juga kehilangan keanjalan kulit akibat penurunan kolagen. Selagi rambut ada.
3: Rambut kat kalau retina kita payah lah.
4: Mak Do banyak
3: beli
4: kulit akibat
3: apa?
2: Dia mari ke mana tu?
3: Mari ke PC. Tenali juga Mak Do mari ke mana sorang.
2: Ya, tak apa. Habis dia akan teruskan lah.
3: Teruskan. Jadi, Mak Do tutup dah ni.
2: Rambut. Perubahan warna rambut menjadi berubah. Kehilangan melanin dia panggil. Serta penipisan rambut atau keguguran. Lepas tu mata ada mana ayat tadi deh. Kewujudan lingkaran putih atau kelabu di sekeliling kornea. Mata. Ia biasanya muncul pada individu berusia 60 tahun ke atas. Abadi tak ada lagi ada deh.
3: Tak ada.
2: Mau gua bakar spek tak apa. Lepas tu penurunan jisim otot. dan ketumpak tertulis boleh menyebabkan postur badan agak membengkok.
3: Bokok sikit lah.
2: Bokok-bokok, membengkok. Membengkok dia. Jalan lebih pelan. Slow.
3: Slow. Tapi kalau misalnya kita di Kelantan FM ni, Abedik, kalau jalan slow, jangan ingat tua dah. Ataupun berusia dah.
2: Betul.
3: Dia mau bawa ke bukit mari. Jadi hari ni jalan supaya orang patah. Banyak ke mak dok leh gitu kan.
2: Yo. Betul lah. Mujur tak tokak lagi.
3: Jangan.
2: Betul lah. Baik.
3: Itu antaranya lah.
2: Antaranya lah.
3: Kalau misal kita nak tengok, omor itu berapa.
2: Omor.

0: 70 net. Ha, jadi kita boleh agak dah.
1: Kecuali dia kata aja teka mau berapa. Tapi mak ada tak boleh hilang nak teka-teka mau ni deh. Letih kita nak mikir. Jadi masalah kita pun banyak lagi.
0: Betul.
1: Oh, lepas tu nak teka umur deh mau pula dah.
0: Betul lah. Gitulah.
1: Okay.
0: Deh, sikit sebanyak kita
1: sikit
0: boleh.
1: Sikit sebanyak lah. Okay, tapi yang Abid Dikla ni buka TikTok. Kelas FM. Terima kasih. Terima kasih. Hop sama dengan Abid Dikla juga ada di TikTok tu. Siapa dia tu?
0: Ada Supiasuri.
1: Okey.
0: Muda lagi Abdi baru kenal tu eh.
1: Alhamdulillah.
0: Zubir Muhammad lepas tu Madrubi. Di Weng Naratiwat.
1: Oh, Madrubi tu.
0: Madrubi leh. Itulah Madu antaranya demo Fauzan ada. Dari Ceras, Kuala Lumpur. Jauh-jauh lah kita buat TikTok ni. Jauh.
1: Kalau Muhammad Adri Syam di Facebook kita ni, dia kata kalau hamba tengok dia IC dia.
0: IC?
1: Tahulah umur berapa.
0: No.
1: Okay, Abidik, kita pasal lagu dulu. Lepas ni kita balik semula. Baik.

0: Baiklah, rekod kita lah ni dekat pukul 2.30 lah. Kurang 2 minit, pukul 2.30 petang. Jadi dekat lah tu, 2 minit tu tak lama. Kut mana-mana pun rekod. Terima kasih setia bersama dengan Ambo dan Makda dia. Untuk apa khabar orang Kelantan, sak lala, sak ralik, sak kita. Dan petang ni rekod Ambo nak bersama dengan Cik Saki. Dari Olive Jardin Marketing Sendia Berhak ataupun Olive Jardin Suetina. Kecek mengenai dengan muda juga ni, buah muda. Bukan orang muda, dia yang orang mudanya. Zaitun putih dihasilkan daripada buah muda. Tu. Jadi kita pakat dengar dia kok kebaikan, kelebihan kita mengamalkan minum apa ni zaitun putih ni. Untuk pencegahan penyakit, membantu mencegah penyakit dan juga untuk membantu kesihatan kita lah. Assalamualaikum Cik Saki.
1: Waalaikumsalam Abadik.
0: Alhamdulillah Cik Saki boleh mari semula bersama-sama dengan kita ni. Jadi kita start mula lah untuk berkongsi Cik Saki dengan pendengar-pendengar Kelantan FM. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Abadik selaku pengacara bicara pada petang ini dan juga adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mula-mula hari ini Abadik, kita mulakan dengan soalan Abadik. Kalau kita nak turun kecil manis dengan kolesterol ni, kita pergi beli gelemah 20 hiyar berat, turun ke tak Abadik?
0: Tak turun, tak kena.
1: Tak
0: kena
1: turun, lagu tu deh. Hak turun poket kita kan beli mah.
0: Ya lah tu.
1: Kita beli pula tanah boleh 10 hektar, 5 keping gerai Abadi. Turun kau nak kecil mana kita. Tak turun Abadi. Lepas tu ambil gerai pula, kita gosok atas dada. Jadi hijau kau tak. Gerai ni si pelem mari, bukan gosok atas dada sebenarnya Abadi.
0: Yalah, betul.
1: Jadi begitulah adik kakak. Setiap sesuatu itu ada tujuan dia. Setiap sesuatu itu ada manfaat dia. Manfaat yang terbit daripada setiap sesuatu itu mesti logik akal dan dibuktikan oleh sains pada hari ini Abadik. Begitulah adik kakak apabila kita mengamalkan minyak zaitun putih yang dihasilkan daripada buah warna hijau ataupun buah zaitun hak putih hak tak ada masak mengandungi beberapa komponen untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia atas muka bumi ni Abadik, duduk di bumi tanah Melayu, duduk di bumi Nusantara, duduk di bumi Cina, duduk di bumi India, duduk di bumi Mak Saleh, duduk di bumi Arab. Allah Subhanahu Wa Taala juga sediakan beberapa makanan yang kini terbukti menjadi supplement food ataupun functional food ataupun makanan yang berfungsi dan mempunyai nutrisi-nutrisi yang jauh lebih baik daripada makanan biasa. Antaranya adik kakak adalah minyak zaitun putih. Minyak zaitun putih ni Abadik, apabila kita letak atas lidah sahaja, ia rasa pahit-pahit kelak. Apabila kita telan, itulah kita akan rasa sedikit pedas. Apabila kita makan minyak zaitun ni Abadik, apabila dia rasa pedas, itulah membuktikan bahawa minyak zaitun itu hidup. Hidup dalam mana gapo? Berkualiti tinggi, ditunggu-tunggu oleh semua sel tubuh badan kita. Sel tubuh badan kita ni Abadik, ada sel kulit, ada sel darah, ada sel daging, ada sel tulang, dipenuhi oleh juta-juta jenis sel. Dan sel ini memerlukan makanan dia Abadik. Salah satu makanan dia ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan ataupun telah bicarakan di dalam Al-Quranul Karim. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. Dan pokok zaitun itu yang tumbuh di Bukit Tursina dan mengeluarkan minyak. Seterusnya ia menjadi lauk bagi orang yang makan. Kita ingat Maulid Abadik, dalam konteks minyak zaitun ni Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ia sebagai lauk. Lauk ni adalah untuk kita makan Abadik. Air ni untuk kita minum. Di sinilah kelebihan perkataan yang ada ataupun kalimah yang ada di dalam Al-Quran. Bila dibicarakan sebagai lauk, celah benda tu adalah penting Abadik. Tambahan pula Abadik, ada dalam surah At-Tin ni, Wat-tini wa-zaitun. Waw di sini dipanggil waw sumpah, wawul qasam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan akan bersumpah melainkan di sana ada rahsia-rahsia kebaikan tertentu untuk umat manusia. Apabila kita buat minyak zaitun, Abedi, kokok mana pun minyak zaitun ni kena buat daripada buah zaitun.
0: Ya. Yeah.
1: Ambil buah cupu, ambil buah khiyak, tak jadi minyak zaitun. Walaupun buah khiyak ni dekat-dekat dah sahih dia dengan buah zaitun ni. Orang lain ni kenal tak ada buah khiyak ni, Abedik. Jadi adik kakak, buah zaitun ni bila kita perah, tubiklah minyak zaitun. Dalam erti kata lain, minyak zaitun ini merupakan jus yang diperah daripada buah zaitun. Apabila jadi saja minyak, kita nak tahu minyak ni hebat atau tak hebat, minyak ni bermanfaat atau tidak bermanfaat, kita kena hantar kepada makmal lah, Bedik.
0: Yeah.
1: Makmal yang kena mengesahkan bahawa ketulinan dan keaslian minyak zaitun ini benar-benar asli. Apabila ia disahkan minyak zaitun ni asli, ia wajib bau wangi buah zaitun, Bedik. Honey hot plate sekali, Bedik. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat minyak zaitun ni untuk manusia ni tak payah kalau kita nak kelih. Tak payah kita nak cek hak asli dengan hak tulen. Hanya kita bau je ataupun kita hidu. Orang luar panggil hidu, orang Kelantan panggil bau. Bau ni adalah merupakan sesuatu benda yang kita boleh perasa ataupun kita boleh kesan melalui hidung kita, Abdi. Kita senyum dengan lubang hidung kita, bau lagu mana minyak zaitun ni. Sekiranya minyak zaitun itu bau seperti daun ina, itulah minyak zaitun asli. Sekiranya minyak zaitun tersebut bau seperti rumput yang kita potong, itulah minyak zaitun hak asli. Sekiranya minyak zaitun itu berbau tengik, Allahu Akbar, Masya Allah, Abedik. Honing tak boleh makan, Abedik. Minta maaf banyak-banyaknya adik kakak. Amo mari nak ajar adik kakak ni tentang keaslian minyak zaitun. Hak mana hak boleh makan, hak mana kita tak boleh makan. Hak bau sedap, hak bau wangi ni adik kakak. Tak kira cak gapo. Encik Abedik, kau jual makda, kau jual Kak Angoh, kau jual Encik Syakir, kau jual, beli belako kalau bau sedap. Tapi kalau bau tak sedap, adik kakak, jangan tebing buat makan. Itu merupakan minyak zaitun hak telah punah. Encik Syakir pandai fatwa gini. Tak, bukan ambil royak. Tetapi ini merupakan satu kriteria yang telah diletakkan oleh majlis minyak zaitun sedunia. Jadi adik kakak, kita nak cari mana minyak zaitun hak sedap ni, Abedik? Ambil nombor telefon dah sebelum hamba berbicara tentang rahsia minyak zaitun putih lepas ni. 010-262-8508. Adik kakak, semula nombor telefon 010-262-8508.
0: Baiklah adik kakak, lepas pada ni kita klip mari semula. Dia nak wayak rahsia tu, rahsia tu deh. Rahsia ni payuh orang nak royak, tapi Cik Sakir nak beroyak. Jadi tunggulah, kita akan berkongsi bersama dengan Cik Sakir berkenaan dengan minyak zaitun putih keluaran Olive Jardin Zuitina.

0: Tu minyak selenda tu untuk kereta, bukan untuk kita. Begitu juga dengan minyak zaitun putih ni, bukan untuk kereta tapi untuk kita. Jadi kita nak berkongsi lagi rahsia yang Cik Sakin nak wayak tadi.
1: Ya, ha. Ya. Abang Dik, ya. Kini cerita Abang Dik.
0: Baik.
1: Ingat, siapa-siapa yang sakit kecil manis bermakna gula tinggi dalam darah. Ha. Setuju kau tak, Abang Dik?
0: Ya.
1: Ya. Gula yang duduk dalam darah ni berasal daripada gapo yang kita makan. Yang pertama. Yang kedua, gula yang ada di dalam darah ini perlu ditukar kepada tenaga. Tetapi disebabkan proses penukaran gula dalam darah itu berlaku sedikit masalah, maka tenaga tidak terhasil, kita jadi tak cekak, cepat nak kecing.
0: Okay. Yo, yo.
1: Punca mana hak nombor satu tadi? Iaitu pemakanan kita. Dalam konteks pemakanan ni, Abedik, ada sesetengah makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita makan ni, terutama minyak zaitun, ia boleh meningkatkan fungsi insulin reseptor. Ah, gapo dia pula sebut lagu ni ni. Nak pahal lagu mana, Abedik?
0: Abedik tahu kontraktor je.
1: Kontraktor.
0: Tak jelas, tak jelas. Cik Zaki banyak, Cik
1: Zaki. Banyak lagu. Nak terjemah lagu mana hari ni? Gula yang duduk dari darah, kita nak suruh jadi tenaga, biar gula dari darah tu turun. Dia ada satu sel insulin reseptor ni, ibarat kata mesing hak mamah gula. Hak mudah-mudah, Abedik.
0: Ya.
1: Mesing nak mamah gula supaya mana? Mesing nak mesing air batu tu nak tobi ABC. Jadi mesing ni, ni ambo ibaratkan mesing ni yang bernama insulin reseptor ini, boleh kita tingkatkan dengan penggamilan minyak zaitun original secara konsisten, secara istiqamah. Tak kira kita duduk di kapung mana, kita berada di mukim mana, kita berada di jajahan mana, sekiranya kita nak tukar gula daripada saluran darah kita tu kepada tenaga, ambillah salah satunya makanan sihat yang bernama minyak zaitun putih. Itu yang pertama, adik kakak. Harap adik kakak kapung jelah molek-molek seperti mana matahari duduk atas palo ni, Abedik. Jelah terang molek tentang kebaikan minyak zaitun. Hak ni ramai orang tak tahu, kerana minyak zaitun itu bukan menjadi adat budaya kita orang Kelantan. Usaha kecil ambo bersama dengan Abedik pada hari ini adalah untuk adik kakak boleh mengenal pasti manfaat-manfaat yang ada di sebalik keagungan, kehebatan, kemuliaan minyak zaitun ni, Abedik. Yeah. Yang kedua, Abedik. Kita telah buat kajian preklinikal, kajian perubatan minyak zaitun ini bersama Fakulti Perubatan UNIZA. Kenapa? Kita nak tengok bagaimanakah ilmu sains moden pada hari ini untuk mengabsahkan lagi bukti-bukti yang mengatakan minyak zaitun ini bermanfaat untuk meninggikan high density lipoprotein ataupun kita panggil kolesterol baik tu, Abedik.
0: Ya.
1: Yang kedua, bagaimanakah minyak zaitun putih ini bisa menurunkan low density lipoprotein ataupun yang kita panggil lemak jahat ini, Abedik. Dalam minyak zaitun mempunyai lemak baik yang cukup signifikan untuk meningkatkan HDL kita dan menurunkan level LDL kita, Abedik. Untuk mengenal pasti maklumat yang ambo kongsi sebentar tadi, adik kakak boleh start kereta masuk Gia 1 gigi di negeri Terengganu bersama Fakulti Perubatan UNIZA. Bagaimanakah kajian yang dilakukan ke atas tikus-tikus makmal memberi satu maklumat yang mana kita orang Islam ni, kita akan kata Masya Allah, Subhanallah, betapa berkatnya minyak zaitun ini, betapa mulianya minyak zaitun ini. Padahlah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri turunkan firman supaya kita makan minyak zaitun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu suruh umatnya makan minyak zaitun. Kulu zaita, kulu zaita wadahinu bihi, memakailah minyak zaitun, memblomolah dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana minyak zaitun itu datang daripada pokok yang diberkati. Siapa yang akan mendapat keberkatan ia adalah orang yang makan minyak zaitun baru mendapat keberkatan yang disebut di dalam hadis tadi. Abedik, jadi adik kakak, nak boleh mana minyak zaitun hak asli hak tulen ni? Carilah di Jertih, di Galeri Hidayah, di Kota Baru, di Jalan Datuk Pati, di Tanah Merah, di Farmasi Muammar, di Berih Kubu Besar, di Dina Shop, di Binja, di Farmasi Amal Medik. Adik kakak boleh terah sendiri bagaimanakah wanginya minyak zaitun putih ini di Jalan Datuk Pati, di Medan Ilmu. Hak ada atas kereta, selalu pusing kereta, gi di Kota Baru, kita nak minyak berkat hari ini, biar setuh dengan lidah kita, membawa keberkatan kepada seluruh tubuh badan kita, Abedik, insyaAllah.
0: Ya, ya. Tu dia lah. Abedik ni macam duduk dalam bilik kuliah universiti. Tak apalah, kita belajar dengan Cik Saki benda ni. Hak sengerti sebagai ilmu kepada kita berkenaan dengan minyak zaitun. Sebab tu Cik Saki di Palestin, warga negara Palestin, tanah pokok zaitun.
1: Betul.
0: Tetapi ni awak nak demo. Tu kepentingan zaitun. Sebab
1: pokok zaitun lambang kepada perjuangan dan kehidupan. Besar situ.
0: Betul. Jadi sekadar ni untuk kita bersama. InsyaAllah. Lagi, InsyaAllah ada kesempatan, ada orang lain, kita akan bersama semua.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kece Kio, Blanjawe 2027.
1: Ti. Mu bila dah dia dik mu nak beranak ni?
2: Aku beranak bulan 7 tak ada tebak apanya. Kaluk ke hawe lah dia tu.
1: Oh gitu ga? Hutung lah mu. Boleh minta cuti 98 hari.
2: Hari mana pula 98 hari? Kita cuti 90 hari dah.
1: Oh, lo tak cayonya teh. Hak ni mana? Perdana Menteri Royat doh ni. Dalam belanja we 2027. Cuti bersalin dinaik ke kepada 98 hari. Supaya boleh bantu ibu-ibu ni hak mana baru je lepas beranak ni. Boleh dengan sepenuh-penuh-penuh-penuh-penuhnya. Dia juga sebenarnya cuti 98 hari ni. Dia beri ke orang-orang hak mana kerja dengan kerajaan lah. Mungkin kaki tangan kerajaan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: lelaki. Nak je beli makan ni. Adik kedah lah adik. Kita kena beratur lah ikut rute dia. Itu siapa hok mari dulu dia. Dulu hok boleh. Tapi tak ada juga pesen-pesen jenis horror ni. Oh dia mari buat lau dezah-dezah. Okay, supaya dia dulu hok beratur. Moga dia sorok dezah. Okay, kita ni sorok tak berapa nak dezah. Dia tu baru dah sapa melau dah. Oh, nasi kukusah. Atau kita ni hok dah beratur daripada tadi ni. Bagaimana kira? Nak marah ketua kedah pun. Pelanggan ramah tapi kena elit lah dia. Oh, kena tengok jugalah siapa dia nak mari dulu. Tanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu, yang berhemah sepengit bunga ni. Pelanggan, oh, kemudian tu pun. Janganlah kita ni duk litah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui korang nak mari dulu kak. Kita tu kemudian lah muka lama. Mek bunga tak mari.
1: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu. Assalamualaikum.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Wano, abiyo hamo tengok telpo skalo ni napo supo ngatuk sengguk-sengguk ni guano abiyo.
2: Aku kehit tak tahulah bapa, tak tahulah sakit. Jadi lagu ni lah ya weh.
1: Kalau setahun ni kak Biyo kena pergi klinik lah Biyo.
2: Aku seruhit supo kena pergi kedai ni rohana nyakit aku ni.
1: Oh tu Biyo nyakit lah kalau nak pergi kedai ni rohana kak.
2: Duk sakit aku ayak kamu supo nak makan kopi benda manis-manis sakit. Kalau boleh makan benda manis aku seruh sedak lah sakit.
1: Makailah Biyo, benda-benda manis tau ke kecil manis baru tahu Biyo.
2: Aku cek dah, tak ada lagi aku lah ni.
1: Biyo cek bila nak tahu ada penyakit kecil manis kau tak ada Biyo.
2: Aku cek saat 5 tahun lepas dah saat.
1: 5 tahun lepas pada mati tak ada lah Biyo. Kena kecek kali lagi Biyo. Kita ni Biyo, rasa segar nak ya Bi. Kalau tak kecek di klinik dah. Kalau cek baru tahu penyakit. Kalau tak cek tak tahu penyakit ada ke tak ada. Abiyo tahu ke dok Abiyo. Sore.

0: menghidak dan betih bayo. Tahu ke dok bayo dan betih bayo?
1: Aku tahulah sahih kecil manilah tu.
0: Kalau tahu tak apa. Hok ni, hok kita boleh daripada tinjauan ke kebasaan, kesehatan dan morbiditi bayo.
1: Kalau lagu tu ke sahih banyak tadi.
0: Sebab tu orang suruh jago makin makin kudah.
1: Aku nak makan batu tu, aku tak makan tahu dah. Oh tu tu jadi kau menyakit batu je tak makan-makan lah. Kalau lu dah kerah kan. Tak apalah eh, aku dengar kata-kata mumu ni anak saru aku. Anak saru pula pelik mumu tu adik aku ni.
0: Pelik orang tak tahu eh, orang tak tahu. Saya berfikirlah cakap macam tu.
2: Sketsa Wak Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarute. Itu dia adik kakak. Jadi masih lagi bersama dengan Abidit dan juga Mak Dong untuk hari ini.
1: Ya. Jadi kita sebelum siapa kecek pasal kuih ni ataupun tepung ke apa, Abidit nak berkongsi di kalangan kita lah. Kalau kita sebut kata nadi ni, kita ada nadi. Tak ada nadi ke ada ni?
0: Nadi ha. Nadi.
1: Kalau nadi tak denyut ke?
0: Dudak-dudak tu ha. Bukan saja jatuh nadi.
1: Ya, nadi bertinya kita ha lah.
0: Tak ada.
1: Habis lah ni.
0: Habis nyamuk.
1: Tetapi Abedi bukan nak kecik hal nadi dianugerahkan oleh Allah SWT. Abedi nak kecik mengenai dengan Pusat Sebaran Maklumat Nasional ataupun nama pendek dia nadi. Jadi kerajaan yang ada ekor dalam belanja awal hari Jumaat lepas yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperuntukkan sebanyak RM142 juta kepada Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI melalui belanja awal tahun depan. Jadi ni sebenarnya disalurkan untuk memperkukuh dan memperkasakan platform NADI di seluruh negara. Matlamat utama membantu usahawan tempatan dan usahawan muda mengembangkan perniagaan demo-demo ni lah ke platform dalam talian melalui pemasaran digital ni. Dan selain daripada tu, latihan pendedahan juga NADI menyediakan kursus dan latihan keusahawan ni untuk bui pendedahan kaedah promosi digital kepada usahawan kecil yang mempunyai sumber kewangan terhad. Dan inisiatif berkaitan juga diiringi dengan peruntukan projek jalinan digital negara kedua ataupun jendela sebanyak RM5 bilion untuk memperkukuh ketersambungan internet di seluruh negara. Di Kelantan kita sebenarnya, sebanyak 79 pusat sebaran maklumat nasional NADI beroperasi sepenuhnya di seluruh Kelantan. Dan waktu operasi dia setiap hari kecuali cuti umum Ahad hingga Sabtu mengikut ketetapan lokal ataupun tempatan kita ni lah, 9 pagi hingga 9 petang. Dan lokasi NADI di Kelantan ni, NADI Tanjung Mah, Kota Baru, NADI Kok Lanah, Kota Baru, NADI Kandis, Bacok, NADI Sungai Peta, Pasir Putih, NADI Kampung Pantai Sabok, Kota Baru, dan NADI Kampung Baru, Gua Musang. Itulah tempat-tempatnya di Kelantan kita ni. Lokasi, antara lokasi dia lah. Jadi kita gunalah sebaik mungkin rekod benda yang telah pun dilaksanakan ataupun diwujudkan untuk memudahkan di kalangan kita menggunakan perkhidmatan Sumpah Moni. Dia tidak kena bayar, free. Free deh.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah. Dan ada kaedah-kaedah orang mengajar untuk kita lebih memahami lagu mana kaedah-kaedah untuk memasarkan ataupun orang panggil memudahkan kita deh untuk platform NADI ataupun memperkasakan platform NADI ni dan memberikan pasaran yang meluah kepada usahawan kita.
0: InsyaAllah. Okey, kita harap ke usahawan kita guna peluang ni lah.
1: Yalah.
0: Ni, sebaik mungkin. Jangan hari ni nego esok tak nego dah.
1: Yalah.
0: Palu usah pulak.
1: Yalah. Sehari dua ni jual kuih. Lepas tu jual dengan kemah-kemah kursi. Meja habis. Jadi tak sale lah tu deh.
0: Tak sale lah deh. Kita cuba juga. Kalau misalnya kita jual secara langsung tak jadi, kita boleh. Lo ni kan banyak platform abadi. TikTok ada, Facebook ada untuk buat live deh. Kita buat cuba dulu. Kalau misalnya sebulan nampak tak berapa nak lagi deh. Tak balik modal kau. Tak apa, kita pergi cari peluang lain pula.
1: Yalah. Itulah kita harap. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Patuh semangat, patuh kelik. Kita harap tidak begitulah. Kita berusaha lah ke mana-mana pun. Jatuh bangun menego ni begitulah. Dia kadang untung, kadang rugi, kadang-kadang stabil. Begitulah. Kita hadap berlaku adik.
0: Betul. InsyaAllah lah. Okey. Abidi, kita nak royak pasal... Apa yang saat ni maknanya nak royak? Oh, deh. Nak cerita pasal hari ni ni ada forum Ehwal Islam. 12 bulan. Tapi kita pasal lagu dululah. Lepas ni kita royak.
1: Baik.

0: Că ce Kio, blanjaue 2020.
1: Berita baik untuk penerima STR. Belanjawe 2027 ni Sara naik ke RM150 dah sebulan. Yang mana memberi manfaat kepada 9 juta penerima STR. Kali ni kerajaan setuju dah boleh beli barang yang basah dan segar.
2: Yippee!
1: Ada 216 pasar tani atau tamu di seluruh negara.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Tu dia lagu Tom Muscorado.
1: Ya, sedap lagu ni dia.
0: Dia rancuk sikit.
1: Yalah, kalau dengar Cik Khali pun dia muduk metok semua lagu ni. Jadi itulah.
0: Okey, Abdi. Jadi hari ni kita nak sebelum kita cerita kuih, Mak Do nak kosi dululah. Berkenaan dengan forum perdana. Mak Akhir dia ada ke di Masjid Daerah Tanah Merah, MDTM. Dia malam ni dah ni, 12 hari bulan dia hari ni dia. Jadi bertempat di Dewan Jubli Perak, Majlis Daerah Tanah Merah, pakat pergi ramai-ramai pukul 8.30. Sebab panel dia boleh kira juga lah hebat.
1: Betul lah.
0: Antaranya Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah, Ustaz Ta kita pun ada juga, Ustaz Mokhtar Yaakob, Ustaz Abdul Muhaimin bin Yahya pun selaku moderator akan bersama dengan adik kakak. Jadi pakat pergi ramai-ramai. Selain daripada kita boleh dengar forum perdana yang bertajuk membina masyarakat yang berakhlak, kita juga boleh kok-kok lah dia bertuah hari tu, Abdi. Bertuah malam ni boleh mana cabutai bertuah.
1: Ada juga.
0: Ada cabutai bertuah. Lepas tu persembahan nasyik pun ada juga. Boleh pakat pergi ramai-ramai lah. Sebab dia masuk ni kak percuma. Boleh sama-sama timba ilmu dan juga inspirasi. Okey, Abdi, kita kecek pasal kuih dah hari ni dah.
1: Baik, siapa masuk setiap hari Senin ni, insyaAllah ada perkongsian kita berkenaan dengan kuih Kelantan. Jadi sebut tu dengar tu berapa sedap, tetapi makan tu sedap.
0: Betul.
1: Kuihnya, kuih tai iti.
0: Kuih tai iti.
1: Ni tu orang tradisional, lah.
0: Siapa dia ni main live Facebook Mak Do dengan Abidik ni. Tu kata ke habis dah ni. Ada orang main ni sebab Mak Do tak setuh pasal ni.
1: Begitu. Kita nak kecek berkali dia nak rekod kita ni kuih berkali. Jadi kuih
0: kita tak boleh backing.
1: Tu lah.
0: Kita kena hejah pula.
1: Payah nak suka lepas ni Mak Do. Suka pula tak apa. Dia suka tak apa. Abidik bimbang Mak Do jangan ni.
0: Dah tak apa molek-molek dah Mak Do bubuh nama Abidik Mak Do. Nyogi tukar pula dah. Okey, tak apa, sama-sama mula.
1: Jadi, Abedik pun cari-cari sebenarnya, Mak Do.
0: Makan
1: kuih tai itik ni. Ingat tak ingat dah, Abedik. Lagu mana,
0: Jatuh, mana? Jatuh telefon. Nak tukar nama Abedik ni lah. Kosong dia, Abedik ni.
1: Tak apa. Jadi, adik kau tengok klip mesti langsung FB kau. Ataupun TikTok kita pun boleh berkongsi. Demo duk wih hakim ni kuih batin bu.
0: Kuih batin bu hugo.
1: Boleh cari, boleh mencari resepi. Gitu. Ada sahabat kita ni kata manis sangat.
0: Manis sangat. Kuih kau tu. Tak itik. Tapi kalau hok berehi dia makan berdi.
1: Tak izah. Betul.
0: Madonyo nak kosi juga berkenaan dengan kuih tak itik. Kita baca sikit berdi deh. Kuih tak itik ni dia nama bapa. Boleh nama kuih tak itik. Ni Mak Do google lah. Tapi kalau misal adik kakak tahu, boleh Mak telefon kita kosi dengan Abidik dan juga Mak Do deh. Katanya kuih tak itik ni berasal daripada rupa betuk dia. Lepas tu bahan yang digunakan untuk buat kuih tu. Rupa betuk dia bertepek-tepek. Maksudnya dia kepah-kepah bidik dia. Jadi bulat-bulat tu dah. Tekstur dan juga bentuk kuih hok berwarna putih, ketuk-ketuk kecil. Bila dimasuk dalam air gula, dia supong dengan tak itik dia mau kata. Lepas tu putih telur. Putih telur ni, kuih ni dibuat daripada putih telur yang kali ikut ketok habis digunakan selepas hasil ke kuih lain. Dia buat awak kuih lain guna telur kuning. Macam kuih jalemah dek. Lepas tu gak jadi hok-hok lebih hai siso. Dia panggil siso lah dek. Hok putih ni siso ni tak tahu nak buat gapo. Jadi orang dulu dia reko cari satu resepi, dia buat lah kuih tahi itik ni.
1: Gitu.
0: Sebab dia tak nak tahu. Orang dulu dia cakap, Mak Bedi nak tahu saya.
1: Yalah.
0: Tapi kalau ikut ke, kuih tahi itik ni dia ada nama lain. Dia ada nama Hati Sukma. Tapi nama Hati Sukma tu dia tak soho supo dengan nama kuih tahi itik. Sebab tu lah siapa lo ni demo guna nama kuih tahi itik. Itulah cerita dia.
1: Kali demo nak lari pada dengar tak apa sedap kan demo bunga apa sukma ke apa?
0: Bubu hati sukma.
1: Hati sukma.
0: Moga bunyi kuih tai itik kan. Nampak macam tak cemar-cemar dah.
1: Tapi sebenarnya sedap ni. Sedap lah bagi orang yang suka makan tu lah. ni demo hot tak berapa nak nak alah ke mana ni tak berapa manalah.
0: Betul. Kalau mak ada pun mak ada tak biasa makan. Yeah, bukan sebab nama dia apa ni, tapi sebab kita rasa macam kita tak minat kuih hot manis-manis ni.
1: Kalau abang dik ni rendah ais 2-3 malam lepas tu baru makan.
0: Kira kena tegak dengan air lah sebab dia hacur dah dalam tu. Tama-tama abang dik duk biar 2-3 malam ni. Kena berpeti deh takut basi.
1: Okay. Alah burona pula mari deh.
0: Okay.
1: Student Tahfiz Al-Quran dia kata jangan lupa datang melawat di Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Ikwa.
0: Mana?
1: Kampung Seri Kota.
0: Pendek. Yalah kok ada berkelapangnya boleh lagi deh.
1: Abang dia tengok demo-demo atas komen berkenaan dengan kuih tahi itik ni. Lagu mana demo lah besok ke duk makan ni. Deh. Ni Cik Zaini Cik Ibrahim tapi dia kata benda lain ni ada. Saya mari derak patah geting. Ni alah kau alah alik-alik petan ni kau ramah orang okay, patah geting.
0: Okey. Geting. You know ya dia belum sana. Okey abi di mak ada sebenarnya duk ho lama dah ni. Oh pemanggil kita ni hello.
1: Siapa dia ni? Siapa ni?
2: Hello.
0: Hello. Yo.
2: Pomeh.
0: Suara Pomeh macam okey dah ni sikit ke?
2: Dia hok peti suara tu pulih dah.
0: Oh alhamdulillah.
2: Cuma hari ni pergi buat apa ni radioterapi ke apa?
0: Lagi tadi lah. Mana dia buat tu?
2: Dia buat dia masuk dalam bilik dia. Kita duduk tidur atas. Dia masuk.
0: Alak dia lah.
2: Alak dia buat esok jawab dia 30 hari.
0: Oh, 30 hari.
2: Hari-hari tu. Tengah kemo.
0: Okey.
2: Jadi nak pakai kuih sedap-sedap tak boleh lagi.
0: Tapi beri ke dah kuih tahi itik ni?
1: Tapi kuih tahi itik ni tidak tahu kena mamuh gapo harap pakai telan.
2: Ya, pasal dia ni.
1: Kemeh-kemeh telan.
2: Lebih kuih jeput kamu dia lembut pada jeput.
0: Kira Pak Omer ni biasa makan lah.
2: Munggu dia hok putih selur tu kan. Cuma ya jadi kita tidak lah mana. Sebab saya kima ni saat ni lah.
0: Sebab mani sangat takut naik pula.
2: Munggu kita ada juga warai tu.
1: Tapi muda-muda dulu masa tak ada penyakit sedapkan lah ni dah. Tak khabar ingat ni.
2: Dengar apa tu? Buah apa tu? Alah kuni tu.
0: Jalan mas. Jalan mas. Jalan mah ke buah tanjur?
2: Buah tanjur.
0: Buah tanjur.
2: Lebih buah tanjur tu dia buat tak itik tu. Tu benarnya. Tu lah. Tapi nama asal agak orang panggil bukit nak supung tak itik agaknya. Tapi kita jamin dulu. Tak ada hal panggil gapo.
0: Tak ada masalah. Cuma lah ni lah demo rasa macam tak kena. Ni lah
2: demo rasa pelik-pelik tu demo ejak sikit kali boleh.
1: Betul lah.
2: Tu lah benarnya.
0: Terima kasih Pak Mir.
1: Terima kasih Pak Mir. Haji Mir kita. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Suzaila ni dia kata salam berdik dengan Mado. Waalaikumsalam. Paluh tak boleh nak dengar radio 4 hari dah.
0: Punuh paluh
1: ni. Punuh pencawai kau guna.
0: Berona lah kok. Kalau punuh tu duk kok. Punuh dengan berona super.
1: Yalah. Jadi pihak Kelantan FM ataupun bahagian pemancar tu pergi tengok dah lah Gua Musen dah akan singgah di Paluh lah.
0: InsyaAllah.
1: Paluh ni Gua Musen dah ni. Paluh ni.
0: Tahu apa dia?
1: Yalah.
0: Yalah dia. Paluh. Jangan tanya mak dah.
1: Yalah.
0: Baik. Abang Dik.
1: Kuih lagu mana? Kuih tahi itik ni ada lagi
0: demo duk ni. Ngatanya tapi kita pasal lagu dulu.
1: Lepas
0: ni kita sambung semula.
1: Molek.
3: Ketupat, ketupat,

0: Tu dia. Kuih-kuih ni.
1: Dia bergapo-gapo mak do. Ketika perut lapar, sedap belako. Builah bergapo pun deh. Supaya kita tengok boleh poso lah. Deh. Tak demo tak milih mano. Kuih-kuih. Sebab tu lah orang jual ni ramai boleh poso. Kuih pun banyak kita tengok boleh poso. Sebab dia tahu orang duk tengah lapar. Poso. Jadi, demo beli belako. Itulah. Ni student Hafiz Al-Quran dia kata hok sedap kuih Seri Ayu. Lepas tu ikan belih goreng ni dia kata gapo ni dia kata kuih lilin dengan kuih pelita. Ailah,
0: lain.
1: Lain lilin.
0: Kuih lilin dengan kuih pelita tu gak. Itulah hok kita kecik hari itulah deh, tepung pelita tu.
1: Dia kalau lilin sendiri dengan pelita pun beza dah. Cuma cerah lah, cerah lah. Untuk cerah.
0: Okey, kita ambil pemanggil seterusnya, Abidik deh. Hello? Hello?
1: Siapa ni? Tak dengar di sana, tak dengar.
0: Hello?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Shima?
2: Kak Shima. Ya, saya.
0: Sihat ke tu?
2: Sihat. Alhamdulillah. Mak ada dengan baby sihat ke?
0: Sihat. Ya, adanya. Kak Shima ni, kuih tak itik ni berahi ke?
2: Kuih tak itik. Sedap. Manis ke.
0: Dia manis leting-leting kau lagu mana
2: Dia manis leting ya. Dia sebab lebutnya gula. Kuat katanya.
0: Dia tak bubuh kau garis sikit ke?
2: Ya. Tak rasa pun masih tu manis dia macam buah tangi dua gapo tu memang serupa dua tu.
0: Maknanya memang tak bubuh pun garis ni. Telur tepung bubuh ke? Tepung gula dengan gapo putih telur tu.
2: Waktu sedap tu benarnya. Semak manis je manis memang lah manis. Tapi sedap kalau bukan poso kak. Sedap dia lah kalau ni naik bak tu.
0: Kira pilih dia lagi pada naik bak. Naik bak tu manis dah tapi berahi hok dia lagi.
2: Tapi naik bak dia lah. Dia kalau bagi kita tak sedap dia hanya sikit. Dia tak hanya banyak.
0: Dia berasa hanya sikit dia naik bak ni.
2: Itulah sebab dia sedap dia.
1: Gitu. Kalau saya mah besok buat kau ni dah.
2: Tak tahu
1: sebuah
2: payah juga
1: tu. Payah dengar
0: payah lah nak guna
1: dengar bahan-bahan dia tidak ada banyak sangat dah ni.
2: Memanglah tapi nak kacar dia nak suruh siapa pekat tu. Itu jugalah rumit jugalah.
1: Begitu. Tak boleh makan lah Kak Syimah buat ni. Tak apa.
0: Tak boleh lah.
1: Kita beli
0: Kak Syimah beli je.
2: Pasal dia tengok hijau tu banyak kalau
1: pasal. Yo payah lah. Tak apa, boleh carilah hari-hari Jumaat.
0: Boleh cari diri sendiri lah.
1: Tak apa lah.
0: Terima kasih Kak Shima.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Okey, ni ada komen daripada anak Kelantan. Dia kata, sedap kuih tai itik. Kak Rosidah Safi dia kata, kuih tai itik 3 serangkai. Tak ada apa-apa. Apa 3 serangkai tu?
1: Yo. Ni, dia mau ngatam hari ni, air besuk ni, dia kata, setahu ambo lah. Hati sukma beza dengan tai itik. Hati sukma lebih kental supaya koleh. Dia ayat begitu maknanya. Baik-baik.
0: Lagi ni Kak Ayah. Kak Ayah abang-abang dia kata betul makdo telur putih tu hok lebih. Demo buat jalan mah guna telur kuning. Jadi daripada duk bazir demo kucah-kucah boh gula, boh daun pandai pak gitu je. Dia tak bubuh tepung ke? Sebab makdo tengok kat Google sana dia bubuh tepung.
1: Gitu.
0: Dia kata bubuh tepung beras. Tapi sikit je abang di sudu. Sudu kecil. Berbanding dengan putih telur tu katanya secawe. Memang lain sikit lah.
1: Tu Kak Edah dia buat ni. Kak Amoh dia kata, Kak Amoh besok dah makan kuih tai itik. Moga boleh poso. Dia kata boleh poso lah mewah kuih gini kak. Sungai Keladi. Tu dia. Terima kasih Kak Amoh. Jadi begitulah deh. Kita pun harap-harap usahawan kita ambil kesempatan dan juga tanya khabar peluang-peluang yang telah pun diberikan oleh pihak kajian melalui belanjawan baru ni lah. Orang-orang menego tu tanya khabar dan iyalah ada buat-buat modal lah ke mana-mana untuk kita membesarkan lagi perniagaan ataupun berasa lega adik kita lah. Ada bantuan-bantuan yang boleh kita guna pakar untuk memajukan perniagaan kita, usahawan-usahawan kita lah. Tanya khabar ke mana-mana. Baik, Kita dengar lagu dulu, Mada, sebagai boleh kita bersama. Lepas tu kita kecek semula.
0: Sambung semula lah.
1: Ya.

0: Itulah, semoga terhibur. Yang bersama-sama petang ni, kita ni adalah dekat-dekat pukul 4 lah, dalam 9 ataupun 10 minit. Cuma bedi royak tadi, yang mana kita kongsi sikit sebanyak ni, manfaat kita berkenaan dengan belanjawan 2027, tahun kita nak adat ni lah, 2027, yang mana menyediakan pelbagai insentif pembiayaan dan pengurangan cukai khas untuk usahawan kecil serta perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS di negara kita. Kita harapnya dengan pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan merengekkan dan juga memberikan sesuatu yang orang kata berasa lega lah ni. Lega alik mana tak tahulah, atas demo lah, atas orang kata
1: penerima
0: kesempatan peluang yang demo ambil lah.
1: Kalau kita hargai seseorang tu, kita akan terima dan berlapan dada, Bidik. Tapi kalau kita tak suka kau seseorang tu, kita tak tahu je lah. Tapi dalam kehidupan kita ni, lagu-lagu mana kita kena terima semua.
0: Demo nana selama kini tak ada modal berapa. Kalau kita tak ada channel ataupun saluran dia, kita tak tahu berapa nama dia, kok rugilah. Demo hok tahu kan dia pitas depan lalu. Jadi kita ketinggalan dekat bekaislah.
1: Sayalah.
0: Bekaislah kita. Jadi baiklah. Kita berbalik kepada ni lah.
1: Kuih ni.
0: Kuih juga.
1: Aniza Zulkifli.
0: Dia kata bukan.
1: Dia royak kalau nak hatanah tu, bawa jalamah tai itik buah tanjung. Kau besi. Kau tuk besi.
0: Tu sedia gitu belah tu.
1: Dulu-dulu kau ni.
0: Iyalah. Lo ni pitih belah kau.
1: Nak royaknya, kuih-kuih ni, jalamah tai itik buah tanjung ni adalah makanan yang istimewa dulu-dulu.
0: Iyo. Betul lah. Baik. Kita kuih tai itik ni.
1: Banyak lagi sebenarnya komen-komen ni.
0: Abidi ni tak jumpa lagi ni. Tak jumpa lagi. Kita tengok bawa-bawa sikit. Dia mungkin kalau ada lah.
1: Kak Weh dia kata, kuih tai itik ni biasanya dia mari dengan tiga beradik. Jalemah dia juga buah tanjung. Ada buat di Kota Baru ni. Sedap kuih manis. Boleh terang lah kalau bab-bab kuih manis ni deh. Orang lo ni dia jago dah bab-bab gula suka teh ni ke.
0: Yalah betul lah. Dia mahu buat ni tahulah. Lagu mana deh. Hak mana tengok TikTok live ni, boleh lah bui-bui komen lah. Bila-bila pada tu habis dinam nyapa ni, yang mana jangkaan map Malaysia lah. Jangkaan map Malaysia, amaran ribut peti, hujan lebat sehingga near petang ni di Kelantan kita lah. Boyak di Kelantan melibatkan dua jajahan, iaitu di Jeli dan juga Gua Musang. Tu jangka MAP Malaysia. Amaran ribut peti dan hujan lebat sehingga pukul ni petang ni.
1: Termasuk kita lah tu.
0: Ni lah di Jeli dan Gua Musang.
1: Gua Musang. Maknanya tak dengar molek.
0: Tak siapa ke? Besar sikit.
1: besar sikit lingo. Moga kita duk tengok komen-komen. Takut terlepas pandai.
0: Ada lagi.
1: Ada lagi. Anida Ibrahim. Dia kata sedap kuih teh itik. Kalau orang berahi abadik, memang dia berahi lah. Lepas tu nya, siapa dia lagi ni? Kak Ayah dia kata, boh juga mak ada tepung sikit je. Jolah lah sudu takde lah kot dia. Wan Merie, Kak Weh kata kuih tai itik dengan kuih bunga tanjung manis leting. Tapi sedap. Kalau orang-orang berehi, gak dia berehi lah. Bidik. Okey. Bidik, kita ambil lagi pemanggil.
0: Boleh.
1: Hello.
0: Cerita mari.
2: Ya, hello.
0: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Jo sehat ke tu?
2: Alhamdulillah, adik dengan ada tu lah ke mana?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
2: Sama tugas katanya, bermain berpapian ni bersama kuih tak itik eh.
0: Ya.
1: Habis juga berahi ke?
2: Hai, habis tu ni, kalau bagai lembek berahi belakang eh.
1: Berahi belakang?
2: Habis tu lagi tu kok duduk eh.
0: Mana, habis dia kemeh-kemeh telah begitu, yalah.
2: Tak kata begitu. Takut rajuk sana.
1: Takut kecil hati.
0: Ya, tak apa. Habis di bahan.
1: Takut kecil hati.
2: Pertama, dia podoh dengan dia bila. Makan berdoh, habis sekat beledi dengan dia.
1: Banyak sekat beledi dah dia.
2: Tak buat belum.
1: Mujur tak pergi sepitar dua-dua.
2: Aduh, kau tu. Dia sejak buat roti. Jangan macam tiba kalau kita makan telur air dia kembali. Boleh duduk letak kembali dah.
0: Habis dia tinggal beledi ke habis itu. Sekap beledi tu lah dia.
2: Ya, betul.
0: Habis Jo, kalau nak makan kuih, apa ni, kuih tai itik ni, mana belinya?
2: Ai, ambo pun tak tahu. Ambo kejal yang mogu.
1: Oh, makin mogu je.
2: Ah, kejal yang mogu. Dia kata dia beli kot jelawak kot mana.
0: Jelawak banyak sungguh kuih, betul? Jelawak ni. Jelawak betul banyak kuih.
2: Ambo tanya lah dia. Dia kata kuih kan pun raja tengok. Ah, betul tak tahu barang ni. Kenapa tak nak royak? Takut betul mahu. Hai, royak lah. Tak apa. Dia tak agak nak royak masa tu tengah makan. Masa tu melebakkan. Benda lah gitu kan.
1: Nama dia tu.
2: Nama dia. Dia kata royak. Dia kata gua nak. Ni lah nak kena kuih tarik itik. Ni kata Abis Jo. Dia makan. Terus jadi keja.
0: Abis Jo tak makan. Kau kangguh buat lagi. Sedap.
2: Ya.
0: Sedap.
2: Dia kangguh. Enak lagi.
0: Kangguh buat.
1: Dia main semula ni. Dia nak royak pasal kuih dia tu.
0: Kangguh buat. Pada je perabi. Sedap dia.
1: Pada je perabi. Patut kecil mani hotunya. Tu eh hot. Eh kaki tu.
2: Ya.
1: Dengar kau Pak Adam aku dia.
2: Tak perlu banyak betul. Memang sedap kuih tarik itik. Memang sesi bagi tu.
1: Tu dia.
0: Ya. Terima kasih, Abang Jo. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih lah. Selamat tinggal. Ya,
0: terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Itulah. Kartini ada bersama dengan kita kumpulan PBSK ke apa ni?
1: Ingat kau PBSM saat ni. tu PBSM masuk tu nak cari siapa Cik Mani tu.
0: Itulah bimbing. Baik. Itulah antara kalau berasa ada di kalangan komen-komen menerusi langsung FB. Kalau FB ada tengok live TikTok ni Abedi tengok.
1: Tapi kita pasal lagu dulu lah.
0: Baik.
1: Sebab ada lagi telefon-telefon kita ni dah lagi lah lepas ni dah.
0: Kita berkongsi lepas ni.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Bisnes, adik kakak, perlukan modal untuk langkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan juga kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk adik kakak dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian layan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.
4: Okey. Itu dia. Ni demo-demo banyak ni, ramai duk menanya ni, ada dia kata gano radio palu senyap sunyi ni.
3: Oh, memang bona lah. Ya. Mungkin 100 lah tukuk bona ni.
4: Iyalah. Berkali demo ni pergi tukar piuh ke. Jadi lah, takut piuh putuh ke ataupun terbakar. Jadi dia tukar baru ambil masa.
3: Ambil masa
4: kok.
3: Betul.
4: Bukan piuh biasa-biasa tu ada kok ni. Tak mahu-tahu dalam keadaan hujan ke, cuaca tak apa comel, tak leh. Nak wukah denu ke ataupun dalam keadaan kita berhati-hatilah keselamatan adik aku.
3: Kena doa jugalah deh, minta sains sahabat kita hok duk adik mana-mana sekalipun kalau misalnya berona tempat demo, doa lah biar hok pasukan hok gi beki-beki tu kiranya naik dengan selamat, turun pun dengan selamat. Sebab demo gi wak hijau tu bukit tinggi habis dia. Bukit rendah-rendah pemancar ni.
4: Itulah. Kita harap tidak gelosor turun lah. Kalau gelosor turun tu lambat kalah nak naik mula.
3: Oh, Mami Rosing takut tu PG tu. Nak gelosor turun lagu mana? Kasi dia.
4: Nak tak boleh nak golek naik. Ne? Muka kita pun tak ada kemampuan gitu. Baik. Okay. Ya, itulah di kalangan kita yang bersama-sama ni. Ada lagi orang
3: ada lagi daripada Siti Nur Zarina. Dia kata sedaknya Buah Tanjung Jalan Mah tak itik. Jadi teringat kau arwah Abah. Kalau balik buka bosor dengan Abah dulu-dulu kak. Mesti akan ada atas meja.
4: Dia kira suruh belilah tu dah. Kita pun tak lama dah ni. Tak lama edah dah ni.
3: Ni boleh 10
4: dah. Boleh 2 dia jangka.
3: Boleh 2.
4: Jamadil awal,
3: Jamadil akhir,
4: Rejab,
3: Syaban, Ramadan. Ada tinggal so lagi deh. Jamadil awal, Jamadil akhir,
4: Rejab,
3: Syaban, Ramadan. Oh, 5 boleh lagi berdi. Oh, jolo. Boleh 10, 11, 12, 1, 2. Oh, betul?
4: Itu jangkaan dah. Alhamdulillah kita
3: berdoa. Kira ngajar hari dah
4: kita berdoa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan dari aku, keselamatan kita. InsyaAllah kita berjumpa dengan Ramadan untuk tahun depan pula.
3: Tapi masih lagi 1,448.
4: Yo.
3: Okey, Abidi, kita pun nak nutup dah sebenarnya untuk kuih kita. Hari ni kuih tak itik. Ada hok berahi, ada hok supermarket ada juga. Abidi, tak berapa. Tapi kalau kita baca-baca komen ni, ramah hok berahi sebenarnya.
4: Itulah. Bermakna berartinya kepada kita bahawa kuih-kuih tradisional dan juga kuih-kuih lama ni memang ada penggemar-penggemar dia tersendiri.
3: Betul, ada peminat dia.
4: Peminat dia. Jadi kita harapnya di kalangan yang buat, kalau rajin, ada orang rajin makan, yang buat pun akan suka lah. Suka buat dan mudah-mudahan apa ni kita tengok TV kemarin mana. Dia buah-buah, dia kecik buah jambu.
3: Buah jambu?
4: Buah jambu. Dia jambu tu masing-masing manis. Jambu telur ke berapa?
3: Oh, dia sebut jambu telur.
4: Jadi benda, macam buah lama ni lah. Kadang-kadang benda tu kalau orang jual laku molek. Pasal payuh nak boleh. Jadi itulah. Nak ayak benda-benda yang lama kita lama dia tak jumpa ataupun tidak makan. Jadi kita berasa nak makan semula.
3: Betul. Itulah. Jamu telur tu dia warna merah ke?
4: Warna merah betul.
3: Oh, merah tu ke tu? Dia halu-halu.
4: Lepas tu jambu gapo so lagi. Jambu. Dia biasa tu makan motuk dulu pasal mahal tu. Lepas ni tebang ke pokok-pokok. Tak tahu mana dah. jamu gapo tak panggil
3: jamu nawar.
4: Jamu nawar.
3: Dia macam-macam lah pak. Nama
4: dia kerah sikit isi dia.
3: Oh, mak ada pun tak ingat dah.
4: Oh, dulu gak.
3: Gehi lah dia.
4: Oh, berambak ke ngatuk. Oh. Beda sama. Pong beda.
3: Bapak apa dia saya? Kau aku mana?
4: Dia bedah ni tak boleh. Dia marah lah bedahnya. Oh, dia kata nak kat rukah lah.
3: Tak boleh bedah sebab takut lebih kau gapo kau.
4: Lebih so ada. Rumah dulu ngatak batu. Dia jatuh pun bedah tu.
3: Bunyi kluk-kluk. Cakap tukar
4: lah batu. Terus kepik-kepik.
3: Jolo-jolo.
4: Dia tak suwi bedah tu dia.
3: Alo, cucu pun eh.
4: Tidak tu apa orang kata cucu dia tidak. Pergi pengangau dua cuma itu ke lah.
3: Dia buah sikit je.
4: Buah sikit je.
3: Jambu susu kau?
4: Jambu
3: ada
4: susu.
3: Ni, ada yang mau sebut ni. Jambu susu.
4: Jambu susu ada. Dia masih-masih manis. Eh?
3: Oh.
4: Sedap tu, colik ada.
3: Weh, ha deh. Lagu tu lah. Tapi lo ni kebanyak ke.
4: Baik mulut
3: kata. Tak kira buah ataupun kuih. Jadi ada dah banyak jugalah. Dah lupa. Deh, sebab dia mau tak berakhir mana dah lo ni. Jadi mari kuih baru. Mari juga Tuan Munshi pernah royak hari tu. Buah pun dia akan ada gapo nama panggil hok baru. Kiranya dia macam dulu ke kita ada mokte gapo mokte butik ke gapo abdi? Mokte lokoh ke bukan dia mokte butik?
4: Mokte telek.
3: Mokte telek. Okey, lo ni mana ada dah bini ni? Kalau ada pun jarak sangat payuh kita nak temu.
4: Payuh. Dok demo tak si makan sebab gapo ada?
3: Payuh.
4: Payuh nak buah. Kalau dulu kat cabut pokok kelodok. Megatul pokok kelodok. Ada pokok kelodu. Kita ingat kau bergapa rupanya ho lah. Jadi payuh lah tu. Payuh tu orang tahu situ.
3: Padahal lupa dengan gitu pun. Jadi dia mahu terbang kan dia mahu tak tanya baru. Patutlah.
4: Tinggal hok lokoh ya.
3: Mata sekolah ada lagi ni. Anak sekolah. Okey, Abidik. Kita pun sampai setakat ni je lah. Untuk kecek pasal kuih. InsyaAllah kita temu pula hari. Minggu depan lah.
4: Komis ni?
3: Kuih lah minggu depan pula lah.
4: Minggu depan betul.
3: Komis ni kita ketemu lagi. Pani asa. Asa ada lagi. Pani kita kecek lagi lah. Papa ni deh.
4: Baik.

Adik kakak, hop sama dengan Abedit dan juga Mado. Sementara lagi tempat pukul 4.17 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan dekat masuknya solat fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan.

syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama supaya kamu ini Allahumma salli ala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam inilah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
4: Pok gapo pula?
3: Tempat lepok nyamuk.
4: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
3: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
4: Senih je. Adik beresa dah cuci bekas hok air takung. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takung, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Terima kasih dekat kau bersama dengan Mak Dan dan juga Abedi. Lah ni pukul 4.40 minit petang dah. Mak Dan nak royak juga daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia dan juga kementerian serta agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Okey, Abedi, pukul 5 sepuluh sekali, di tangga apa tu?
1: Kau gelap nampak.
0: Kau gelap. Tapi mak ada pelik deh. Kalau orang pakai spek mata, Abedi. Yeah. Ada sesuatu benda yang nak tengok dia akak-akak cermin mata dia. Apa
1: betul,
0: eh?
1: Betul, nak wijelah. Kadang-kadang dia menjadi, dia tidak sama dengan gapo yang kita tengok.
0: Oh, mungkin.
1: Kadang-kadang lah.
0: Kali kita nak tengok jarak jauh lah kot
1: dia. Sebab dia, dia spek mata ni kadang jarak jauh.
0: Ada jarak dekat. Jadi Abedik ni guna spek mata untuk jarak dekat
1: dia
0: lah kot.
1: Jarak dekat.
0: Jadi kalau nak tengok hak jauh, kena akak spek.
1: Iyalah, kadang-kadang kita tengok cukup molek padahal kita buka spek gelap
0: dah. Gelap dah.
1: Jauh gitu. Abedik pun menyapa kepada adik aku lah. Ada kesempatan ruang masa tu. Yang mana Masjid Az-Zahra dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan rakaman Forum Ehwal Islam pada Neblah Hari Bulan Jemaah dekat ni. Neblah Hari Bulan 10 pukul 8 malam, tempat dia di Masjid Az-Zahra, mungkin juga Pasu Pasir Putih, dengan tajuk Pembentukan Qaryah Cemerlang. Yang akan mengupah tajuk ni ada aku memberi penjelasan dan memberi kepahaman kepada kita adalah Ustaz Haji Mokhtar Yaakob bersama dengan Ustaz Haji Osme Mak Zain, manakala moderator forum Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Baru balik tilawah. Dia bahagia. Pengacara bahasa Arab ni. Butir molek.
0: Mak ada pun setiap kali tilawah Bedik. Kita akan tunggu Ustaz Amir Azizi. Bahagian bahasa Arab tu. Kita nak kejap tak reti deh.
1: Betul.
0: Tapi kat sengok tak gelelok lidah deh. Orang biasa.
1: Itulah. Bukan mudah Mak ada sebab kata seluruh negara mari. Dia akan dengar.
0: Betul, kalau salah
1: tak, kalau salah tak kena kau kita telur kau pelik kau demo tegur selalu.
0: Betul.
1: Jadi setakat ni alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi rasa banyak tahun dah, lebih 10 tahun dah kau Abidik eh.
1: Iyalah.
0: Dia sebagai ini deh penterjemah orang panggil dah.
1: Penterjemah. Gitulah. Alhamdulillah lah. Orang Kelantan tu orang Kelantan, bukan orang negeri lain. Tu kita bangga tu orang Kelantan tu.
0: Betul.
1: Tu kita royak tu. Jadi adik-adik muslimin muslimat jemput hadir lah forum tadi. Forum Neblah Hari Bulan Jemaah Malam Sabtu pukul 8 malam Masjid Az-Zahra. Mungkin juga Pasu Pasir Putih. Pembentukan Qaryah Cemerlang.
0: Okey. Tu dia. Kita pasal lagu dulu, lepas ni pukul 5 kita ada berita nasional.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang.

0: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
3: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
2: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibn Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin, Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan. Selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad Buat skuad Harimau Melaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, ASEAN menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

0: Masa sungguh buah lagi. Hai DJ Syira datang lagi. Ha, untuk Biz On Air kali ni leh. Hari ni ni untuk macam sekala lah pukul 5 suku ni. Ha, masih lagi kita kecek berkenaan dengan pekerja Rata Panjat tu gak. Ha, kalau mana-mana orang Rata Panjat duduk tengah-tengah radio tu bertepek. Lah tu dengar siapa habis. Ha, pakat dengar lah ni. Kita nak kecek hari Rata Panjat ni. Ha, janganlah sebab Syira sendiri pun anak jati Rata Panjat bangga kata. Jadi kini hari ni ni kita nak tanya lagi. Kita nak kecek lagi tentang keistimewaan pekerja Rata Panjat ni. Ha, bukan gapo sebabnya kita bersama dengan orang lama pekerja Rata Panjat, orang lama dan juga orang baru. Kita masih lagi ada bersama dengan Abel Lee kita dan juga saudara Nasrul. Lagu mana dua-dua sihat kata?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Ha, okey deh, mari ke makan syekh hari ni tu.
1: Hari ni mari pun hujan-hujan sikit pun tak apalah kita mari.
0: Ha, gitu. Semangat deh, semangat demi betul untuk pekerja Rata Panjat. Ha, gitulah. Jadi gini Abel Lee, kita nak tahu Abel Lee deh. Bila macam-macam cabaran berlaku sebagai peniaga ni deh, adakah peniaga ni dia ubah juga strategi ataupun jenis barang yang dijual mengikut kehendak pelanggan? Mungkin dulu macam Abili sendiri pun Abili ada cerita ke Syira sebelum ni deh. Abili kata sebelum ni nego puyuk, lepas tu tambah kepada pakaian dan seterusnya. Aha, adakah itu adalah antara salah satu strategi?
1: Strategi memang dia kena lagu tu lah. Rata Panjat ni kalau kita nak jual sejenis tak boleh. Mana asalnya saya macam saya sendiri dulunya jual puyuk.
0: Okey.
1: Jual puyuk tu nampak seluruh puyuk. Ajah baju sikit. Baju pun kita kena pandai juga jual baju ni. Kalau duk main design tu lah, tak boleh. Kita kena tukar semua. Tengok musim. Kalau umpama kalau jersey lah, jersey dia tengok bila piala gapo kah. Dia tukar lah. Tengok musim.
0: Ikut musim.
1: Kalau piala dunia, piala dunia gitu. Kalau Eropah, Eropah. Malah lagi saya tak jual jersey. Semua saya ni puyuk pergi ke baju orang tino. Sebab kita nego sekali dengan orang tino kita. Jadi orang tino nak jual baju, kita tubik muadah pula situ. Dalam lah ni, maknanya lah ni baju pun kira kata tak ada nak ngambak lagi. Kita jual makan ni pula. Mana untuk kita nego ni Rata Panjat ni, kalau kita nak jual sejenis tu tak boleh. Kalau boleh kak, kena banyak jenis lah sikit. Supaya juga kalau kedai Rata Panjat ni kedai kecil-kecil.
0: Okay. Leh,
1: tapi dia banyak cawang ni. Mana kalau kita kecek kelata kak, kita tak buka.
0: Okay.
1: Tak kena duduk sini, kita buka lain pula. Jadi banyak cawangnya. Walaupun kedai tu kecil-kecil, banyak tempat. Dia kata pengalaman ni sebab kata-kata orang-orang toke-toke besar lah. Macam supermarket duk buka cawangnya. Tapi dia besar. Macam kita peniaga kecil di Rata Panjat ni, banyak cawangnya tapi kita kecil-kecil ya. Masuk lorong ni kena kita, masuk lorong pun kena kita. Lagu tu dah strategi kita nak hidup di Rata Panjat. Nak boleh duduk sampai lorong tu.
0: Jadi sebenarnya peniaga di Rata Panjat ni orang kata kreatif lah deh.
1: Kreatif.
0: Banyak lah, bukan kata dari segi makan ni je. Pakaian pun ada, macam-macam lah deh.
1: Iya.
0: Dan untuk soalan seterusnya, mungkin kita boleh tanya orang muda kita lah, saudara Nasrul ni. Sebenarnya ni dari segi media sosial, sejauh mana bagi pendapat awak ni, sejauh mana sebenarnya media sosial seperti TikTok, Facebook dan juga WhatsApp ni dapat membantu peniaga untuk menarik pelanggan dia ni?
2: Okey, dari segi media sosial lah ni pula, saya rasa lebih membantu peniaga untuk mencari pelanggan daripada luar kawasan terdekat. Maksudnya dengan ada media sosial ni, peniaga dan pembeli boleh berinteraksi ataupun berhubung dengan lebih dekat untuk mendapatkan barang-barang yang ada jual di Rata Panjat.
0: Maksudnya buat live.
2: Buat live. Maksudnya buat live, boleh berhubung direct lah antara dua hal.
0: Nasrana, adakah sebenarnya di pekerja Rata Panjat ada wujudnya persatuan ataupun kumpulan yang mana kita buat kursus untuk kita kumpul peniaga ni, tak kira tua muda, kita belajar buat bisnes, buat live dan sebagainya? Ada tak? Pernah tak dibuat benda gitu?
2: Okey, buat masalah ni, saya dan juga beberapa komuniti Rata Panjat ni dia berusaha untuk kita kumpulkan peniaga-peniaga yang ada kedai ni. Kita cuba dedahkan kepada peniaga-peniaga ni tentang up to date-nya media sosial kita ni. Dan kelebihan berniaga secara atas tali. Maksudnya kalau di Rata Panjat ni, peniaga hanya boleh fokus orang pergi direct ke dalam bandar kedai tu mungkin hanya hari minggu ataupun cuti-cuti saja. Tapi di media sosial ni, peniaga dan pelanggan boleh berhubung mungkin hari-hari, tak kira masa. Jadi peniaga pun tak menantikan hanya hari minggu ataupun hari cuti. saja.
0: Okey, bagi Abeli. Abeli, bagi pendapat Abeli, lagu mana? Adakah kemudahan teknologi ataupun media sosial ni banyak bantu Abeli dalam nego untuk hari ni?
1: Untuk teknologi lah ni, kira kata kita ni orang lama sikit. Kan mana kita kena minta tolong anak-anak kita.
0: Tapi anak-anak, dari segi peniaga membantulah.
1: Membantulah anak-anak tolong, promo, gapo. Ya, situlah benda tu akan geroknya. Dan ni kalau tak main kan ni, tak gerok langsung juga ada. Sebab tu kalau orang lama tu minta tolong anak-anak lah mana nego tu.
0: Jadi mungkin boleh kongsi, selama ni kita tahu pelanggan yang datang ke Rata Panjir dan beli mungkin periuk dan juga barang lain yang dijual oleh Abeli lah. Bila kita buka perniagaan secara online ni, pelanggan Abeli antaranya daripada mana selain daripada negeri Kelate?
1: Ya, biasanya kalau hok jauh kat Johor lah, biasa mari tu. Jadi bila dia tengok dalam ni kak, kalau tak ada mari kak, dia kira kata guna online. Jimat juga nak belanja nak boleh mari tu. Dia nak mari makan masa lagi. Jadi beli dengan online pun tak ada masalah lah. Jadi kita tengok-tengok kak, orang Rata Panjir pun tak ada masalah, boleh tolong orang Rata Panjir juga.
0: Jadi gitulah. Jadi proses untuk belajar apa semua dibantu oleh anak-anak, anak muda lah. Okey. Dan Nashran, bagi Nashran ke, apa ni, apa yang perlu kita lakukan untuk nak promote lagi Rata Panjir ni supaya terus dapat menarik minat pelancong tak kira tempatan mahupun luar daripada Kelate?
2: Okey, bagi anak muda lah, saya tak keutamaannya terus ke

0: rezeki ni. Bagi anak muda juga, kita perlu banyak ke lagi hebat-hebat kita ke arah untuk
1: mempromosikan
0: lah lebih kurang ya. Cuma kita akan mempelbagaikan cara promosi tu, tak kira lah melalui live ke, video ke, ataupun secara walk in direct beres. Boleh je.
1: Okey, jadi gitulah sebenarnya gabungan lama dan juga gabungan baru memang diperlukan untuk menaikkan nama sesuatu tempat, terutamanya untuk Pekan Kata Panjang ni sendirilah. Sebabnya bukan gapo pendengar semua, Pekan Kata Panjang ni memang Soho dengan makanan-makanan ala Thai. Kita ada locing, ada mie celuk, ada lah green tea hok sedap tu. Ada belakang sebenarnya puluk pau. Nak makan hok tak perlu kita melalui ICQS untuk kegolok, tak payah. Kita kona sikit, kita masuk Pekan Kata Panjang deh. Jadi untuk hari ni, setakat ni sahaja yang akan kita bawakan kepada pendengar semua. Lepas ni ada lagi bersama dengan Syira dan juga individu yang sama lagi, iaitu Abel Lee dan juga saudara nasional kita, untuk kita membincangkan berkenaan dengan keistimewaan Pekan Kata Panjang. Teruskan bersama dengan segmen Beast on Air untuk esok deh. Assalamualaikum.

0: Okey, balik semula bersama dengan Abedi dan juga Mado untuk hari ni. 12 hari bulan 10. Yalah. Hari senang.
1: Betul. Jadi kita kokohor kali berasur eh.
0: Betul.
1: 5 setengah ni kita ada moyong, boleh pakai-pakai dengar cerita dia lah.
0: Cerita dia Dewa muda.
1: Dewa muda. Itulah. Abedi pun kokohor dulu, takut dia hujan lebat basah habis kain baju nak akak baju lah ni.
0: Nak angkat baju yolah sebab abediknya. Abediknya mari dengar aircon semula jadi ni. Kalau mak ada tak apa aircon buat eh.
1: Yolah.
0: Bila aircon semula jadi ni kena cepat-cepat lah.
1: Yolah cabut pia-pia. jadi gitulah. Okay. Sekodan ni lah hamba bersama dengan mak ada dia. Jadi harapnya dia kok kalau ada bekok seloro. Salah silap dalam kecepat kita harap kemaah lah. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang kita akan berjumpa semula. Itulah.
2: Kecek Kira Belanjawe 2027.
3: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah penipala juga.
4: Allah, rusin ke dia agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS Super Kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungan di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Petang ini, kita bersama menerusi rancangan Mak Yuk. Kali ini, kita ikuti cerita Dewa Muda bahagian pertama daripada kumpulan Teluk Rajuno Tumpat Kelantan yang mengisahkan Dewa Muda sedang tidur. Tiba-tiba datang seorang tua dalam mimpinya, lalu Dewa Muda terkejut dan bangun dari tidurnya. Ia teringat akan mimpinya ke dalam alaf untuk memburu rusa. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-sama kita ikuti ceritanya di bawah pimpinan Abdul Rahman Yusof.

0: adik.
1: Sungguh juga ni apa?
0: Adik kata pernah tadi abis sana ni adik.
1: Abna sekali ni apa?
0: Ya.
1: Kerana mana pas abis nak keluar tidak mengapa lah abis sikit tapi ingat kadik di dalam stano ni apa?
0: Benar juga ni adik.
1: Iyalah.
0: Abis tidak lupa lah adik dari dalam stano lah adik. Kata lahu-lahu hari boleh habis sama dengan adik anjung dari dalam stano ni adik.
1: Benar sekali ni apa?
0: Iyalah. Benar juga ni abis adik taruh ke mana kata apalah tadi abis ni adik.
2: Benar juga ni abis.
0: Ya. Ini
2: dengar abis adik kita bari ke abis ni
0: abis. Sila adik.

FM, setia bersama anda. Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, sudah pun melewati 6-8 minit petang ketika ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, ilmu adalah cahaya yang memberi petunjuk dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadat, mengulang-ulang ilmu adalah jihad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpahnya dapat kita bersama lagi pada kesempatan hari ini 12 Oktober 2026 bersamaan dengan satu Jamadil Awal. Wah, dah satu Jamadil Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Dan untuk petang ini juga, alhamdulillah, kita panjatkan doa kesyukuran kita kehadirat Ilahi kerana diberi kesempatan untuk kita bersama tumah dalam majlis ilmu di Kelantan FM ini yang disediakan dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan ataupun MAIK. Dan sudah pun bersama saya di ketika ini di Konti, tak lain tak bukan, pada setiap hari Isnin akan muncullah Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Okey, ya. Jadi alhamdulillah kita bersama lagi lah pada petang ini untuk selama InsyaAllah. Lebih kurang 50 minit lah macam tu. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz lah untuk membuka bicara. Dipersilakan.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertama sekali, terima kasihlah kepada yang bersama dengan saya pada kita ini yang tidak asing lagi lah, yang setia bersama dengan Radio Kelantan ni.
0: InsyaAllah.
2: Itu abadih lah nak. Agak senang agak abadih lah. Jadi juga, pada penerbit kita, dan juga lah pada tuan pengarah kita, dan juga tak lupa kepada yang sudi berkreatif dengan RTM itu, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK itu sendiri. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur pada Allah. Walaupun dalam keadaan tidak lama sekalipun, kuih-kuihnya kita ada ilmu. Betul ilmu ni, sebab kalau buat tanpa ilmu, kita rasa betul sokmat tu.
0: Ya.
2: Khabar-khabar tak ada kau sekarang. Tak silap itu. Sebab itu syaitan paling marah orang mengaji.
0: Ya.
2: Paling marah orang mengaji. Sebab itu kalau kita ngaji kan ngatu selalu kan. Tapi kalau dia main-main ni, oh tak ada ngatu selalu. Apa sebab syaitan tak sibuk kita ni ngaji sehingga kita kena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena hukum sah tak sah benda tu sendiri. Atau bahata atau halal dan haram itu sendiri. Tu syaitan tak suka.
0: Kalau saya ni berasa-berasa sakit buruk ni, start ke mana?
2: Suruh lalu dah. Tak sedar. Kata kita ambil air wuduk ke dah. Suruh lalu nak kotong lalu macam-macam dia. Dia pula selalu di situ. Dia masuk situ. Dia ada grup-grup dia. Grup kena tanya orang bagi semai, dia panggil syaitan khazab. Cara dia ganggu kita. Kata kebir tu kak. Tu mari suara bunyi budak lah. Semelau situ dia. Kita dengar, budak. Aku nak semai apa payah. Budak gagal. Nampak dah? Tak mikir tu lah. Itu gangguan-gangguan yang ada.
0: Jadi paling tidak dia nak hilang fokus kita lah. Tak ada.
2: Ya, dia bila fokus, dia berjaya lah tu. Berjaya dah. Tak nanti lah ke mana. Lepas tu orang ada ilmu pula, dia mari rasa, so hebat. Orang kaya dia rasa dia ni tak perlu katung dengan orang lain. Jadi, benda-benda lagu tu lah dia mari. Dia rasa kejaya, berjaya dah dia. Tak jaya dah. Jadi, kita hari ni nak baginya adalah bak semahir kita supaya kemah. luar ni kemah do.
0: Yeah.
2: Kita nak suruh kemah sikit lagi.
0: Yeah.
2: Biar pelawa. Molek do ada comel ada lawa. Kan eh gitulah. Gitu. Jadi kada app gitu semahaya nak paling lawa sekali tak dilawa dah. Maya fardu lah kita kena jaga. Dah maya fardu ni tak boleh lagi kita kena jaga sungguh-sungguh. Jadi fardu ni pula ada banyak ni ada maya sorang. Dia kan eh.
0: Ya.
2: Mesoge ada maya berjemaah. Jadi nak paling lawa duduk jemaah lah. Sebab pahala lebih.
0: Ya.
2: Yeah. Kita ni kalau kita beli, kita nak benda, nak menego, gapo, kita nak mesti nak kualiti. Ya kita dok, kita cari, kita pergi pasar raya, beli belah gapo. Kita nak cari nak benda, kita rasa, kik lah sikit, rumah molek comel, lawa, godin, dan branded lah.
0: Kita nak kalau lebih, kalau boleh, kita nak lebih pada orang.
2: Lebih pada orang. Kalau boleh jalan, terneting lah. Masuk betul tunjuk kau ke dah. Gapo nak tu lebih berlaku. Jadi lebih dalam bab sembahyang ni ialah duduk di sembahyang jemaah. Dalam sembahyang jemaah ni maksud ada jemaah, maksud ada tu imam, ada makmum. Adalah. Jadi lebih mana? Lebihnya fadilatnya adalah boleh 27 kali ganda berbanding dengan sembahyang soge. Riwayat ada sampai 24, riwayat lain. Tapi nak riwayatnya lebihlah bagi lebih. Lebih tu kalau semaya bak jemaah ni lebih comel lah. Jadi nak ikut ni cara lebih ikut jemaah ni biarlah siapa kita faham kan eh. Jangan siapa kita tidak faham sampai kita tak tahu mana betul aku ikut kedok ni tak leh bagaimana nak start cerita dah sebelum ni supaya kita kena khabar kita ikut tu email apabila ikut kita niat email apabila niat email kita kita belajar dah dulu apabila niat kita ikut email maka kita kena pahalah cara ikut email itu. Ada ikut email itu ada cara dia. Ikut kita kena pahal kita ikut tu. Pertama apabila sebut kita imam, kita ikut email itu kena pahal pertama sekali kita kena ikut sebahagian faida kabbara faida kabbara fakabbiru. Apabila dia takbir, mau takbir. Jangan duduk bergebuk. Jangan duduk bergebuk. Kita ni kadang-kadang duduk bergebuk. Duduk sedap bergebuk dengan tu imam, besar tu imam dulu. Biar imam selesai Allahu Akbar, bakulah kita baru buat. Dan itu cara tergetik terkening, bahawa kena cara dia, kita ikut tu imam. Wa idha raka'a faraka'u. Apabila tu imam tu rokok, baru rokok. Maksudnya sempurna rokok imam sapa kepada apa di tempat dia yang apa dia panggil sampai kepada makhraj dia, pada kedudukan dia yang betul imam, makalah makmum baru follow dia. Supaya tidak bergebuk kedudukan imam itu sendiri. Kita belajar dah sebelum ni punya. Cuma lah ni ustaz nak bagi, ambo nak baginya supaya kita ni faham. Sebelum ni kita cerita dah cara ikut imam itu sekali. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam itu supaya kamu mengikut akal dia. Jadi kita duduk situ. Apalah kita duduk situ dulu. Nah, jadi ni ikut email. Jadi kalau ni kita nak baginya, lepas ustaz cerita dah berapa masalah tentang cara ikut email. Ada orang yang terlambat baca petihoh. Petihoh ni adalah rukun. Rukun di segi qauli yang tidak boleh sama sekali ditinggal. Ada kadang-kadang hak ni boleh ditinggalkan kerana sebab-sebab tertentu.
0: Ya.
2: Mari itu tu email tu dia panggil. Itulah beza bahawa kita cerita muwafiq dengan masbuk. Situ dah. Kita mari tu email rokok dah. Kita pun Allah rokok je lah. Lalu ni kita duduk sama email. Tu email baru siapa. Kita pun Allah. Kita duduk belakang dia. Ni jadi masalah. Ada yang kadang-kadang terlelak kau. Ada terkayal kau. Itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Kita nak bincang supaya kita sama-sama mari melihat. Kita nak cari yang terbaik dalam hidup kita. Pasal kita buat, kita mari mohon. Okay? Kita nak comel. Kalau boleh comel, biar betul-betul lah. Biar kenal lah. Baru sah, baru dikira pahala amat ibadat kita. Tu dah. Nak ustaz cerita dah sebelum ini. Bahawa supaya jangan meh. Maka persoalan antara ialah perihal-perihal muwafiq ini sendiri, iaitu muwafiq ni maksudnya keadaan makmum itu sempat baca Fatihah, ada ruang baca Fatihah. Bila ruang baca Fatihah, ada kadang-kadang apabila seorang itu tak serupa sama kita ni, ada kadang-kadang orang itu jenis slow baca dia sentimental neh. Ada kadang-kadang kita ustaz cerita dah sebelum ni. Jadi kena bantu kadang-kadang kejadian asal dia tadi sendiri. kejadian asal dia yang menyebabkan dia ni terpaksa dalam kali seluruh seumur dia jadi hancur lah, hancur. Kan kata betak wak tu kasar sangat kan ni. Ha, jadi hancur je ni, hancur. Tak khabar-khabar tu memang kadang-kadang rokok masa mana ni. Ha, tu jadi tu kita bicara sebelum ni. Ha, jadi bolehlah dia itu memperhabiskan baca abtihoh, boleh tertinggal rukun yang panjang sampai kepada rukun yang panjang. Apa maksud rukun panjang? Rukun yang mana rukun itu rukun sehinggalah daripada nak qiyam sampailah TMA itu nak bekah bangun. Oh, nak bangun daripada sujud dia tadi nak naik lah tu. Ha, maka di situ cepat-cepatlah dia rokok supaya tidak ketinggalan melebihi tiga rukun. Tu cah. Tu dah nak cerita-cerita ni. Dah, benda kagum. Nak sebelum ini nak sat cerita. Lepas tu juga bak lupa sat cerita. Itu tak balik lah cerita balik sebab kata aku lupa. Eh, aku baca betul. Oh, kau dah. Ha, sedekah dia tu. Mengalu dah kat takbir Allah. Dia koyas lah. Ha, dah kena. Tu dia kena ingat molek dah. Ha, ingat molek tu kalau terlupa hukum dia tu dah. Ha, jangan sengaja lah. Ingat tak boleh. Atau syak. Eh, baca ke tak baca tak baca. Ha, baik baca lah. Ha, baca lah. Ha, si tadi apabila baca di tengah-tengah dari lambat lah, maka boleh tinggal sahabat tu kurang-kurang dah. Ataupun sibuk duk main baca-baca nak ni doa iftitah nak sunat-sunat itulah antara sebelum ni nak ustaz cerita. Dan sebelum pada ini ustaz cerita dah tentang masalah yang makmum itu dalam keadaan tahiyat dia terlena. Ha, tahiyat ni dia tetap pepe punggung. Jadi tidak menyebabkan batal ayat dia. Ha, jadi angin kita ni kalau kita nak buat angin kadang-kadang tetap punggung payah kalah.
0: Ya.
2: Kadang-kadang kena senggir. Baru dia jadi. Baru dia tupik angin. Maka tak payah punggung tu tidak dikira batal dalam bak wuduk itu sendiri. Bak wuduk lah. Jadi apabila batal wuduk, batal lah semayanya. Gitulah keadaan dia. Jadi ada guys semayat tahiyat awal. Bila tahiyat awal maka kadang-kadang tertidur dalam kadang tertidur. Terlelak. Terlelak. Terlelak tengok-tengok. Oh, Imi sudah bangun doh. Mungkin sekadar bangun dia tak apalah bangun. Tapi Imi tu ada dah bersiap siaga nak rokok. Masih tu timbul isu kalau ni yang besar cerita. Maka di situlah apa cara kita nak buat. Ha, kita tidak sengaja dah kan? Ya.
0: Ha,
2: jadi beza sengaja dengan tak sengaja. Jadi tidak sengaja sebab tertidur. Hukumnya dua keadaan yang Ustaz cerita pada sebelum ini ya. Semua pun mendengar pun sudah tahu dah. Pertama, dia kena bangun dan baca petehoh. Biar berhabis petehoh, dibenarkan tertinggal tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang-panjang. Ha, dah. Jadi situ, itu yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan, boleh baca petehoh dulu, jangan ditinggal. Baca. Jadi kita pun baca lah petehoh. Jangan bida tu imin rukun. Sujud kedua ni bangun. Eh, dia bangun tak lah.
0: Ya.
2: Ha, jadi pasal tinggal dibenarkan tiga sebab kita tertidur tadi. Tak batal. Okey, tidur tak batal. Kecuali tidur masa diri dia lagi lain. Lagi lain. Sebab tetap dia punggung. Nah, takut masa tidur tu seh. Tubik kak. Tak kabar tu. Okey, kata alim ulama. Itu pertama pendapat Syekh Ramli mengatakan wajib orang itu dikira muwafiq maka wajib dia baca Fatihah. Nak tak nak kena baca. Sebab mutidur pun dalam keadaan tak payah punggung. Maka boleh dibenarkan kita. Maka kita bangun tadi bacalah Fatihah. Deh. Lepas kita tengoklah. Tengok imej tu setara mana. Deh lah saya rasa. Janganlah baca slow. Speed lah sikit je kan. Tak kena tak panas speed. Boleh kita ni kecek dah. Itu pendapat pertama kata bolehlah kita dikira sebagai muafiq. Dan yang pendapat yang kedua sebagai masbuh. Nanti imej nak rokok dah. Bangun.

0: Fatihah pun boleh. Tafsir baca Fatihah pun boleh. Sebab seperti ini sudah
1: rokok.
0: Atau sedang rokok. Kita bangun tadi, kita kiam kejap, maka kita rokok. Boleh ataupun kita nak baca. Dibolehkan dua keadaan situasi itu. Nampak dah beda dah? Dia boleh. Jadi, pilihan atas kita. Pilihan diberi atas kita. Aku nak baca Fatihah kan? Sebab Fatihah ni besar.
1: Ya.
0: Fatihah ni besar, bidik. Besar macam mana? Sebab Jibril ke mula-mula ke? Dia tapi dia tengok neraka dia, muka dia masih semua. Masih tegak, masih tegak, pucat, tegak, takutnya. Jumpa Nabi dalam keadaan yang tidak ceria. Jadi lagu mana? Aku menyebabkan tiap kali jumpa tak ceria. Turunnya suratul Fatihah. Surah Fatihah. Fatihah ni bukannya surah yang mula-mula tu. Cuma kata ulama, dia daripada Loh Mahfuz. Loh Mahfuz turunnya Quran itu sekaligus pada malam tu Quran duduk di Baitul Izzah. Baitul Izzah ni di langit dunia. Sekaligus mula-mula. Turun pada malam itu ialah Bismillah dengan Fatihah dulu. Kenapa tak? Cuma turun ke Nabi dia. Surah-surah. Iqra al-ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, terus situ dulu di mayat pertama. Sebab itu apabila dituliskan semula, Nabi suruh letak ni depan dulu. Nampak tak? Sebab asal dia situ dulu, kata ulama. Ini sebahagian kata ulama macam itu. Jadi sebab itu Fatihah ni penting, Fatihah ni penting. Sebab itu dia pembuka. Sebab itulah orang-orang zaman dulu, apa-apabila dia nak kerja, dia baca Fatihah. Macam Fatihah. Baca Fatihah. Nak kerja baca petih dulu, nak ambil berkat. Sebab dia buka. Buka apa? Buka segala pintu rezeki. Buka kepada orang yang suka. Apa dia ni? Suka. Suka. Buka. Nak mana-mana macam mana. Macam-macam. Orang suka kita. Tidak rasa nak balas dengan kita. Orang nak raih kita. Ni bisa petih. Itu nak mula-mula. Sebab itu tak boleh Quran mula-mula. Nak cerita kepada kita supaya nampak. Sebab itu Malaikat Jibril alaihissalam, setelah mana dia turunnya Fatihah itu 7 ayat kan, Fatihah 7 ayat, so umpama menutup segala pintu-pintu neraka. Umpama kita baca 1 ayat, so umpama tutup pintu neraka. Pintu neraka ni masa mana dia buka? Semasa azan berkumandang. Azan itu berkumandang, pintu neraka pun bukalah seluas-luasnya. Jadi pintu neraka itu tidak akan tutup, melainkan seorang itu akan takbir bui salam, maka nama orang itu sudah ditutup untuk masuk neraka. Itu maksudnya diistilahkan. Jadi kalau tak semayang, maka neraka itu buka lah sampailah orang itu masuk suatu hari nanti di akhirat kelak. Dituntutlah hak dia. Sebab itu semayang ni tak boleh ditinggal ke besar, amat besar sekali. Dan orang yang pertama jatuh ke dalam neraka, kata ulama, ialah orang itu orang yang macam mana? Orang itu ialah orang yang tinggal solat. Poin yang pertama jatuh ke neraka itu orang tinggal sembahyang. Sebab itulah sembahyang kita kena beres biar comel dah. Itu sikit sebanyak Ustaz cerita, supaya jadi Malaikat Jibril ni rasa seronok saja. Sebab turunnya Fatihah 7 itu seumpama menutupnya pintu neraka. Kan orang sembahyang itu baca Fatihah. Kan? Apa cerita? Okey dah. Jelas pada kita situ. Jadi kita bincang hari ni bab Fatihah lah. Sebab orang Fatihah nak baca tak saya baca. Amun nak baca supaya nak ambil barakah. Sebab Fatihah ni dia ada doa. Nabi kata Al-Fatihah tu doa pun. Fatihah itu juga merupakan doa. Fatihah itu juga adalah doa. Jadi kita boleh baca kat mana kita nak baca. Bila kita baca, dia key daripada kunci kepada Fatihah itu duduk di kalimah Iyyaka na'budu. Kunci dekat situ. Bila kita Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, lalu hati kita hanya padamu aku minta tolong. Hanya padamu ya Allah aku ni sembah dan minta tolonganmu ya ya Allah. Telitah hatilah gitu. Apa dah? Minta Allah suruh minta tu. Dari hadis kursi Allah tanya. Apabila sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sampai di situ sebelum sebut amin, minta hajat. Minta hajat. Sebab itu Allah kata ini bahagian aku dengan hamba-Ku. Maka mintalah bahagian kamu. Mintalah. Itu amin. Nampak tak? Sebab kita baca ihdinas sirat lagi. Tapi kita nak ambil kat situ. Kata ulama, pasal sebelum kamu sebut amin, doa. Dan Fatihah itu doa. Dan Fatihah itu doa lah sendiri. Kita tengok. Sebab itu kalau kita kata, Ustaz cerita tadi, kenapa? Jadi kita rasa, nak baca tak nak baca? Kita ada dua pilihan. Kita ada ngatut lah. Masa tahiyat kan? Tu Emir, nak rokok lah. Kita bangun. Nak baca Muka dua keadaan. Ulama kata boleh rokok terus ikut imam,

0: Satu lagi, baca petiah dibolehkan kita tertinggal dengan iman. Tiga rukun. Kita nak baca itu boleh sebab Fatihah ini harga yang mahal. Mahal harga. So, nak cerita tentang mahal harga dia. Nilai dia. 114 surah semua, kan? Adanya surah Fatihah. Makna-makna semua, inti-inti syari duduk dalam Fatihah. Dalam Fatihah itu, inti syari semua Fatihah duduk di basmalah. Ha, itu nak ayat harga kata Sayyidina Ali, semua Fatihah itu. Duduknya harganya dekat mana? Inti syari duduk di basmalah. Tapi kunci kepada basmalah semua Fatihah itu duduk di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, di situ keadaan, ya. Okey. Dua, jadi itu yang pertama, keadaan jadi pilihan. Dibenarkan untuk kita nak sampai tertinggal daripada imam, tiga rukun. Dan rokok, tinggal dah. Tidak tak kira sujud pertama, rukun panjang. Duduk antara sujud, rukun pendek, tak kira. Yeah. Sujud. Nak bangun tu, kita kena barulah rokok. Dibenarkan sekiranya kita tadi tertidur dalam keadaan tahiyat. Okey, dua pilihan. Ustaz cerita dah sebelum ni kan. Dan yang kedua, masalah yang kedua yang kita nak bincang juga ialah makalais khususnya kalau ini berlaku, walid berlaku kepada makmum wanita. Makmum wanita. Sebab dia di sebelah tabir kan.
1: Yeah.
0: Sebelah tabir tak nampak. Jadi khabar-khabar sami Allah. Ay, dia tadi tahiyat. Sami Allah limaidah. Kita boleh kenal ke macam mana? Kita sami Allah limaidah. Kita tahu lah.
1: Yeah.
0: Sami Allah limaidah ni maksudnya nak dekat dah. Nak rokok dah. Nak rokok dah. Situ asur dah. Nak buat macam mana? Maka kata ulama, Syekh Ramli mengatakan bahawa tengok orang lelaki semua sudah rokok belaka dah. Kita pun bangun, kita boleh baca dibenarkan kita sebab kita tak nampak. Ataupun berlaku gelap, padam api, elektrik ke. Masa tu kita, tengah-dengar suara tu tak bunyi. Dengar-dengar, bunyi elektrik, ada elektrik. Tapi baru bunyi suara. Sambil Allah, sudah. Kita duduk bawah lagi. Sudah. Maka dibolehkan kita melewat imam, lewat sedikit pada imam, tiga rukun tadi.
1: Yeah.
0: Okay? Dalam suasana tahiyat lah ni. Dalam suasana tahiyat. Khususnya tadi dibenarkan kerana terlena. Sekarang ini dalam keadaan tertutup ataupun dalam keadaan gelap yang tak dapat dielakkan, maka dibolehkan kita dan kata Syekh itu, Syekh Ramli, kata Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, hukum kamu masbuk dah. Jadi bismillah bangun gap terus rakaat terus, tak payah baca. Jadi dua pilih juga, dua terdapat pilih. Dua pilihan. Okey, kita boleh pilih lah. Jadi kita tengok orang tu dia buat macam mana, itu kita tengok, oh betul dia buat, dia pilih yang ni. Okey, tak apa, kita nak baca, baca. Okey, tak boleh kata kau, kenapa kamu nak baca sesuatu orang tak boleh. Maka hukumnya masing-masing ada dibenarkan. Okey, boleh dibenarkan itu sendiri. Itu dia. Dan masalah yang seterusnya iaitu contoh ni bagi makmum lelaki, dia ada tahiyat awal. Tahiyat awal. Tapi maklumlah, dia tahiyat awal. Tengok-tengok dia ni mungkin dah piti. Iman dia tak perasa. Tengok-tengok iman tu, dia duduk dalam keadaan dia, nak rokok tu. Tadi makmum lelaki, tahiyat awal. Tapi masalahnya, dia ni makmum tadi, kalau kita tengok, kadang-kadang dia tak khabar. Tak khabar tadi, tak terlena. Dia tak khabar, Allah, di situ dah. Maka hukum tadilah, Ustaz cerita tadi, muafiq. Ini mungkin dalam keadaan tidak cuai. Kali ini keadaan dia baca Quran tu, dia baca tahiyat tu slow. Tadi tertidur, kan? Sekarang, tadi perempuan yang dalam keadaan suasana, dalam perempuan yang
1: Tak nampak.
0: Dan yang seterusnya, yang ketiga ni keadaan suasana, dalam keadaan dia tu perlahan baca tahiyat slow. Kan, tahiyat ni besar deh.
1: Ya.
0: Allah ajar cara kita berkomunikasi dengan orang yang paling cinta. Jibril dia kata, Muhammad, oi Muhammad, aku tak boleh naik dah. Kamu je boleh naik. Sekarang ni saja level aku sudah akan.
1: Kalau
0: aku naik juga hancur aku. Masa tu Jibril sudah dipanggil ke besarnya. Jibril itu kan besar, malaikat yang paling besar, empat malaikat besar. Tapi naik lagi, dia teruk naik lagi, nak naik juga. Maka sekecil sampai buruk cik rumah dah. Tak mampu kan naik lagi, dia hancur. Maka Muhammad, kamu naik, tapi aku nak pesan kamu, eloklah bicara kamu dengan Allah. Dan apa ucapan dia? At-tahiyyat, perkataan puji, puja, hormat, kasih besar.
1: Ya.
0: At-tahiyyat thayyibat, dan baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala puji Allah dulu. Jangan orang-orang kalau orang suka puji, nak baru dia mudah nak bagi.
1: Ya.
0: Habis itu, dalam adab kita berdoa, kena puji dulu. Dengan bos kita, bukan bodek ni bodek lagu lain kan. Ni nak buat cerita, biar kita terasa seronok dengan kita, baru dia nak bagi. Ojuhnya deh, macam kita lah dengan orang tua, macam lah anak-anak kita, dia kalau saling dengan kita kak, dia pegang lama, dia cium. Kita kalau nak beri samah pun jadi seria. Itu kaedah dia ya? Jadi sebab itulah dia nak berdoa, kena ada puji Allah. Okey, ada puji Allah sebab ini cara ni kita nak komunikasi dengan orang yang atas ni, ya, minta dengan puji sepuji-pujinya, dengan nama yang layak bagi dia. Sebab itu kita dengan orang kita kena ada benda macam ni. Itulah kita jumpa orang kali tu mengulu, kita panggil tu kan, lebih dia rasa mesra. Nampak tak? Kalau bos kita bos kan, panggil nama saja boleh juga, tapi tak sedap. Mungkin kau pun tak, kalau kita kawan-kawan ni tak apalah, sangat orang lain juga. Lain. Itu cara kita unikit diajar. Jadi ajar baca itu Allah jawab terus. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itu ucapan salam yang paling hebat di dunia. Berkat salam, assalam sejahtera. Okay. Kemudian yang seterusnya bukan salam saja. Lepas salam wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, berkat. Apa yang kita nak? Sejahtera, sihat, selamat, nyaman, tenang, rahmah, dapat rahmat dan berkat.
1: Yeah.
0: Ada orang sejahtera tapi tak ada berkat. Dapat rezeki, tak ada berkat. Okay? Sihat tapi tak dapat barakah. Ada juga, tapi semua komplit. Ada rahmah, ada barakah. Tiga perkara. Sebab itu kalau kita nak beri salam kepada family kita, kepada anak-anak kita, orang-orang sayang, contoh di sekolah, kita latih anak-anak kita, anak-anak murid kita, kan beri salam, jangan assalamualaikum saja. Sebab gurunya orang yang baik, yang ajar kita ilmu. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sendiri yang letak untuk kekasih dia. Nampak tak? Jadi begitu jadi mesra. Kita kadang-kadang apabila nak beri kok orang, kita payah.
1: Sebab
0: kita act, kita ego. Kita nak lebih pada orang. Tapi kalau kita bagi, apabila kita memberi yang terbaik, akan terima balasan yang baik. Kita kata nak beri molek, kita nak beri yang terbaik, tapi kita tidak pernah beri yang terbaik. Macam mana kita nak dapat pulang yang terbaik? Kata curahkan bakti kita kepada murid kita, kita buat yang terbaik. Macam kita nego lah kalau kita buat comel. Jadi tak comel dengan cara iri ikannya, cara basuhnya. Siapa lauk apa dia ni, pagi nak kita makan pagi, petai tak basi. Masuk cuci, jaga cermat-cermin. Lagu tu jadi pulangnya baik. Orang pun suka nak. Orang tahu cermat kerja.
1: Lepas tu disebar-sebar lagi.
0: Tengok cara. Itulah. Kalau kita rasa benda tu nak buat yang terbaik, macam mana kita buat? Kita buat tidak yang terbaik, kita nak pulang yang terbaik. Macam semayang ni lah. Kita rasa nak buat terbaik, tapi kita buat challenge-challenge. Kita nak pulang yang terbaik. Macam mana nak pulang yang terbaik? Ganjaran terbaik. Ganjaran terbaik itu apabila kita buat yang terbaik. Situlah lahirnya ikhlas. Situ lahirnya ikhlas. Buat yang terbaik. Bila ikhlas dia tak beda. Kalau tak dapat anugerah sekalipun, dia tak rasa apa. Sebab dia buat kerana Allah. Ibadah kan. Apa susahnya dia tak, bukan nak puji manusia.
1: Apabila puji manusia, Allah tu lebih besar.
0: Lebih besar. Kalau dia puji manusia, bukan ibadah lagi dah, kan ikhlas dah. Tapi ikhlas ni tak ada masalah. Orang nak bagi tak bagi, tak apa. Tak berubah dia. Dia static je. Kekal macam tu je. Stay macam tu. Itu ikhlas. Susah benda saya. Kita buat benda kali-kali nak suruh tak sebut-sebut nama kita. Tak boleh. Macam tu keadaan dia dah. Tak apalah. Okay. Saya nak cerita supaya kita nampak di sini, supaya kita jelas. Jadi Syekh Abdul Qadir, Syekh Ramli rahimahullah ta'ala kata, kalaulah kamu tak dalam keadaan kamu tahiyat tadi, kan? Kamu tahiyat. Dalam keadaan tahiyat itu kamu baca slow, maka dibolehkan lagi kamu ini untuk baca kerana sebab-sebab tertentu. Lahir sangat, maka dibolehkan. Jangan sebab cuai. Cuai tidak boleh sampai tiga rukun. Kata ulama hanya kadar dua rukun sahaja dibolehkan. Okey, dua rukun tertinggal rukun boleh sebab cuai. Jadi sini bukan sekadar cuai, makanya boleh tiga. Tata Imam Ibnu Hajar Al-Haytham berkata maka situ tak boleh. Dia kena menjadi hukumnya adalah hukumnya ialah bukan lagi muafiq, maka dia wajib terus kepada masbuk itu, maka dia perlu pada rokok terus. Kalau tak rokok menyebabkan boleh jadi batal, kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala. Ha, itulah sikit sebanyak yang ustaz boleh bagi sini. InsyaAllah kita sambung gapa-gapa kita sambung dulu. Jadi kita bukalah soalan ikut kau ada nak nanya sahabat-sahabat kita, pendengar kita nak nanya, ambo boleh jawab, ambo jawab tak jawab, insyaAllah tanya yang lebih arif lah, insyaAllah ambo yang akan tahu, saya yang insyaAllah.
1: Baik, talian kita dah buka dua talian dan kita dah pun ada pemanggil,
0: ada pemanggil
1: ya.
0: InsyaAllah.
1: Belum buka lagi dah ada pemanggil. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Nabiuddin.
2: Hamidah ni.
1: Ya, Hamidah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, selamat datang.
2: Nak tanya gini, saya naik semayah hatta. Amantu billahi bima qala Allah, amantu bir rasul bima qala rasul. Selalu kamar air tu mana usah bingung kata dia. Sedangkan itu untuk ini, adakah kita semayah sore, kita kata juga dengan perkataan adik amantu billahi bima qala Allah tu. Dia bolehkan ataukah kita ni tak payah kata atau pakai kata pakai kata hendak kita kata baca Rabbi Azim Kam Yang Maha Tersayang itu semua kita baca terus kepada kita mengangkat kebir dengan dunia ni. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dalam keadaan ada on ni duduk mana-mana tak apa berlaku. Email nak baca tak apa, duduk makmum nak baca tak, sebab hak tu sebelum beremail lagi.
1: Yeah.
0: Boleh tak ada masalah, sebab tu nak jaga supaya mari dia panggil semaya kita ni, supaya mari zup. Maizuk ni yang panggil gapa, feeling lah.
1: Yeah.
0: Dia rasa my feeling seronok dengan ibadah, dia rasa seronok, rasa lazat. Ini boleh panggil aman tu billah, aku beriman dengan Allah SWT. Mari dia main rasa dulu. Jadi macam kita main bola, nak main dengan pada bola, kita warm up dulu. Tidak kena
1: panah
0: dulu. Ni kat bakal gop kita kat tak tahu mana lah.
1: Yeah.
0: Ni aman tu billah, aku beriman dengan Allah. Rasa tu panggil kesiapsiagaan dulu. Jangan duduk main bola gitu. Habis itu nak baca doa tu, takut ada godaan tu, baca Quran bil falah. Itu semua apa dia, cadangan-cadangan alih ulama supaya untuk merasa mari rasa dalam semahya supaya menghindar daripada itu mito. Jangan kita tak mito sebab Allah Subhanahu Wa Taala marah orang tak mito. Sebab seolah-olah kita ni bisu. Sedekah kita ni lemah. Dia akan takbir kat macam-macam hari lah.
1: Ya.
0: Okay, itu kita kena mito dah. Tak ada masalah pun nak baca pun tak apa, tak si baca pun tak apa.
1: Baik. Terima kasih Puan Hamidah. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Tanah Merah juga.
0: Tanah Merah ni.
1: Pasal kita pergi. Ya, waalaikumsalam. Pasal kita. Sihat pasal kita pergi naik Bukit Panah boleh mari.
0: Hiking
1: ke? Oh, hiking mari.
0: Wajib nak pula.
3: Naik Panah bende.
1: Wala?
3: Gini ya, doktor. Saya nak tengok macam kita masbuk, doktor. Kita pergi tu ayat orang tak ingin tu macam tak ingin dia baca tahayat awal dah.
0: Betul?
3: Kita nya Allahu Akbar, kita jadi tak ingin bang lah kita tertulung tu tahayat awal juga tu boleh kau dok boleh doktor.
0: Tak ingin, tak ingin aku pun tak ingin.
3: Tak ingin tahayat awal dah kita pergi masbuk, kita masbuk ke doktor.
0: Ya.
3: Tak ingin Allahu Akbar, kita baca je teh wala doktor dah.
0: Ya, ya.
3: Kita tu baca tahayat awal dengan dia tak ingin. Boleh kau dok lagu tu.
0: Ya.
3: Beres. Tanya doktor.
1: Okay. Okay.
0: Terima kasih.
3: Dengar dia doktor dah.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya lah, cara dia tu tak sedap baca putih lah. Muka kita dalam KDM masbuk tu. Lalu ni kita rekaat tak boleh rekaat tu.
1: Ya. Yeah.
0: Rekaat adanya apabila rokok. Nak gege-gege nak bidik rekaat je.
1: Ya.
0: Okay ni. Lalu ni dah tak ada tu. Jadi dia kata, kau nak tunggu dia bangun ustaz, boleh berlaku. Tapi moleknya, kalau kita modului, kalau kita pergi kepada tahiyak, atau pergi tahiyak, maka lebih dari situ. Maksudnya kita kita pergi, dia panggil kebersamaan dengan imam itu cepat berbanding nunggu lagi. Jadi maksudnya, benda kebaikan ini perlu disegerakan. Jadi situ boleh pahala dah. Pahala dah situ. Walaupun tak boleh rekaat, tapi pahala tadi sudah ada dah. Tapi kalau kita ada kereta, kita nak tunggu lepas dia bangun kat ketiga. Boleh. Hukumnya boleh. Tapi pahala tak boleh tak jadi. Sebab dia mendahului. Apabila kebaikan ini, kita fastabiqul khairat, mestilah kita dahulukan kebaikan. Itu dia. Jangan tak main langgu-langgu. Itu wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Dua-dua dari Tanah Merah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa dia? Ya. Ni
4: ni Poteh.
1: Poteh Jabi.
0: Poteh.
4: Ya, saya.
1: Poteh Jabi. Ha jelah. Poteh Jabi ni.
4: Poteh Jabi ni.
0: Ha ya. Ni bila nak pergi Jabi kita ni?
1: Jabi.
4: Tanya Pak Semuanya juga ni. Tapi gelajar sikit boleh ke?
0: Terah je lah. Kalau boleh jawab, boleh jawab.
4: Nak tanya Pak Semuanya jenazah ni. Dia tu kalau macam ada titik ke, dia capu-capu ada lelaki apa eh. Dari segi lapas niat dia tu. Lalu azan-azan mayitat tiga mana eh.
0: Boleh.
4: Lepas tu selagi macam tu. Oh, yang ketiga tu. Allahumma fillahu juga. Kau lah ke mana tu?
0: Ya, ya.
4: Tak, tu. Tak penjelasan sikit eh.
0: Okey, beres.
4: Itu sajalah kita dengar kat radio lah.
1: Ya, boleh, boleh.
4: Ya, saja.
0: Palo nak tak lah ke mana? Palo tu. Palo kikan ni, palo jenazah. Jangan main, jangan tak kasi-kasi. Ha, ha.
4: Ada kibulah.
0: Yelah, memang
4: tapi dia capu ni, contoh macam ada lima orang lah, kereta lah. Contoh dia ada, boleh jadi ibu bapa dia pasal anak dia ada puan lelaki dari segi lapas niat dengar doa tu nak baca lagu mana
0: okey dah
4: nak minta saya daripada doktor lah.
1: Baik, terima kasih Pak Teh.
4: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni lah bab macam jenazah pasal dua lelaki dapur eh. Jadi apabila lelaki dapur bedeh, kita nak letaklah ke mana bedeh. Pala sunat orang lelaki ni pala lah ke mana bedeh.
1: Kiblat belakang.
0: Semua kepala dia, kepala. Mesti dia ada kali. Kaki dengan kepala nak tahu di mana. Orang lelaki, ni kan ni? Kepala dia, kepala dia duduk alik. Alah kau ni. Ni tangan kita ni. Cara kita ni tak tangan kan. Ni kepala, alah hartah ni, maksudnya kepala alik kau ni. Kepala alik kiri. Alik kiri tu imel dah. Kiri mamu kita belakang lah dah. Lepas tu, alik kan ni. Alakan ni pun ni tanya ni. Oh ni tanda perempuan. Jadi pala lah kau ni. Kalau buat kau tu belakang pun boleh pala tapi tak ada sunat. Kalau ada sunat lelaki tu kita kena kepala di sebelah kiri. Kemudian di kan lelaki perempuan pula di sebelah kanan. Ini ni tanda dia cara lagu ni kita semaya kita tak atas atas. Dia nak kanan nak atas ni lelaki. Jadi pala lah kau ni.
1: Pala lah kan ni.
0: Alakan ni lah kalau kita gini ya. Jadi maksudnya pala dia tu di sebelah kalau kita pala orang tua zaman dulu kata okay, kok belah dia panggil sebelah Allah masallallahu alaihi wasallam kok belah ni ulu tak topi kok sebelah ulu lah anak ulu ni maksudnya sebelah kiri kiri dia kalau belah kanan ni sebelah hilir jadinya lelaki sebelah mana tangan dia begini jadi maksudnya kena sebelah
1: ulu
0: perut kaki pala perempuan sebelah hilir. Sebelah kanan lah. Kanan kita jadi gitu. Jadi kalau mayat itu perempuan. Gitu dah. Jadi kita tak pala gitu dah. Jangan tak sekali gitu. Cara kek dah letak jadi sunat tu. Hukum suah belakang semayanya. Kalau salah. Tapi nak letak jadi sunat. Jadi kalau kita buat sunat atas sunat tidak pala lebih. Lawa atas suami pun.
1: Berganda-ganda.
0: Berganda. Itu je benarnya. Kek dah dia letak tu. Jadi saya tanya dah kalau tok cara lagu mana nak tok. Kita tok lagu mana tok. Jadi TM ni kena elok benda macam ni. Benda simple tetapi pahala tu sendiri.
1: Ya.
0: Dan benda kena teknikal ya. Jadi gitu kan dia. Kalau perempuan kat situ kat kita hon ni titin dia hon ni. Apa sah kau anu pala kau anu. Laki pandai kau ni. Kita tak tengok. Tak tengok barulah TM duduk tengah. Kena pala di bahu lelaki nak perempuan duduk tengah-tengah. Kena perempuan itu disunatkan duduk tengah perempuan. Tengah ambil sejekah lebih pada sebelah kiri supaya dia kanan itu lebih banyak daripada kiri. Sebab kanan itu sunnah Nabi. Ambil situ pula. Jadi biar kita tok matching. Kita tok tu comel selalu dah. Terkait dia dah. Okey. Jadi nak macam mana? Kita hanya niat begitu pada dia. Mudah senang. Lafaz niat ni tak apalah. Lafaz niat. Yang penting niat tu sendiri. Kita sebut lahumah untuk mereka berdua. Ini boleh pergi belakang jatuh tenuh. Jadi kalau kita tak boleh segitu payah, kita buat lafaz jamak pun tak salah. Ataupun niat atas dasar, niat, ya Allah, aku sembahyang pada ini mayat, ikut iman, sudah memadai dah. Jadi imam itu, ya sudah tenuh jatuh. Sudah kita follow, ikut atas nama jamak, oh, beri iman tadi pun sudah dikira ada kata ulama. Boleh, tak ada masalah. Macam nak bunyi, nak barak ni, Allahumma gufillahumma. warhamhuma. Jadi air dua-dua jadi payah main mah. Mah tak tak jadilah. Ha tu jah.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi so, cara yang boleh mudah. Atau kena mentah tak boleh payah sabuk payah sangat. Mu sebut nak biasa ni pun tak apa. Tak nak biasa ni pun tak apa. Tapi niat pada dua. Tak apa. Deh. Tidak dibenjak kita ada pak. Tak sah maksudnya sah juga. Jadi kita boleh kalau moleknya Allahumma contohnya usalli ala al mayyitatan dua mayat tadi dah. Mayyitan dua mayat ataupun haul al amwat ini mat. Orang yang mati. Pada mati itu dia sekada eh dia deh. Maka itu dia kada eh dia. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, moga pak teh jelaslah dah. Ustaz kalau nak pergi Jalalah Jabi ni ya kena pergi pukul boleh 8 ke boleh 9 ke. Eh? Mesti diri ya lah.
0: Oh, mesti diri Jabi. Oh, banyak dia di situ.
1: Oh. Boleh suhu. Boleh 7 boleh 8
0: gitu. Sate Jabi suhu situ ni.
1: Oh. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siapa tu? Ya, waalaikumsalam. Siapa ni?
0: Ya.
5: Ambo daripada Pasir
1: Mas
5: ni.
1: Okey.
5: Wei daripada
1: Pasir Mas. Oh, wei. Ya,
0: kawe kita tu.
1: Ah, mana wei tu?
5: Jenazah.
0: Apa tu?
5: Tino duduk masjid sama kan lima waktu tulis masjid kebetulan ada lah orang yang mati tu semai jenazah.
0: Apa tu?
5: Jadi orang Tino boleh juga ke semai jenazah ni.
0: Bagus, terima kasih lah.
1: Ya.
5: Ah, lah ke mana tu? Orang Tino lah semai masjid ni boleh juga semai jenazah.
1: Ha. Boleh. Nanti ustaz jawab lah.
0: Boleh? Okey.
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Tak ada masalah, serupa je. Pahala serupa je. Cuma kita kelihatan ni. Jadi kita suruh kek-kok hotel ni. Sebetulnya je. Pahala serupa je dapat. Tidak mesti laki perempuan. Pahala. Itu dia nak ajak. Cuma bila sebut jemaah, jemaah ni khususnya untuk orang lelaki. Tapi tidak, hukumnya siapa serupa berlaku. Tak ada masalah. Perempuan boleh semaya lah. Macam kita duduk di Mekah, di Madinah. Kan boleh kan? Dia semaya, tenang pun semaya sama. Kita kadang-kadang kita duduk cokoh, rugilah. Sebab pahala semayang itu satu kirat. Satu kirat sama besar dengan Bukit Uhud. Besar Bukit Uhud ni satu-satu bukit. Dia duduk sore. Di Madinah tu jajaran. Dia duduk sore. Dah jarak panjang dia tu sampai 7 kilometer. Maksudnya seolah-olah kita pergi 7 kilometer. Pahala kita tu kita duduk biku.
1: Besarnya.
0: Besarnya. Jadi jangan mih, jangan lepas. Semayah.
1: Tapi dia dah lesah ke lagu mana tu ustaz dia?
0: Supa kita juga.
1: Boleh masuk.
0: Sah belakang dia.
1: Sah belakang lah dia.
0: Belakang dia. Kalau masih ada tepi bucu sebelah segi, boleh kiri jalan dia. Jangan duduk lebih atau imeh. Sebab sekala je lah.
1: Nak masuk celah-celah oleh lelaki pun tak boleh lah.
0: Tak celah di situ. Cuma dia rapat, sah rapat je lah.
1: Rapat
0: macam itu juga. Cuma cara dia lah.
1: Okey, baik. Terima kasih. Wei tadi tu, Kak Wei kita tu. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Panik. Ya.
0: Panik, ya.
6: Masalah ni belum pada... Belum pada baca doa tetah tu.
0: Iftitah, ya.
6: Dia tidak baca ayat lazim ni. Dia baca pakai tewas lagi lah. Ke mana kedudukan dia?
0: Ya. Beres.
6: Tak istat wui perangai.
0: Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Wani.
6: Sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Wani, dia lah. Benda tu walaupun nampak sunat. Tetapi besarnya kelebihan sahabat alih ulama antara Imam Nawawi. Kalau musmahnya jangan ditinggal doa iftitah itu sebab boleh membuka kebajikan itu. Khususnya doa kamu masa kamu semaya. Lepas semaya itu terbukanya pintu langit. Jadi jangan. Kalau boleh kita satu jangan ditinggal lah. Kalau kita tak lorak. Kalau semaya sunat terlain lah deh. Kerana sunat ini semaya fardu kalau boleh baca lah. Nasihat alih-alih ulama kita suruh baca. Jangan ditinggal. Sebab banyak kelebihan dia. Antaranya doa seorang itu di mustajab. Dan kelebihannya ditambahkan pahala pada orang itu pula. Oh, banyak karalah atas isdung itu. Itah tu. Sehingga ulama tak sibi. Kalau boleh jangan ditinggalkan. Imam Nabi Sallallahu jangan ditinggal kalau boleh. Itu dia. Wallahu'alam.
1: Okey, baik. Kita satu lagi pemanggil kita cuba. Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seperti ni.
7: Ya, artinya ni.
1: Ya, betul.
7: Abang Mei yang ada sandor ni.
1: Abang Mei.
0: Boleh Abang Mei ni?
7: Nak tanya pasal semaya apa, masbuk ni. Jadi kita masuk semaya, subuh lah, yang kedua ni.
0: Okey.
7: Terima tengah baca surah.
0: Okey.
7: kata saya baca surah ni panggil kan. Jadi kita ni yang nak sudahlah tehohnya. Tiba-tiba dia merokok. Kita pun baca tehoh pun habis tu, dia punya pun naik pada rokok. Kita pun baru rokok. Jadi dekat tu kira ke tak?
0: Kita
7: kira. Boleh lah.
0: Sebab kita baca petih
7: dari kiam, boleh? Dari kiam tu. Cuma tak ada yang rokok sekali kata
0: ini. Tak apa. Salah tu. Dia benarkan.
7: Tak ada. Dia benarkan sehingga tiga rokok tu lah.
0: Okey, tiga rokok tadi. Dia kira kita tu dibagi muafiq, masih muafiq.
7: Masih ya, mana boleh dah.
0: Boleh.
7: Dikira dengan itu, Ustaz.
0: Ya.
7: Okey, terima kasih banyak, Ustaz. Saya nak lah. Ya. Okey, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rasanya Ustaz, kita setakat itu yang dulu. Sebab ketika nanti kita nak beri laluan pada suruhan azan. Jadi sebagai penutupnya lah. Dalam 2 minit, Ustaz, silakan.
0: Terima kasih banyaklah. Jadi cuma Ustaz nak cerita, betullah kita benda-benda lagu ni buat kalau-kalau apa tak itu kena tanyalah. Tanya itu betullah. Kita panggil wujud Ustaz ni ambil main peranan kita sama-sama kita bakal tanya. Kita takut kita rosak sendiri, kita rasa gini, main tak cerak, tak sempat cerak lah rugi. Kita bila kita rasa kita ni betul, walhal tak ada gapo-gapo melibatkan sepatutnya kita kena baca petih kita tak baca jadi menyebabkan batas semaja kadang-kadang tak ada itu bimbel tu dah itu bimbel kita jadilah kita belajar dan kita ambil pedoman kita ini mai kita nanyo tak payah kita pakak kat tanyo dah jadi itulah sikit Sepanyol yang Allah SWT bagi pada ustaz untuk bersama dengan pendengar dan juga penonton kita dan follower kita pada petih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara yang dihormati, itu saja masa yang ada untuk kita bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad dalam rujuk ustaz pada petang ini. Mudah-mudahan ceramah yang telah pun diberikan dan persoalan yang telah pun dijawab sekejap tadi dapat memberikan pencerahan lah kepada kita untuk kita memahami lebih mendalam berkenaan dengan amal ibadat kita, terutamanya dalam sembahyang, dalam kita mengerjakan sembahyang. Baik, insyaAllah selepas lagu nasyid ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Dan saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun hampir ke pukul 7.05 minit malam. Seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari Surah Yusuf ayat 1 hingga 13. Dipersilakan. Kecik.

0: Bulan FM. Di mana jua?
1: Saudara yang dihormati, 7.33 minit malam ketika ini. Terima kasih. Selamat malam untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Hari ini 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil awal 1448 Hijriah. Jadi hari ini kita dipertemukan pada hari Isnin. Mudah-mudahan minggu yang ketiga ini Terus memberikan kita ruang dan kesempatan yang terbaik untuk kita melakukan segala gerak kerja kita dengan penuh sempurna sehinggalah ke hujung minggu nanti, hari Khamis bagi kita di negeri Kelantan ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita terus berada dalam keadaan yang terbaik, dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan akal fikiran yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita dengan baik dan juga sempurna. Jadi insyaAllah lebih kurang 1 jam 30 minit kita akan teruskan sehingga ke pukul 9 malam nanti.

Baik, saudara yang dihormati, 13 minit kurang ke pukul 8 malam, 3 minit kurang ke pukul 7.50 minit malam, okey? Mudah-mudahan anda santai bersama dengan keluarga yang tercintalah pada malam ni. Di samping pilihan lagu-lagu hiburan yang telah pun saya sediakan untuk anda, insyaAllah info-info semasa akan juga saya kongsi bersama dengan anda pada awal malam hari Isnin pada hari ini. Jadi, sambil-sambil itu, bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumiputera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertaluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pembangkit pembangunan usahawan Bumi Putra. Baik, kita teruskan pilihan sehingga ke pukul 8 malam dalam retro di Kelantan FM malam ini.

Dara, seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini pukul 8.05 malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu Isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.10 minit malam, seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Sedekah untuk Mudahkan Hidup. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz, ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak. Tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya. Dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu, jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa. Karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi. Kan? Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada, dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salam Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Saudara yang dihormati, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Ado Sokmo.

Selamat malam untuk anda yang sedang menikmati hidangan malam pada malam ni. Selamat malam untuk anda yang sedang memandu. Ataupun selamat malam juga untuk anda yang sedang santai-santai melayani kerana anak-anak dan juga suami ataupun isteri di rumah masing-masing.

Dara bersama dengan gugurnya Bunga Cinta membawa kita ketika ini sudah pun pukul 8.20 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM. Dan saudara, Kelantan melakukan persiapan termasuk mengenal pasti lokasi pusat pemindahan sementara PPS di setiap jajahan bagi menghadapi kemungkinan banjir pada musim monsun timur laut MTL tahun ini. Mesyuarat persediaan banjir sudah diadakan di peringkat negeri dan jajahan, manakala satu lagi mesyuarat dijangka diadakan dalam masa terdekat bagi memperkukuhkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir.

0: apa? Tapi kak, dia marinya perasa aduh, tak kerti nak oyak lah. Mek bumbung sebenarnya tak duduk beratur lah ke. Nak je beli makan ni. Dia kedal lah dia. Kita kena beratur lah ikut rute dia. Itu siapa hak mari dulu dia. Dulu hak boleh. Tapi kak ada juga pesen-pesen jenis horror ni. Dia mari wak lau degah-degah ke. Supaya dia dulu hak beratur. Muka dia sorok degah ke. Kita ni sorok tak berapa nak degah. Dia tu baru dah siapa melau dah. Nasib bukusah. Mata kita ni hak duduk beratur daripada tadi ni. Lagu mana kira? Nak marah ke tuai kedal pun. Pelanggan ramah tapi kena elit lah dia. Kena tengok jugalah siapa dia hak mari dulu. Tanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu. Yang berhemah supaya red bunga ni. Pelanggan, hak kemudian tu pun. Janganlah kita ni duduk litah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui korang hak mari dulu kak. Kita tu kemudian lah muka lama. Mek bunga tak maya. Mek bunga nak raya aja.
1: Eju mega. Orang ada panggil.
2: Baik, saudara, kalau mengikut kepada keterangan Mek Bunga Leceh Merah sejak tadi, orang belah ni dia panggil, apa ni, dalam Mak Saleh dia panggil, dengan izinnya, no.

manners, tak ada adab lah ya. Jadi janganlah jadi orang yang tidak ada adab sebab orang tak suka kepada kita, ya. Orang tak suka kepada kita. Jadi jangan menambahkan orang yang semakin ramai orang yang tak suka kepada kita, ya. Sebab takut nanti kita akan jadi macam macam dipinggirkan, ya. Dipinggirkan maknanya ketepilah kita seorang, ya, sebab kita ada perangai yang tak hello.

0: Adik kau tahu ke dok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakal mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringai awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, saudara yang dihormati, 14 minit semakin menghampiri jam 9 malam sebelum kita beri berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur pada pukul 9 malam nanti. Okey, dalam bajet baru-baru ini, penambahan RM50 menjadikan RM200 bantuan awal persekolahan untuk anak-anak ya. Kalau anak yang bersekolah seorang, maknanya kita boleh dapat RM200. Kalau dua orang boleh RM400. Kalau tiga orang boleh RM600. Kalau empat orang boleh RM800. Kalau lima orang boleh RM1,000. Wow, ya. Jadi rasanya kalau dapat RM200 untuk seorang anak tu tak adalah penat sangat kita ya. Nak mengeluarkan duit untuk anak-anak yang nak pergi ke sekolah sama ada baru nak menempuh alam persekolahan ataupun mungkin dari darjah 1 hingga darjah 2, darjah 2, darjah 3, darjah 4, 5, tingkat 1, 2, 3 dan 4, 5 dan sebagainya lah ya. Jadi paling tidak ianya ada sedikit lah. Untuk nak kata sedikit pun taklah juga kan. Walaupun sekarang ni kalau kita nak tengok kasut tu RM560 tu susah nak dapat sepasang kasut sekolah sekarang ni ya. Tetapi tak apalah, ianya boleh membantulah ya. Dalam kita mendapatkan keperluan sekolah untuk anak-anak yang akan menempuh persekolahan di awal tahun 2027 nanti. Jadi gitulah kita harap-harapkan ya. Mudah-mudahan banyak juga tu RM200 ya, dapat membantu meringankan beban kita lah, terutamanya yang ada anak ramai tu nak sekolah 2027. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tidak memeningkan kepala, tidak memusingkan kepala kita untuk kita sediakan bajet bagi anak-anak yang akan ke sekolah 2027 nanti. Dua buah lagu pilihan untuk saya sandarkan menghiburkan anda pada malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, hanya sampai di sini pertemuan untuk hari ini, untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Hiasi diri, jaga diri, jaga peribadi. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: dan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027 termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terberkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Siva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Siva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abi, hei. Aku muka dia ke radio tu. Tak pernah masuk dari Siti. Tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatik bengke. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik. Siapa masa nak tugas weh.

Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia Kudu Kelantan FM. Apa khabar belakang adik kakak tu? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Setara mana adik kakak duduk ke dalam sejuk kau?

Amai semula di tanggal 12 Oktober 2020 bersama Edwa Jamadil Awal 1448 Hijriah. Setara mana adik kakak dengan duduk ke masing-masing tu? Kalau ikut kira dengan keadaan di Wakil Cik ni lah, boleh dikatakan duduk ke dalam lembak dalam soal lah. Setelah mencurah-curahnya hujan turun petang tadi adik kakak. Jadi begitu jugalah dengan harapan untuk adik kakak kita lah, supaya sentiasa berhati-hati, sentiasa menjaga kesihatan masing-masing lah adik kakak dia. Dan sebagaimana biasalah untuk pertemuan kita pada malam ini, sebelum itulah sukalah untuk dijeki ucap kejutan yang terima kasih kepada semua adik kakak kita yang sentiasa menanti kehadiran dijeki untuk mengendalikan segmen cekok menerusi ruangan Sohor 15. Untuk edisi kali ini, baik hak dengar radio ataupun RTM klik, terima kasih banyaklah adik kakak. Radio tu jangan ditinggal adik kakak deh. Tu dia. Dan syukur jugalah untuk dijeki ingatkanlah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala setelah berkumandangnya azan sejam yang lalu tepat jam 8.5 minit malam untuk fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan, begitu juga untuk zon 2 dan zon besuk pada pukul 8.7 minit malam. Agak-agak lesa tu nak berlaku adik kakak baru sedap sikit buat kita nak buat kerja buat masing-masing. Tak, nak menyenggi kau, nak jenera kau, nak makan nasi kau. Tak, kalau bagi wajib tak lesa ke, rasa tak sedap duduk mana adik kakak Jadi agak-agak beres berlaku Jadi adik kakak tanpa buang masa lah pada malam ni, kita akan sama-sama ketahuilah tangga kedudukan di atas hasil undi adik kakak masing-masing untuk Sohor 15 dengan 15 buah lagu yang dipertandingkan. Jadi kita mulakan untuk sama-sama kita ketahui dengan lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 di Sohor 15.

0: Kecek Kio, Belanjawe 2027.
1: Ayo. Orang kena nak sambut di kata ni lah ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar di kata ni akhir dapat elang sara hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu ayo. Boleh dah lah nak bantu. Orang nak beli buku kau gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ingat Kelantan FM, ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu. Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan?
3: Dengarlah
2: Sohul 15.
4: Bagi apa? Tangguh ke 13.

Oh, tu dia dengar ke lagu di tangga ke-13, lagu yang bertajuk Jangan Ganggu Kasihku. Beh. Kalau ganggu, kayu ruapak. Itulah lagu daripada Rosalinda dan Adik Wani yang merupakan lagu hasil ciptaan liriknya oleh Rosalinda sendiri. Tunggu dua anak tangga dari tangga ke-11 berada di tangga ke-13 untuk edisi kali ini. Dan sebelumnya lagu di tangga ke-14 turut kekal sebagaimana minggu lepas dengan lagu yang dipopularkan oleh Syah Imelda dengan lagu yang berjudul Ku Tak Caroh. Begitu juga dengan Nasik Jasri Panggung, Nasik Diriku turut kekal berada di tangga ke-15 sebagaimana minggu lepas. Jadi gitulah adik kakak antara tiga buah lagu yang berada di tangga, boleh dikatakan tangga tercorot lah. Neh, bukan bermakna tak sedap adik kakak cuma ngundi tu tak ramah. Neh, kita tak boleh nak kata lah dia mau ngundi tak ngundi tu. Moga main dengan sibuk belakang ke. Nak, baru ni tengok bunga api. Malam mari mak motor deh. Neh, ada belakang lah. Neh, tapi kak begitulah adik kakak Harap-harap masing-masing dapat memberikan panggil sokongan lah kepada penggiat seni Kelantan kita lah adik kakak tu dia. Dengan mengundi Sohor 15 adik kakak Cuma adik kakak sebelum tu lah dengan duduk kes masa kita lah, kita celah sikit lah adik kakak Moga main dengan bagai peti juga ni. Lalu kita tengok dengan keadaan Elon ni lah dengan keadaan semasa duduk kes kita ni, boleh dikatakan dia mau perasa ke dok? Dia mau perasa ke dok kalau celik yang mata ke? Kalau tobek yang luar. Sama ada nak pergi balas soh ke pagi-pagi dia mau pergi buat subuh ke? Sama ramah-ramah tu. Ataupun pagi-pagi lesar balas soh tu nak pergi kedai kopi ke? Dia mau nak pergi jabak ke? Apa dia mau perasa yang ke dok? Dalam pandangan kita ni, kalau kita tengok kepada suasana keadaan sekeliling, kita nampak super kabuh. Nah. Kabuh mutih adik kakak. Neh. Tapi jangan tukang aja rebu lah adik kakak. Jangan tukang aja rebu. Sebabnya lah kita ni walaupun tidak kalau demo ada anak sekolah kat tolong ni tak tutup lagi. Adik kakak tak ada tutup, tak ada maklumat penutupan sekolah ke apa. Cuma adik kita ni biar tentu pakak-pakak berhati-hati, dia berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan kita, kesihatan kita ni orang panggil terjagalah. Meh. Dan begitu juga dari segi bak jerebu ni adik kakak kena pastikan bahawa sekitar ni mendapat maklumat yang betul daripada pihak jabatan ahli sekitar. Sebab lah adik kakak puk-puk ni kan nak kata guano tak tahulah. Ngak jerebu puk. Ngak jerebu pun boleh buat belik lagi. Tak tahulah adik kakak. Nak kesah kepetih jerebu. Kes jerebu pun lah. Dok nak kena lagi. Untuk mengeliru ke masyarakat adik kakak. Jadi alik pihak jabatan alik sekitar ni dia membuat penafian lah mengenai penularan hantara di media sosial, terutamanya dalam menghadapi episod jerebu yang memaparkan pelbagai maklumat di media, di medium media sosial. Pihak-pihak tertentu yang mengandungi maklumat berkaitan alik sekitar dan berpotensi dikaitkan dengan jabatan. Ni terlalu pandai ke masalah juga adik kakak. Dia letak baca nak negeri tu. Berapa? Kalau contoh Johor berapa? Berapa puluh peratus? Baca jerebu. Neh. Pek dia tepek logo jabatan ahli sekitar. Gak demo ni gak lah kita duduk mesej pun kalau ada logo-logo kerja logo-logo jabatan tu ya lah tu. Neh. Dia pergi buat gitu pula. Jadi kita ni adik kakak kalau nak ngesoh lah. Neh. Untuk pengesahan kita, untuk pengetahuan kita, pastikan kita ni gialah ke saluran komunikasi rasmi dan media sosial rasmi jabatan. Jangan duduk ikut kutik dak. Ya dah ni logo KJN ni. Logo Malaysia Madani ni. Ni. 1500. 2500. tu tak tahu. Perdana Menteri kata 1500 bonus ke penjawat awal dalam televisi. Dia baca pula SOK tu. 2500 dia cari hak banyak lagi pada hak sikit ni. Hak tu tak tahan tu. Jadi pakak-pakak berhati-hati deh dalam menyampai ataupun menerima sebagai maklumat. Supaya tak ada percendir. Supaya tak ada cendir antara kita.
ni gak siapa kau pekab balu. Ho tu kata gening, hon kata gening. Dah. Dan begitu juga untuk maklum eh. Ada juga bunyi kabar-kabar halu lah. Dah. Bunyi kata ki. Cuti sekolah anak-anak kita. Cuti gapo aji? Cuti jebu. Tak sah. Tak sah cuti lah. Kerak-kerak selalu. Kenyai mulut selalu. Sebabnya pihak sekolah tak ada kayak gapo-gapo pun. Bak cuti ni. Dah kita tak napi. Bak jebu ni adik-adik. Cuma antara sekolah-sekolah di yang masih beroperasi seperti biasa. Antaranya sekolah di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, negeri kita Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Ganu, Sabah, Sarawak. Tu ada tu dia terima tu. Berita-berita daripada mana tu. Jadi pastikanlah leh kita ni biar tertujuh pun dengan hak soheh, dengan hak betul. Barulah boleh kita check kasi royak dah ni. Tu dia. Jadi kat gitulah deh. Dia cekik nak lagu tu dia kat bahagian betul semacam. Hak belok kita betul. Cuma atas dia mula terima ngadok. Tangga ke-12.

0: Inilah Lan tak pernah tinggalkan helmetnya. Katanya pakai helmet selamat. Tapi pakai saja tak cukup. Ketatkan tali topi keledai anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Weh, tangguh ke sebelah.

0: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
1: Pok gapo pula?
0: Tempat lepok nyamuk.
1: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
0: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
1: Ha, senih je. Adik beresa dah cuci bekas hok air takung. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takung, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Oh, tu dia ada okay. Lagu daripada Joel Lucero. Tu dua anak tangga dari tangga kelapa. Lagu yang berjudul Rezeki. Pada tangga ke-10 adik kakak untuk edisi kali ni. Mananya adik kakak bila tu dua takut dekat gitu lah. Kalau kita nak kait dengan lagu kat adik kakak ada teka laku-laku, ada teka dok-dok. Cuma kita ni hak kelah-kelah nego ni adik kakak jangan sesekali kita putus asa. Jangan sesekali kita putus asa, pastikanlah kita teruskan perjalanan kita, perjuangan kita dalam mencari rezeki. Bukan sekadar kita nak kaya, tapi keberkatan tu tentu hak kita kanduk utama. Dan sebelumnya lagu Cinta Tarik Tali, lagu daripada Putra Amirul naik satu anak tangga dari tangga ke-13 berada di tangga ke-12 untuk edisi kali ini. Itulah lagu yang boleh dikatakan lagu ciptaan beliau sendiri dan lirik hasil ciptaan oleh Cikgu Sulizi kita. Antara legenda adik kebarak. Dan itulah adik kakak lagu daripada Jara Anak Lembak juga. Turun dua anak tangga dari tangga ke-9 berada di tangga ke-11 untuk edisi kali ini. Kena dengan lagu lagu tajuk kena dah. Cuma kat hujungung dia pun buat nak jugak lah ni. Dia turun dua takut kat adik kakak Cuma kat begitulah adik kakak deh. Sebagaimana awal DJ Kik Royak tegaknya ada begitulah. Ada teka luruh-luruh, ada teka naik-naik adik kakak tu segala-galanya di atas hasil dia adik kakak kita lah. Sama ada demo nak pastikan lagu demo kekal berada dalam carta Suhu 15 ni sehingga rapat kau juga tahu ataupun sebaliknya. Dan kena pahit adik kakak Suhu 15 ni ada juga hak pelik benarnya. Dia tak pahit konsep. Kalulah kata lagu tersebut berada di tangga ke-15, memang benar kita akan siake awal sebab dia duduk di tangga ke-15. Kita mula di tangga ke-15 rapat ke juara. Siapa sudah tak boleh tidak juara. Tapi demo ni serupa susul lagu pula. Serupa susul lagu pula. Kawan nak dengar lagu ni pukul sekian. Jadi kena pastikan lagu ni duduk di tangga ni. Tak, baik lah weh. Nak naik bila letan dia kalau belah tu. Jadi kat gitu lah dia kakak biar tetap panggil pihak konsep lah kita ni. Jangan ingat sekadar panggil. Sedap ke ni. Sokong lah weh. DJ ni sokong ke. Dia sokong dia masih aku ni sama nak main ku. Ya kita ni kat tu weh. Tak cakap kahai. Duk ngoko. Alik kita. Tak. Jadi agak-agak begitulah. Dia kakak saya biar tertutup. Molek konsep dia. Supaya tak nyanyi lah. Kau lagu-lagu. Dia jekit. Menar lah. Dia jekit bahagia je pasal. Ya pak suju susu. Tak. Cuma kat lagu-lagu. Penggiak-penggiak seni kita ni kak. Kalau dia memain model tu. Kak nyanyi lah. Dia kakak duduk nombor 9 kak. Sepuluh. Rapat kau je tahu. Ngelah kak kena ketih. Tak. Nyanyi lah begitu. Jadi agak sedia maklum berlaku lah adik kakak. Jadi adik kakak kita telah pun jakoh ke jam yang kedua. Untuk sama-sama kita ketahui lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7. Sebelumnya kita bersama dengan Ruangan Tahukah Anda yang diterbitkan oleh Nuha. Layak adik kakak di Kelantan FM.

0: Pencuci mulut tradisional yang dikenali sebagai lompat tikam berasal dari negeri Kelantan dan mempunyai sejarah yang dipercayai berusia lebih 100 tahun. Asal usul nama lompat tikam dikaitkan dengan sebuah kisah dongeng yang dipercayai bermula pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1700 ketika sebuah hadiah ingin dipersembahkan kepada Kerajaan Kelantan. Menurut cerita lisan, beberapa orang dayang telah diperintahkan membawa dulang berisi sejenis kuih dengan penuh berhati-hati. Namun, salah seorang daripada mereka tersandung akibat tersepak bendul istana. Kejadian itu mengejutkan Sultan Kelantan yang secara spontan melompat terkejut lalu secara tidak sengaja menikam dayang tersebut. Sebagai tanda mengingati peristiwa itu, baginda menamakan kuih tersebut sebagai lompat tikam. Walaupun kisah ini menarik untuk didengar, ia hanyalah mitos tanpa bukti sejarah yang sahih. Walaupun zaman telah berubah, lompat tikam masih menjadi juadah popular terutama pada bulan Ramadan dan sering dianggap sebagai salah satu identiti kulinari Kelantan yang wajib dicuba oleh pelancong. Jadi, di sebalik namanya yang unik, lompat tikam sebenarnya merupakan sebahagian daripada warisan makanan tradisional yang telah dinikmati oleh generasi demi generasi.
1: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
2: Tu dia, tangguh ke 9.

0: Oh, tu dia ke Kasihku Aisyah. Ah, lagu yang dipopularkan oleh adikku Putra berada di tangga ketujuh, turun tiga anak tangga dari tangga keempat. Itulah lagu dek kakak eh. Lagu yang boleh dikatakan bukan muja, cuma-cuma sikit-sikit je. Maka beruntunglah kepada demo yang bernama Aisyah. Tak kira lah Aisyah ke Aisyah ke Cah ke deh. Tak apa tu. Cuma gitu lah Cah eh. Turun tiga anak tangga, Cah dari tangga keempat. Boleh kira jugalah. Kalau selia air ni lah. Orang panggil nak jumpa dengan batin hidup dah. Buat kira Cah yang depan Cah dah. Yang adikku Putera duduk nyanyi ni. Dan sebelumnya lagu yang berada di tangga ke-8 menjadi milik Manhan bersama Rosalinda dengan lagu bertajuk Make in Kelantan. Naik 4 anak tangga dari tangga ke-12. Begitu juga daripada Hakim ZBP, Abel Tak Berani. Berada di tangga ke-9 untuk edisi kali ini. Naik 1 anak tangga dari tangga ke-10. Berbaki berapa keping lagi adik kakak eh. Ni buah lagu lagi yang masih lagi menjadi tanda tanya adik kakak dia. Apa pun sebelum tu adik kakak eh dijekit ada nak madah sikit lah. Untuk sama-sama adik kakak ambil ruang, ambil masa raya awal dah ni. Kalau ikut kira hari ni 12 hari boleh. Ada je kita nak ajak adik kakak untuk sama-sama gialah ke Masjid Az-Zahra, Mukit Jerih Pasu, Pasir Putih, pada tanggal 19 Oktober 2020 jatuh pada hari Jumaat, mula pada pukul 8 malam. Untuk sama-sama kita ikuti rakamai forum Ehwal Islam bertajuk Pembentuk Kekoryoh Cemerlang. Adik kakak dia. Jadi pihak Masjid Az-Zahra ni di Jerih Pasu ni buat kerjasama dengan kita lah neh, untuk forum Ehwal Islam yang akan dimoderatorkan oleh Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah bersama pena dia Ustaz Haji Mokhtar Yaakob bersama Ustaz Haji Osman Mazin. Jadi adik kakak muslimi muslimat dijemput hadir lah neh, bagi sama-sama kita menaduh sikit sebanyak ilmu hok kurang tadi kita, boleh kita pakak-pakak buat contoh adik kakak eh untuk bekas esok. Dan begitu juga adik kakak kecik bab masjid inilah. Dari segi bab masjid ni ada juga maklumat lah kepada demo lah. Selepas beroperasi sejak 2017 ni masjid lahir ni deh, bukan masjid Jerih Pasu sat ni. Ni masjid University Malaysia Kelantan UMK dah ni. Kita gialah ke Bacok sebentar. Dari Pasir Putih lewalah ke Bacok. Ni nak royaknya berkenaan dengan kebenaran khas yang diperkenankan Sultan Muhammad V kita pada 14 hari bulan 5 lalu direalisasikan pada 10 Oktober. Mari dulu lah. Dengan kehadiran kira-kira 2,000 jemaah. Iaitu daripada jumlah tu seramah 1,025 orang merupakan pelajar daripada 4 institusi pendidikan sekitar Bacok, manakala selebihnya terdiri daripada masyarakat setempat. Jadi kebenaran ni melibatkan kebenaran untuk melaksanakan solat Jumaat di Masjid UMK adik kakak dia. Jadi berharaplah juga Naib Chancellor UMK Datuk Prof. Dr. Arham Abdullah supaya kebenaran ini menjadi permulaan lah kepada usaha menjadikan masjid berkenaan sebagai pusat ibadah, ilmu dan pembangunan sosial yang memberi manfaat kepada kita sebagai komuniti. Jadi untuk maklum adik kakak lah, Masjid UMK Bacok ni boleh dah lah kita pakak-pakak gi lah adik kakak weh. Untuk sama-sama laksanakan solat Jumaat lah. Alhamdulillah lah adik kakak weh. Tu dia. Jadi sedia maklum belakang lah. Hok Bacok kau, hok Pasir Putih kau, agak-agak biar tentu siapa belakang adik kakak dia. Jadi kita teruskan lah pertemuan kita dengan lagu di tangga seterusnya. Lagu di tangga ke-6 dan ke-5. Di sahur 15.10.17 minit malam.
1: Jadi kak yo, tangguh kene.

putih, Cik Messi di sekitar dari Kelantan ni. Suka sangatlah dengan Kelantan FM. Duduk dalam kereta, duduk dapur, pakai hijau pun time malam je lah. Pun dengar juga, tak sering mengatuk mata ni. Ha, suka dengan celoteh DJ-DJ dia, menghiburkan. Alah lah, orang kata yang terbaik lah Kelantan FM ni.

0: Kelantan FM.
1: Kemah.
2: Kecek Kio Belanjawe 2027.
3: Ayo. Okey, Kio nak sambung tiga tenek lah ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar tiga tenek ni akhir dapat elang sara hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu ayo. Boleh dah lah nak bantu. Orang nak beli buku kau gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Nyaku, tangga kelima.

0: Oh, tu dia dia ke, jangan curi adik saya. Abang. Itulah dia ke, lagu daripada Ida Ezrin bersama Al Riz. Turun dua anak tangga dari tangga ketiga yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Fadil Turbo. Jangan dicurai lah, abis. Nah, adik tak ada siapa dah, ada abis sorai. Kalau abis nak main payung mah kat tak ada adik-adik abis. Nah, moga abis pun lah. Minta 150. Nah, jadi jangan duk main begitu abis dah. Dan sebelumnya lagu daripada Fadil Turbo bersama JIB, Jemi Intan Berlian, berada di tangga ke-6, turun satu anak tangga dari tangga ke-5, lagu yang berjudul Skema dia kan. Jadi dengan lagu sebentar tadi, boleh-boleh bergedik pada kakak agak-agak lah, dapat memberikan panggil peringatan bersama lah kepada kita supaya tidak menjadi mangsa. Tanpa bermaksud adik kakak, sebelum kita menerima kehadiran Wayah sama Said, kita dengarkan dahulu lagu di tangga ke-4 seterusnya. Dan lagu di tangga ke-3 untuk edisi kali ini.
1: Gemah, tangguh kebab.

0: Sketsa Wayang diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Wano, abi yo hamo tengok telepon kalau ni napa cepo ngatuk sengguk-sengguk ni guano abi yo.
2: Aku kehit tak tahulah bapa, tak tahulah sakit. Jadi lagu ni lah ya weh.
1: Kalau setahun ni kak Biyo kena pergi klinik lah Biyo.
2: Aku seruhit supaya kena pergi kedai ni rohana nyakit aku ni.
1: Oh tu Biyo nyakit lah kalau nak pergi kedai ni rohana kak.
2: Duk sakit aku ayak kamu supaya nak makan kopi benda manis-manis sakit. Kalau boleh makan benda manis aku seru sedak lah sakit.
1: Makailah Biyo, benar-benar manis tak ke kecil manis baru tahu Biyo.
2: Aku cek dah, tak ada lagi aku lah ni.
1: Biyo cek bila nak tahu ada penyakit kecil manis kau tak ada Biyo.
2: Aku cek sakit 5 tahun lepas dah sakit.
1: 5 tahun lepas pada mati tak ada lah Biyo. Kena kecek sekali lagi Biyo. Kita ni Biyo, rasa segar nak ya Biyo. Kalau tak kecek di klinik kah? Kalau cek baru tahu penyakit. Kalau tak cek tak tahu penyakit ada ke tak ada. Abiyah tahu ke dok Abiyah. Sore dah.

0: saya.
1: Kalau lagu tu rasanya banyak tadi.
0: Sebab tu orang tu jago makan ni makan kudal.
1: Aku nak makan batu tu aku tak makan.
0: Tahu dah. Itu tu jadi kau menyakit batu tu tak makan-makan lah. Kalau lu dari kerah kan.
1: Tak apalah ni aku dengar kata-kata mumu ni anak saru aku. Anak saru pulak pelik mumu tu adik aku ni.
0: Pelik tu orang tak tahu ke? Orang tak tahu. Apa juga lah cakap macam tu.
2: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Besoknya tangguh ketiga.

0: Oh, tu dia dia ke lagu di tangga ketiga menjadi milik Mimi Ratana. Naik pak anak tangga dari tangga ketujuh. Bila-bila kenyik mata, mai mata naik pak takut adik kakak. Begitu juga untuk lagu di tangga keempat, naik dua anak tangga dari tangga keenam menjadi milik Fadil Terbo bersama Aiman Nagraj dengan lagu Kasih Merah. Maknanya lah tak selai lah merah molek dia kakak dia. Baik adik kakak, kita bersama di ruangan Ingat Lagi ke Dok. Hei, rasa nak cari buluh eh.
1: Ingat lagi ke Dok?
0: Baik adik kakak, pada malam ni adik kakak eh. Bila-bila kata nak cari buluh. Malam ni adik kakak dia jekit nak peringat, nak perangat semula lah. Kenangan-kenangan kita bersama legenda-legenda di kebarat kita yang telah pun mendahului kita. Namun pada malam ni adik kakak, Allahyarham Zaidi Buluh Perindu menjadi pilihan untuk sama-sama kita imbas kembali kegiatan seni beliau. Jadi adik kakak saya, siapa dia? Hok mai lagi, hok dengar lagi lagu arwah Zaidi Buluh Perindu ni. Cua akak tangih, akak ya lah, neh jangan dituruh, jangan diletak adik kakak. Jadi pada malam ni adik kakak, Zaidi Buluh Perindu ialah nama betah lah kalau ikut kira nama sahagat Allahyarham Zaidi Muhammad, yang merupakan seorang pendekir, penghibur, penyanyi kita pada suatu ketika dahulu dengan lagu lorat Kelantan sebagaimana sedia maklum lah. Namun gelaran Buluh Perindu ni dikaitkan juga dengan kemerduan suara arwah. Tu dia. Jadi kalau ikut kira adik kakak, beliau ni aktif kira-kira 20 tahun dan dilaporkan juga telah merakai ke lebih 100 album sepanjang penglibatannya. Arwah ni kalau ikut kira dia berasal dari Kapu Bunuk Sarai Buru, Topak Kelantan. Jadi berbangga lah kepada demo sasah orang Kapu Bunuk Sarai Buru ni. Tu dia adik kakak. Jadi kekuatan arwah Zaidi ni bukan sekadar pada lagu, tapi pada warna suara lengguk nyanyi dia penggunaan bahasa lorat Kelantan menjadikan persembahannya mudah dikenali adik kakak. Tapi alhamdulillah adik kakak arwah ni walaupun dia lama dah meninggalkan kita kalau ikut kira 13 tahun dah kalau kira. 13 tahun dah. Tapi arwah meninggalkan lapisan dia untuk mengubati rindu kita. Antaranya iaitu Adam ZBP, Hakim ZBP dan Acik ZBP. Apapun adik kakak, itulah sedikit imbauan kenangan yang boleh kita katakan, yang boleh kita peringat-perangat semula untuk Allahyarham Zaidi Buluh Perindu. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan dengarkanlah lagu imbauan kenangan bagi mengubati rindu adik kakak kita.

Oh, tu dia ke lagu nyanyian kenangan Allahyarham Zaidibuloh Perindu, lagu yang berjudul Juwita yang tidak asing lagi lah adik aku yang memenuhi ruangan ingat lagi kodok di Sohor 15. Dan yang pastinya adik kakak sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga pemergian arwah ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Dan tanpa buang masa, sama-sama kita ketahuilah ya, lagu di tangga kedudukan naib juara dan juara mingguan untuk edisi kali ini. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Ajak.

Malaysia Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.19 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Hadir semula adik kakak untuk bersama adik kakak di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan ini. Jadi belah mana belakang adik kakak dengan duduk ke masing-masing dengan penuh harapan masih lagi mengekal ke kesetiaan lah sebagai yang panggil pegang yang utama kita lah. Supaya tak gaget, tak ganjuk lah. Hak jenera awal tak ada arah lah. Kata gajah rimah dia tak tahu mana hal tu adik kakak ni. Tapi kat rusing takut lah. Kadang-kadang kerek-kerek mari ni takutnya mari jatuh kecemuh tak boleh kira. Moga bagai dalek ke. Kalau luar tu boleh kita terak-terak panggil gosok-gosok. Perubak-perubak. Cuma hok kelah-kelah dalek ni kat bergarak betul je lah adik kakak ni. Jadi pada malam ni adik kakak, DJ K akan membuka panggilan talian untuk kita bersamalah bertanya khabar berita di samping mengeratkan ahwah. Jadi kepada demo nak manggil, boleh manggil sebagaimana biasa. Kali nombor pun tak ingat bukan ini. Di talian 09-7488-30 ataupun 743-3858. Selepas lagu pembuka tirai ruangan rentak kenangan ini. Dan diingatkan jugalah sebelum tu takut galik. Supaya adik kakak masing-masing ambil channel lah. Baik dari segi bak keselamatan harta benda, baik dari segi bak pembaziran api air, baik dari segi bak penjadualan ubat-ubatan. Setapenah tu. Jangan digalik duduk main TikTok. Nak gucik duduk nunggu tak ada. Tak ada lagi jat iso lagi. Nak makan ubat. Kita galik duduk main TikTok. Apa pun kita berkais dulu lah adik kakak sebagai pembuka tirai pertemuan kita.

0: Oh, tu dia dia. Okay. Lagu daripada Cikgu Syahri. Dari Kelab Copacabana. Untuk hibur adik kakak pada malam ni. Jadi adik kakak sebagaimana orang panggil palo cerita tadi lah. Kita buka panggil talian untuk kita suarakan lah suara-suara pendengar kita. Tak kira lah hok beramu, hok muda. Hok ada gu, hok tak ada gu. Kita akik belakang sekat-sekat dan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, orang labak?
1: Ya.
0: Apa khabar?
1: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Ada gu dah?
1: Ada gu mana?
0: Tak ada lagi. Kita tinggal lama, gamuk kau lesa masalah dah. Tak lesa juga.
1: Tapi hati ya.

0: Kalau setia apa kau tak nampak eh?
1: Tak.
0: Ni. Oh, nang kau kena tabur dulu bukan dia weh.
1: Aduh, atas.
0: Tak apalah, lagu mana duduk ke pun nak dengar segar sehat ya.
1: Ya,
0: Lepas tu lagu mana jalan ni lah ni weh? Lagu mana jalan ni lah ni?
1: Oh, lagu tu
0: lah. Pos kalau lah. Tak apalah, gue tu gak. Oh, cuma gak berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan hidup dengan ayat kosil lah habis tu weh. Jerebu-jerebu ni.
1: Neh? Lagu tu tak ingat lah.
0: Oh, lagu tu lah.
1: Sekadar tu bit makan sih.
0: Yolah, gitulah. Tak apalah, asal sehat juga deh.
1: Oh, sehat.
0: Oh, beres lah. Ada nak nyapa kasih, nak nyapa salih ke?
1: Lebih kurang sikit-sikit.
0: Oh, leke-leke.
1: Gitu lah, orang lain kata.
0: Oh, leke-leke.
1: Okey, terima kasih. Kepada Kak Arus Kak Lana, Kak Ati Kak Lana, Kak Suha Cok, Kak Mah Bedin, Kak Ayah Jabi, Kak Sima, Kak Loh Pelajaran tu.
0: Yeah.
1: Itu saja. Oh, Kak Syah Kepala Melaka. Oh,
0: beres.
1: Itu saja. Okey, okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia adik agak. Ah, habis tu lah abok kita. Dah. Dengar kau suara tu. Lah. Mudah lagi tu kan. Dia kakak. Jadi kepada yang berminat lah. Terah-terah sudi lah habis tu. Neh. Boleh buat wakgu. Neh. Wakgu kedai kopi bo. Wakgu kedai kopi kata. Kau korek tak sore mana. Neh. Cuma kalau guru mah tu buat kira dengan dia sendiri ya. Hello. Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa suka?
2: Lama lah, tak punya suara.
0: Eh?
2: Lama kata tak punya suara, kata. Waktu ni lah, kata.
0: Apa? Apa duduk mana? Dia tak bunyi ni?
2: Aduh, ni mana lah. Aduh, orang tua lah, ketua lah.
0: Dek, siapa dia tak bunyi suara? Pak Su kak? Pak Su kak, apa?
2: Pak Su ni, Pak Su kecek ni
0: lah. Oh, Pak Su orang panggil bertapa.
2: Tak tahulah apa ni. Kuano, moga. Oh,
0: nak muka
2: dia
0: tua lagi kan? Dia tak tegak, kan? Iyalah, tak apalah. Ni ada begitu kita ni. Kalau serah tak tas, jadi dia tegak kita ni.
2: Iyalah.
0: Sehat, eh? Alah,
2: sehat. Dia tua lah, getul lah.
0: Iyalah, tak apa. Boleh pula kereta lagi, dah ni?
2: Boleh, huduh-huduh. Boleh.
0: Tak apa, huduh-huduh. Siapa ayam, apa dah? Kau tak baru, dah ni? Dalam merkit pun tak? Tak uduh lagi lah tu kalau siapa ke. Masu lah ke mana Masu? Sehat ke?
2: Dia orang mudanya sehat. Dia
0: orang tu. Ya lah. Tak tinggal kita. Muda-muda dia apa dia?
2: Ya lah.
0: Tak apa tu lah. Takut tinggal kita yang muda-mudanya. Tak apa lah.
2: Kau tu ni orang tua boleh lah.
0: Mananya berkat semacam lah dia.
2: Alah. Dia patut.
0: Tak apalah begitu kak. Biarlah, tak ada masalah lah. Jangan wis. Biar jaga kesihatan dia.
2: Alah, tu dah selamat. Kesihatan sekarang kan nak makna
0: lah. Nak hatu je lah ni kita ni. Piti-piti. Kau buka apa tak nampak mana dah muka anak wis macam. Dah ni? Nak kejar ke dia lagi kak. Tak apalah, kisah lain belakang eh.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Pak Su. Pak Su buka Pak Su agak cajih ni. Pak Su tang. Baik dah guys, kita kat cari nung minta kat anung segar guys. Alah, kat anung lama tak bunyi. Ngaju kok. Alah, kau jenis roh katik.

0: Oh, tu dia dia agak tak panjang sengketa ekor dia. Gitulah. Eh, harapannya pun kalau ada ribu-ribu angin-angin tofen yang melanda kita, antara kita ngagu kita lah. Agak-agak tidak berpanjangnya lah. Agak-agak malah kau reda lah adik kakak. Tak usah duduk musim mana lah kau ni. Takut mari hot lain pula. Ni siapa ni? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Marah ni.
1: Marah lama tu bukan tadi ya.
0: Lek alik tu dia tekan sikit.
1: Marah tu bukan tadi ya. Lama tu bukan tadi ya. Marah ha?
0: Relax lah bos. Buka dah ni, sambung wayar dah ni. Alah, pelepah-pelepah lah. Nak pelepah.
1: Oh, tu apa ni? Dia main duduk dengan babe saja.
0: Ya, nyado gitu apa mak. Sehat ke?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makan lalu apa lagi deh?
1: Boleh lah.
0: Tak apalah,
1: no. Bos tinggal dua tu.
0: Ya, sepinggir dua lagi. tak apa lah tu. Kalau kelas pinggir dua ni tak tanya khabar pun tak apa.
1: tak apa lah.
0: Lepas tu lagu mana lama tak bunyi ni? Lagu mana kisah jalan ni lagu mana eh?
1: Lama tak bunyi mana?
0: Lama tak bunyi di talian lah. Takut-takut ada sejarah-sejarah kisah-kisah lah. Nak kasih bagi.
1: Nak bunyi mana tak boleh.
0: Ya. Dah boleh ni kat beres lah.
1: Pagi pun tak boleh.
0: Pagi tidak kerja yang hamba tu.
1: Ayolah, tak boleh juga.
0: Lepas ni kalau pagi boleh, wipah kot sikit ni.
1: Wipah kot ke mana tu?
0: Wipah kot lah, dah payah sangat nak boleh kot. Dengan dia jekit ni jangan wipah kot lah. Sekolah dah tepuk tapa padel lah. Lepas tu ada nak nyapa salih lah ke lah.
1: Boleh capek kek di kosti ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Tak boleh makan, kami ni apa-apa sawe. Kalau belah condo. Macam apa ni? Apa yang cerita ni mereka? Ini saja.
0: Baik, beres Pak Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Maruh kau ni eh. Baik, kita bersama dengan kedua. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Orang kaya.
2: Orang kaya pun makan kan?
0: Iyalah. Tak sesuk lagi deh.
2: Luku habis tu.
0: Tak duduk tawa lah bagi sakit orang tu. Hamba tak usi.
2: Tak usi.
0: Kalau WPT hamba ambil. Gitu.
2: Boleh pula. Pula dah. Luku tak usi.
0: Ada soal blebles logo deh.
2: Tak ada.
0: Yolah, tapi kalau wis sungguh kita ambil sungguh.
2: Ada sudah. Ya mulia me, mulia me, tak tahu.
0: Dah waruku abi dah betul nego dia lah ni.
2: Tak ada duku abi dah.
0: Yo, tapi beres. Kau tak jalan mana dah?
2: Tak ada.
0: Tapi lah.
2: Baru habis lah. Tak kat notis lah. Demel lah ni tak tegak lah. Macam cucu aduk kan.
0: Ya. Demel ngasuk ya tu. Tak apa. Jaga-jaga.
2: Dia jaga cucu aduk lah ni. Cucu kecil lah kan.
0: Utuh. Sedap demo.
2: Cucu lah ni.
0: Ya. Apa boleh baru?
2: Apa
0: boleh cucunya?
2: Baru. Apa boleh. Donnya boleh. Cucu boleh tu.
0: Dulu dia ke dia ke tak apalah alhamdulillah lah tu. Masa dia dah lah ngasuh kecil ni kak.
2: Ngasuh kecil aloh.
0: Panggil ke dia mek ke cik?
2: Panggil Tomek.
0: Biarlah. Tahniah lah agak-agak jadi nenek terbaik Tomek ni. Jatuh tino eh.
2: Tino.
0: Boleh roti kaya berat tak ambil buih tu. Tak apa. Tak ambil dah saya cucu kat begitu lah.
2: Betul lah.
0: Bagus tak ambil ni. Wiwi salih tak ambil weh. Wiwi salih lah.
2: Ni salih kepala kita di konti lah.
0: Ya.
2: Mak betul aneh cuba untuk labuk. Kati kulana. Kapah kemahin. Tu. kasih IPD, kalau buat awan tu semua lah.
0: Ya.
2: Assalamualaikum. Tu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kita lagi kau rumah deh.
0: Insyaallah. Apa kita sapa? Tu dia. Mak suasah mu orangnya pasal ni. Baik dia kak kepada hak memanggil beradu mata eh. Neh? Kau nak sambung selalu. Sambung selalu lah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari Jabi?
3: Khabar baik. Alhamdulillah.
0: Jogus suara ni. Tak jenaga tidur mana rasa ni?
3: Nego dah tidur dah hari.
0: Ya. Ngasuh cucu juga kah aninya?
3: Ngasuh cucu ada hok balik kacik ya balik buat praktika di kampung. Ada 3 minggu lah.
0: Ya. Tak apalah. Moga apa dah? Nama apa dah? Mok panggil mok dah ni.
3: Mok.
0: Tak apa, moga mok manjo. Untuk sebudaya pun tak apa. Tak
3: main dengan dia lah dulu. Dia balik 3 minggu ni kak. Papa adik pergi mula dengan pulak.
0: Yolah, tak apalah. Bila lagi? Dah, tak ada. Tak ingat tanya ada kat masa ni kita.
3: Yolah, moga kita boleh lagi. Akak-akak kaki lagi ni kak.
0: Yolah. Alhamdulillah.
3: Kita tak ada dah lain.
0: Comel tu.
3: Tak ada dah lain kat kita. Mana?
0: Boleh bahaya tu. Boleh bahaya mok tu celek-celek. Boleh makan nasi goreng selalu dah.
3: Gitu lah.
0: Nek, kak ayah ni nak kecek ke nak jerit apa lah kau sayuk ni?
3: Tak ada nak jerit
0: Alah.
3: Sebab apa kita dengan nak jerit
0: kau? Tahu bunyi sayuk. Ya belah.
3: Mokik lah lama dah tak buka tali ya.
0: Buka dah kena. Jadu jerit lah. Alah eh. Lebih pada ilai petis ni. Tak apalah. Nyapa-nyapa salah lah Kak Yahir.
3: Nyapa salah. Semua lah hak mana pendengar tu.
0: Ya.
3: Saya sahabat pendengar tu. Gitu lah laki.
0: Yalah. Tak apalah. Tak ada bewah-bewah dah.
3: Ya.
0: Tak ada bewah-bewah dah kah?
3: Bewah tak ada lagi.
0: Beradu-beradu dululah. Dah si
3: pesipan baru. Nanti bewah-bewah kita sapa laki. Tak mari bewah.
0: Yalah. Hak sama pun. Tapi tak ada lah lagu mana.
3: Okey lagi.
0: Baiklah, assalamualaikum. Okey, salam belakang.
3: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Baiklah, dari Jabi kita pergi melukis betul.

Oh, tu dia ada kan lagu daripada Julie Remy. Kepada demo yang disayangi lah, terutama sekali adik DJ Kid kak, kepada demo sasah pendengar kita lah, tanpa mengira peringkat umur. Baiklah adik kakak, kita bersama untuk ngesup masa ni sebelah 50 minit malam dah, khabar tak khabar. Boleh lah pelepas sore lagi lah. Awak-awak notuk adik kakak eh. Dan kepada adik kakak kita tidak berkesempatan untuk malam ni, insyaAllah malam esok kita buka, kita sambung wayar pulak eh. Untuk bersama kepada malam esok selepas pujaan 90. Cumanya adik kakak, sebagai panggil akhir kata lah eh, akhir kata olah kita ni adik kakak eh, adak dia lah tak? Ada teka tangi timbo mari kerek-kerek timbo ke, takutnya orang panggil ha lah, kadang-kadangnya mari cemuh, takutnya seledem. Jadi dia kik ambil kaedah ni lah, supaya adik kakak lah, hak mana saya, hak mana kasih lagi lah, hak mana tangga tu tak ada arah, kita nak kata ke mana dok, nak kuat mari budanya orang paling punggung nak wano kita neh. Cakap gosok kot kita pun berat. Cumanya haulah agak-agak gak dengar orang panggil perbezaan kaedah DJ Kid bersama adik kakak nak-nak malam lah. Baru ni ada rasa kat 10-2 juga tak, kita beradu manggil. Jadi malam ni DJ Kid buka lah semula, setara mana selama mana DJ Kid tutup tu, agak-agak-agak haulah eh. Demo boleh lah orang panggil tengok lah deh perbezaan kadang-kadang bagi orang panggil mengenalkan lah, memperkenalkan erti tanya ada dengan tak ada. Nah, hak mana adik kakak kita ada ni, dia demo jenis band belako. Cumanya olah kita hari ni adik kakak tanya ada mata, olah agak-agak kita sama-sama hargai lah. Nah, hak ada depan mata kita tu, kita pergi kona kot tu kata tak, tanya ada ni kita sama-sama harga. Dia tak ada lah adik kakak. Oh, kepatahan tu dia tak kelip mari doh adik kakak. Tu dia. Jadi itulah adik kakak eh, bila dengar orang panggil berlakunya perubahan, orang panggil halah berlakunya perubahan yang boleh dikata ketidak sebagaimana biasa, ya ke lahirnya sebuah orang panggil rasa yang lain lah. Rasa yang lain, marilah rasa rindu lah, rasa teringat lah, nyesal weh kawin. Kalau kawin tahu gini lah deh, lagu tu. Jadi agak-agak dengan gapo kaedah, dengan gapo dia jeki uak, agak-agak ianya dapat dijadikan panggil pedomel lah dalam perjalanan kita. Tak kira lah dalam aspek gapo sekalipun. Nah, kita laki bini sekelamin antara mak pok dengan anak, antara kita dengan saya sahabat agak-agak gak nyodoh dengan comel belako. Baik dia kakak eh, kita berpisah dulu lah, insyaAllah ada umur ada jodoh. Agak ke mengalah doa adik kakak supaya dia sehat, insyaAllah malam esok kita jumpa pula. Assalamualaikum, terima kasih pendengar setiaku, I love you.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentak saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

sembang di Kumpulan Suci dengan Pelesik Kota. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional Game Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing. Untuk tengah malam ini, terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan dan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga peperiksaan tersebut, ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, "Bang, suara Abang Malis hari ini kenapa?" Hari ini peti suara saya tidak berapa baik. Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kangar Polis, Polis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Station 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Bizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Salih, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamaah Aloha, Nikmas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Aci Kising Utara, Aci Kising Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerbu kan, suara pun jerbu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

Metallica dengan Speed Out the Bone. Membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu Pertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Ya, keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikanlah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti. Ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Izzah KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap. Dia tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah. Nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah. Lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget seketika sehingga 1.30 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan mengisi lagunya Lelaki Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pok Ju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Avin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek, ramai, Nur Pika. Katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay. Hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani Jun JR, ada Wiu. Siapa lagi? Cinta Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Varisa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifa Imani. Lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida. Kita juga ada Angah. Terima kasih Wan Iwan juga turut bersama-sama. Pagi tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada

kenangan lah, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Berjukatil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zain Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Wan Zul, siaran dengan Di Badai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional yang Berhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan ke usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula. Nasional yang Berhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ini. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni. Dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut. Sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah. Mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini. Isu kebakaran yang sedang berlaku di sana. Dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan. Sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng Berhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saad, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Salgia PI, Mizi 85, Nur Pinang, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim, ada juga Muhammad Nur Rahman, Abang Luri kita. Bapak-bapak, hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ruz, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal cita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti.

persembahan Gemerlang Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui

Dan yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah boleh berehat. Eh. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya, ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November, ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Dengan Burak tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai, ya, Kamal. Syafiq, Adeni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah, Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga, ya. Terima kasih banyak-banyak. Masura katanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tepi baju katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Aloha Liza Yam, Yong Iza. Hazliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi baju katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjan menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng beruang tu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai berguna pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game berhantu pukul 12 malam, sebenarnya tertidur. Yang baru bangun, sama ada pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Baru Hantu, hari Selasa. Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abel Farhan, Mak Suna, Hana dari JB, ada Norma Dayana, Mama Siti Aminah, kita ada Do, ada Dan 6979, Yabang Khalifah, ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati, ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong. Lizat Muammar, selamat pagi Abang Malaysia. Selamat pagi Uncle Fadil, trade plate lori Isuzu melaporkan diri juga. Pampampan Bart SB, pampampan ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar, alhamdulillah syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Kesembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana juga anda berada.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, selesa dengan hati yang terluka. Oi, dia tak diam, sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di TPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmir, ada siapa lagi? Remy78, ada Berindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jabila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel dan Cik Azmi. Kata salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live kita sebagai-bagi, semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live kita. Okey, Pak Su Tanker Shell, KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jadi jangan tidur dulu, sebab geng burhantu dia akan tidur di siang hari. Geng burhantu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa, saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda mengimbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu, antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Melah kita, Ramlah Ram, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk National Game Baru Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakanlah segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita, Malaysia, sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan moral maupun syarak. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risaulah, kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti, memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah semoga perkara ini cepat dihentikan, kerana tanah suci, tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Aliza Kasim, Niza, selamat pagi. Anak Antun, kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Buda Felda, Nur Aina, Agent White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, ada siapa lagi? Pak Su dan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Kulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nistalio, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Ma'el. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula, lagu daripada kita bawa anda lah terbang ke Bollywood seketika. Paduan suara daripada Arijit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam Jahanam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam Jahanam. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Baru Hantu di Nasional FM.

Lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4.34 minit pagi. Ada yang berbangun? Ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan. Ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Nah, kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Nah, ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Nah, termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu lah. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan. Dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan. Dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah. Masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okay, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari dia National FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type National FM, nanti akan keluar lah kan. HTJ dari Brunei, Sam Dizel, terima kasih Sam Dizel yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Dan Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Ok, jom teruslah layan lagi lagu-lagu terbaik Merusi Nasional Geng Berhantu. Kita masih lagi menangis tepi bujur katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi bucu katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Game Buruhantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif. Saya Alif yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Kota Johor Baru Johor 5.41. Bandaraya Melaka 5.48. Serbandik 9.549. Shah Alam Selangor 5.51. Ipoh Perak 5.54. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.56. Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, 5.15 minit pagi Raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan. Hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada Kumpulan Utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

Ada juga kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan bergurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum orang tu minum air. Dia tolak air, habis basuh kat orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktuh. Wa man kasura saktuh kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabih. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim. Khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali. Kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa. Tak boleh. Dia ni tak apa, agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke. Gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia duk buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat sebab orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyilah, dulu hohalah, tatu habis muka, mukut tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pulak malah, orang Melayu yang lama ni pulak tagih. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam selamat, kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngupak tak boleh. Aku nak kata kat orang tak boleh. Aku nak buat kat orang tak boleh. Biar gilah. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu Islam ini dia mengajar inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kaba'ib. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astaghfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, astaghfirullahalazim. Tersalah lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan.
tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk sore tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Nak menyebut sangat kita, mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru, contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita cerita ke orang, jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata, kita tak serupa dengan dia. Tak ada, tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duduk erik meja pukul 3 pagi. Kita tanya dia, jiran tu ada anak kecil ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk. Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duk main tik-tik-tik guli ataupun erik meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di dalam rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata saya tak ada anak kecil. Saya tak ada anak kecil, anak-anak semua besar-besar belakang dah tak ada, cucu-cucu pun tak ada. Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah. Rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak. Lindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, ya Allah, ya Tuanku, tutuplah. Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta. Kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak tuan-tuan. Selalu Ustaz pergi, kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi, kita sirap sebut lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu, itu syaitan-syaitan. Dia nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah apa lah. Gaduh lah. Beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu,
Tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Tak tadi orang tua, tak tinggal seorang pun ada. Pakai buku 3 pagi nak main guli. Ada. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata, sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam min rabbir rahim. Lepas tu bila kita dah masuk syurga, esok Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi awal kita pergi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Hah, mu nak khabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Dah. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali, kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama, seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Bagaimana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka. Tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita pukul ramai kan. Salam gitu gini. Sudah sembahyang isyak nak balik ni. Sudah baca al-mud kan. Sudah kita salam lah. Salam tidak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah.

0: lagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapapun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duk rasa sedap dah, boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak, mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Ustaz dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita ke, kita mari pejabat ke. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, oi azan jangan bercakap, jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah marilah cong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contohlah tu contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Gear Baru Hantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Gear Baru Hantu bersama-sama dengan anda. Dan GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka, untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi, serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Gear Baru Hantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi, ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah, mereka sibuk, sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ AA akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada, ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain, ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi kepada semua pendengar kita di Kelantan FM. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Dan hari ini, hari Selasa, 13 Oktober 2026, bersamaan juga dengan 2 Jamadil awal 1448 Hijriah. Hari ini Gu Pagi bertemankan Dabai Ashira dan juga Besyah lah. Akan temankan anda semua daripada pukul 9 sampailah pukul 10 nanti deh. 10 pagi lah. Jadi jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran sebabnya banyak perkongsian, maklumat dan juga pelbagai jenis lagu lah akan kita mainkan untuk anda semua. Ada lagu lama, ada lagu baru, yang mana semoga dapat menceriakan hari anda lah. Baiklah, sebentar saja tadi telah pun berkumandang azan solat waktu subuh, iaitu bagi zon 1 pada jam 5.49 minit pagi, zon 2 5.51 minit pagi dan juga bagi zon Besut Terengganu 5.47 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua deh. Jadi untuk macam biasalah, di jam yang pertama ni kita mainkan lagu-lagu ketuhanan, lagu nasyid yang menjadi pilihan deh. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Wisdom. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak rabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik. Dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik. Perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini, kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat. Jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa. Yang kedua, orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu, kita kena ingat tau. Manusia yang baik, perkara pertama, kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630 Kelantan FM.
1: Dengarkan kami Bigu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
2: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Belaka. Saya sobat pendengar-pendengar kita, tak kira lah di mana saja anda berada. Jumpa lagi kita menerusi pertemuan untuk edisi hari Selasa 13 Oktober 2020 bersama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syira yang akan terus menemani pagi anda. Dan sepuluh sekali lah kepada anda yang nak bersama-sama dengan kita tadi, kita dah beri dah nombor telefon untuk anda hubungi kita. Dan juga boleh WhatsApp kita di 0149740154. Cumanya kita nak peringatkan kepada pendengar-pendengar kita lagu kita berlaku tu, ucapan tu reka-reka sudah lah. Jangan banyak-banyak sangat.
3: Jadi hak mana-mana nak bagi ucapan selamat pagi ke, mungkin hari ni ada hari jadi ataupun anniversary siapa-siapa ke, ha, boleh lah pakat telefon kita. Dan kalau nak WhatsApp pun boleh, kita akan bacakan.
2: Okey, jadi kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian pagi ni. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kak Nung kita ke?
4: Yo, Kak Nung lah ni.
2: Apa khabar Kak Nung?
4: Baik, sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Sehat ke?
2: Alhamdulillah, segar seadanya.
3: Ha, Kak Nung pagi ni lagu mana tu? Apa ni cuaca-cuaca lagu mana, okey ke?
4: Okey.
2: Okey, baiklah.
4: Baik.
2: Baik, pagi ni nak ucap apa ke siapa tu?
4: Ucapan selamat pagi buat Syira dengan Syah. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Okey.
4: Dan buat Pemak Basu Umin Johor, Kak Ati Kak Lana, Kak Ruh Kak Lana, Kak Mak Petang, Tio Suk Labuk, Kak Cima Macang, Kak Subatuk, Kak Mabadi Menlo, Kak Jabak Kiyok dan Umi Abibah. Hari sekali dengan Izan dan Azmi di Wakaf Baru mengucapkan selamat pagi. Itu saja Syira dengan Syah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Nung kita dari Kapur Nipoh, Bacok, Kelantan. Pemanggil seterusnya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ha.
2: Haji Bar Haji.
5: Ya, alhamdulillah, baik, sehat.
2: Sehat seadanya dia je.
5: Ha, jom kau nak buat tu adalah ni kita buat apa ni dia panggil. Radioterapi.
3: Radioterapi.
5: Radioterapi ada dia buat dah mari start.
2: Okey.
5: Hari-hari boleh masuk.
3: Hari ni kena pergi juga dah hospitalnya.
5: Hari nak pergi juga hari ni.
3: Patah haji gigi siapa?
5: Kita boleh bawa kereta lagi.
2: Dah lah kalau tak ada orang nak tolong bawa kat Syira, boleh tolong ambil tu.
5: Tak apa lah. Terima kasih lah.
2: Alright. Baik, Ji, silakan ucapkan Ji.
5: Okey, pertama sekali pada dua DJ kita, tiga DJ kita tu, dua S. Selamat bertugas dan semoga sihat yang sama.
2: Alright.
5: Daripada Poyak, Kapu Rusa, Pemak Rusin, apa ni, Pemak Suli, apa ni, Kasa Baca, Kamah Bede Milo. Cik yang kita murah dengan kampung dan kanak kita di Kapur Gonde.
2: Okey.
5: Kepenti. Daripada Usmai Gopal, Pojak Kokio. Dan apa meh, apa suli tu, dan apa ni ribu hukum, apa meh tak sebut lagi tu. Apa Gopal Cik sangat. Semoga kita semua di dalam rahmat Allah selalu.
2: Alright, baik.
5: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Haji Mei kita dari Kampung Seribong. Dekat je dengan kitanya, Tiong Tui je deh. Okey, hello, assalamualaikum.
6: Hello. Assalamualaikum.
3: Salam. Ha-ha, Pak Seli ke?
6: Doh-doh-doh berkali
3: itu. Ya, doh-doh berkali itu deh. Pak Seli sihat ke pagi ni?
6: Alah, sehat orang tua lah, betul lah.
3: Dia
2: agak
3: gitu
2: sama lah. Orang tua sama lah dia
3: agak. Tak muda dah Pak Suli he. Dia agak lah kau tu dah.
6: Boleh lagi duduk-duduk tu work body nak ever ke muda tu tak boleh lah.
2: Ya.
3: Ni duduk stand-by nak atas anak sekolah lah tu.
6: Pak Suli anak sekolah tu tak ada dah habis dah.
2: Lepas tu?
6: Cucu lah lah gitu lah.
3: Lagi atas cucu lah pula.
6: Aktiviti yang gitu lah. Lepas atas cucu tu juga pergi cari kita. Bagi tunjuk cari kelas tu, kelas kuning, kedamik, ogam, mabik, kelas layar. Pagi-pagi cari bagi cak tunjuk lah.
3: Yalah, rutin harian lah tu deh. Jadi
6: rutin harian tu.
3: Ucapkan ke siapa, Pak Su? Pagi ni?
6: Pagi ni ke?
2: Yalah, pagi-pagi esok pun.
6: pagi ni apa ni Pak Su, terima kasih dah buat saya ambil kali ya Pak Su. Lepas tu Pak Su cak apa ni selamat bertugas dan ambil saya sehat selalu. Lepas tu lupa kok pada Usman Gifat wajib metak ni Pak Mak Besu tu. Apa ni Kak Sima, Kak Su Baco, Kak Ma Bedim lo tu, dan Umi Gunung Kak Sofla Melaka tu, tu wajib tu. Aku ni habis jumpa dia patung tu dari Utana Merah Abang Moksa. Itu sajalah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli. Itu dia bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang dah pun bui ucapai untuk kita. Kita nak taklih tengok jugalah. Takut-takutnya ada kirimnya WhatsApp kita ni.
3: Ada Besha. Kita ada ni awal pagi lagi ni.
2: Mari lepas apa tu?
3: Daripada Cikgu Mazlina. Dia kata assalamualaikum buat DJ yang bertugas.
2: Waalaikumsalam.
3: Daripada Cikgu Mazlina binti Mahmud Gua Musa Kelantan. Ucapan ditujukan kepada rakan-rakan guru di SK Gua Musang. Semoga semuanya dalam rahmat ilahi.
2: Okay.
3: Teristimewa buat anak anda Muhammad Zul Fadli bin Zulkapli. Happy birthday.
2: Happy birthday to you. Okay.
3: Tidak lupa juga buat mak saya Aisyah binti Mahmud di Kapu Sirih KB. Semoga dalam kesejahteraannya sentiasa. Terima kasih DJ.
2: Alright. Baik, itu dia kirim WhatsApp yang pertama yang kita bacanya. Mari daripada siapa sana itu? Mari daripada
3: Cikgu Mazlina.
2: Okey, kita nak tengok juga Faizul atau Panggil ni. Dia kata ucapkan selamat pagi buat Pak Ni Mak Tawai Abel Pa Bengit 12, Pak Ti Jabi, Pak Awang, Kak Tis Lising, Ipah Tanjung Kala, Abel Le Pasiho, Abel Mak Dusan Ija, Pak Jak Koki dan juga Jito Pak Osman Goodbye Pak Suli Bacok tu dia ucapannya. Alright. Okey, baik, kita nak beri dulu seketika bersama dengan lagu Di Mimpiku dari Persembahan Hazama. Terus dengar kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

0: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Fasilitis 97.3 MHz.
1: Kelantan FM. Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Gegu Pagi Gu Kita Belaka. Lepas ni kita dah pun pukul 48 minit pagi. Ada kesempatan lagi lah kepada Gugu kita yang nak beri ucapan tu. Boleh telefon kita selalu. Roger-roger teke-teke lah nombor tu. Okey, di talian kita pemanggil yang pertama. Halo. Pemanggil yang seterusnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Zul Alif dari Tanjung Musir, Kedah.
2: Betul, Pak Abang Syah dan juga Syirah.
1: Khabar baik, Khabar sihat, walafiat.
3: Semangat suara Zul Alif kita ni.
2: Apa dia?
3: Ni. Semangat pagi-pagi.
2: Biasalah, pagi-pagi mana kita kena semangat lah.
1: Ya. Yeah.
3: Ni Abang Zul Alif siap-siap nak kerja ke atau pergi mana ni?
2: Kita kerja sendiri. Rumah ni senang
3: Senanglah. Abang Zul Alif, apa ni suasana sana jerebu-jerebu lagu mana, okey ke?
2: Okey, tapi cuaca di Kedah ni kemarin ada juga sikit, ada juga sikit hujan lah. Di sebelah tengah hari macam tu lah. Petang malam okey.
1: Baik, pagi ni nak ucapkan ke siapa pagi ni?
2: Okey, terima kasih kepada DJ petugas tu, DJ Syah dan juga Syirah pagi ni. Okey, ucapan pada Kak Yajabi, Umi Faiza, Kak Su Bacok. Sesnya pada Kak Ida di Kampung Raja, Abang Muhammad Bukhari, Abang Fadil Fedah Kemasul, Pancur Sampupai. Dan sesnya pada Kentiau dan pada Kak Mamulu dan juga Abang Din. Semua sekali pendengar-pendengar sahabat-sahabat Kelantan FM, dengan ucapan selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sihat. Dan yang dalam perjalanan ke tempat kerja, jadi memandu, semoga selamat sampai. Untuk DJ bertugas pagi ini, DJ Syah dan juga Syirah, selamat bertugas sama dengan penolong jurutera bertugas pagi ini sampai sehingga jam 10 pagi nanti, untuk terus menghiburkan kami ceria pagi Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Jeli terasa kembali Prasya dan juga Syirah di Konti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Zul Alif dari Tanjung Musir, Kedah. Dan seterusnya, halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Siapa dia tu?
1: Dia tak sempat dia mari dengan tak sempat catch. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Pak Yam.
4: Selamat pagi. Beli pula
3: dah. Syirah.
4: Pada pagi ni.
1: Ya.
3: Pak Yah, pagi ni lagu mana jogging kot trek belakang rumah kau lagu mana?
4: Ni dalam perjalanan raya tanah sekolah ni.
3: Tanah sekolah dah pagi awal ni.
4: Pagi awal lah sekolah ni. Masa awal-awal lewat ke. Abang ni serabut lah sikit ya.
3: Kena denda.
4: Kena jaga disiplin kan diri kita.
1: Bagus Pak Yah ni. Okey, pagi ni cuaca lagu mana di kawasan Jelawak, di kawasan Kampung Rusuh tu?
4: Kampung Rusuh cuaca alhamdulillah. Cuaca comel pada pagi ni.
1: Matahari tak terbit lagi dah.
4: Matahari sudah bersinar.
1: Iya. Alhamdulillah. Okey, baik Pak Yah, ucapkan kau siapa Pak Yah?
4: Ucapkan selamat pagi Pak Idris Santi Kampung Aku. Habis jual malah di belakang Makcik Kampung Rusuh tu. Habis jumpa tuan Mutan Merah. Asal Abdul Rahman Besar Akademik Tua. Yusmai Rayun PKPSK Pak Pura pada pagi ini. Isi Abdul Rahman PKM SK Beri Pacu. Dabak Isteri lah. Mazinah Serati SK Patah Senuk. Semua pendengar-pendengar kata Sang pada ini tak kira di mana jual anda berada. Oh, sahabat saya Ustaz Sang, mari kirakan dengan Ajli. Itu saja pada pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yah kita dari Kampung Rusuh. Seterusnya, halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama dengan Pak Mak kita dari Besik, Terengganu. Pagi ni lagu mana cerita tu Pak Mak weh? Lagu mana cerita pagi ni?
5: Pagi ni cerita tu Paskalo lah.
1: Cerita understand lah.
3: Pak Mak minum air dah ke pagi ni tu?
5: Pagi ni tak minum, tak makan kapas besar lagi. Biasanya pukul 8 baru makan.
1: Lewat kalau pukul 8 tu.
3: Bini tak ucai lagi lah ni.
1: Okey, baik. Pak Mak, ucapkan ke siapa Pak Mak?
5: Ya, okey. Terima kasih yang pertama sekali Pak Sah dan Cira di kontinu pagi dan sama tugas.
1: Alright.
5: Kanun Nipo, Pak Tijabi, Kak Ayah, jadi Kak Ayah Orang baru.
1: Mm-hmm.
5: Oh ya, dan yang terakhir buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM tu, sama sekali buat istri ucapkan semoga happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak tengok juga nak taklih lah kirimi daripada sains-sains kita di WhatsApp kita ni. Adanya Pak Ya, Pak Ya pula ada Pak Awan Jelur. Dia katanya assalamualaikum, selamat pagi kepada DJ-DJ kesayang eh. Ucapkan juga untuk Faizul atau Panje. Pak ni Mak Besu, Pak Mak Besu, Pak Tijabi, Kak Ma Beding di Melur, Kak Su Baca, Abang Mak Kok Keli, Pak Doiso, dia semualah saya sobat warga pendengar Kelantan FM dari Pak Awan Jelur. Ada semua di Kelantan FM.
3: Aha, dan kita ada juga daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor, Abisha. Ditujukan kepada Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Umi Habibah Gunung, Jumari, Kak Mari, Kak Mawar Ismail. Ada Nek Osman Keluan Johor, Linda Sarawak dengan ucapan selamat pagi. Semua pendengar setia Kelantan FM pada DJ pagi ni pun terima kasih katanya.
1: Okey, daripada Kak Ha Petaling Jaya, dia kata assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ-DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas untuk anak-anak Kak Ha, Irfan Izani, Irsyad Izzuddin. Selamat menduduki final exam ya. Jawab dengan tenang. Untuk Mok Kak Ha, Kak Yajabi, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah selalu.
3: Ah, Besha, kita nak ucap terima kasih juga kepada Kak Yajabi, Besha.
1: Bapa tu?
3: Sebab kemarin Kak Yajabi ni melalui anaknya kirim aneh nasi ayer kepada geng-geng DJ kita ni. Sedap, Besha. Terima kasih banyak Kak Yajabi dan anak-anak tu.
1: Alright, baik. Kirim mesej seterusnya daripada Ida Muhammad Jertih yang berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ SSS, Syah dan juga Syira. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar le ni. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan untuk hari ni deh.
3: Amin.
1: Okey, ada lagi? Ada lagi ke?
3: Tak ada, Dr. Abisyah.
1: Tak ada dah?
3: Ada lagi dah, Abisyah, daripada Kak Asah ni. Kak Asah kata selamat pagi Syah dan Syira.
1: Ya, selamat pagi.
3: Kak Asah Pulau Melaka ni nak ucap selamat pagi kepada Bemak Pertel, Pok Ia, Pok Suli, Kak Shima, Kak Asyik IPD dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Juga ada kirimnya daripada Kak Lung Pulau Condong. Salam sama berkati untuk Double S dan juga untuk Kak Su Bacok serta rakan-rakan kenalannya dengan ucapan selamat pagi belaka-laka deh. Tu dia antara yang deh kita baca menerusi WhatsApp kita. Sebabnya pukul 7 pagi pagi kita nak gelak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur sebentar untuk dengar perkembangan berita, dan selepas ini kembali bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belaka.

0: 101.9 MHz, Jeli 90.0 MHz,
1: Macam Baco Pasir Putih 97.3 MHz,
2: Besut dan Setia Terengganu 107.1 MHz.
3: Dirimu yang selalu aku inginkan, temani diriku hingga ke ujung usia.
4: Tuan-tuan FM, setia bersama anda.
5: Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita nak ucap akhir kepada anda semualah yang baru je bersama dengan kita. Mungkin ada yang baru buka radio lah. Pagi-pagi
6: kalau,
5: ni ke?
6: Ya, kalau nak tahu suara siapa ni, double S lah ni. Syirah ada juga Abisha ketemakan anda untuk go pagi daripada pukul 9 sampai pukul 10 nanti.
5: Ya, yang mana tengah bawa kereta, hati-hati di perjalanan ni. Semoga anda selamat sampailah ke walau ke mana saja destinasi anda. Dan mengharap ke agar anda tetap setia untuk bersama dengan Gu Pagi ni. Super sekali lah untuk jam yang pertama, jam yang kedua dah kita ni Syirah. Kita nak pergi ke Ramalia Kak Adik Cuaca. Kita nak tengok dulu lagu manalah Kak Adik Cuaca kita hari ni. Kalau kemarin lagu mana? Ada hujan ke kemarin?
6: Kalau kemarin ada hujan juga Abisha.
5: Masa mana?
6: Alah ke Kota Baga lah, aku petai sikit. Abisha pergi mana tu?
5: Tak perasa duduk di rumah. Tak mari tak gede kat mana duduk di rumah.
6: Sepatutnya Syirah kemarin nak pergi brisk walk.
5: Okey.
6: Bagi rajin tu you mari dengan guru dengan kilat.
5: Jadi tak ada gila.
6: Jadi beri suak lah. Ada alasan seumur Abisha deh. Okey, jadi Abisha, kali kita tengok pada ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia.
5: Okay.
6: Untuk keseluruhan negeri Kelantan hari ni Selasa 13 Oktober ni.
5: Yeah.
6: Paginya diramalkan tiada hujan.
5: Okey.
6: Tetapi untuk waktu petang dan juga malam samalah, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman.
5: Okey, dan suhu untuk hari ni minimumnya 23 darjah Celsius dan juga maksimumnya 33 darjah Celsius. Tapi alhamdulillah lah, cuaca pak kita ni jerbunya tak ada masalah.
6: Tak ada ke apa. Kelantan antara yang paling gendoh bacaan IPU Abisha setakat
5: ada
6: ni.
5: Ada juga. Bukan tak ada.
6: Ada. Tapi dia gendoh
5: lah. Dia tidak kata di bawah paras bahaya lah.
6: So, alhamdulillah lah negeri kita selamat lagi. Selamat tu tidaklah kata tak ada langsung pun Abisha royak tadi. Cuma kita kena sentiasa duduk dalam keadaan air berjaga-jaga jugalah.
5: Kita kena sentiasa pantau lah indeks pencemaran udara kita ni IPU. Dengan kita tengok lah menerusi aplikasi ataupun apps yang disediakan untuk kita tengok lagu mana kat ada jerbu tempat kita ni.
6: Pasal lagi Abisha, ada kita ni setiap pagi duk royak ada ribut petir, ada ribut petir dia dijangka kepada pada waktu petir dan sebagainya. Jadi kita harap sangat-sangatlah supaya pendengar kita, terutamanya ibu bapa ni, kena tengoklah anak-anak ni.
5: Okay.
6: Supaya peka kalau petir-petir tu, ribut petir tu, jangan duk main luar rumah Abisha.
5: Okay.
6: Benda ni orang kata malang tidak berbau Abisha.
5: Sebagaimana ada satu kejadian yang berlaku di Pasir Mah, tapi kita tak cerita dulu ni. Kita akan cerita selepas ni,
6: ya, betul.
5: Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Nur Kumalasari.
6: Selamat pagi sayang.
5: Terus dengar kami di Gu Pagi.
6: Gu kita belakang.

kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: inilah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi ada Syah dan juga Syirah menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Terima kasihlah kita nak ucapkan kepada anda semua yang tetap setia di mana-mana saja anda berada. Dan sekarang lainnya kita dah pukul 7.25 minit pagi.
2: Ya, yeah, Syah, betul.
1: Okey, jadi kalau tadi Syirah ada sebut dah mengenai dengan satu kejadian itu yang menimpa
2: remaja lelaki.
1: Seorang remaja lelaki di mana tu? Di Pasir Mah.
2: Kejadiannya di Kapun Repek, Pasir Mah lah.
1: Okey. Jadi inilah kita nak mengingatkan kepada semualah bahawasanya setiap apa yang kita buat ni kita kena tengok pada keadaan kita tu, keadaan cuaca kita ni deh. Sebagaimana satu berita yang pastinya menjadi peringatan kepada kita semualah, khususnya kepada mereka yang gemar melakukan aktiviti luar, yang mana seorang pelajar tingkat T2 yang berusia 14 tahun, Muhammad Ziyad Zikri, dilaporkan hampir maut ketika di panah petir di memancing di Kampung Bendang Tasik Berangai. Di Repek dah.
2: Yelah. Dan aktiviti memancing ni memang menjadi hobi orang ramai lah. Tapi ada yang memancing untuk mengisi masa lapan. Ada juga menjadikan aktiviti bersama rakan-rakan dan keluarga lah. Tapi kita kena ingat apabila cuaca mula berubah dan guruh kedengaran tu, kena jaga keselamatan lah. Sebab tu yang perlu jadi keutamaan.
1: Betul tu Syirah. Sebab kawasan benda yang terbuka sememangnya boleh mendedahkan seseorang tu kepada risiko apa ni, sambare petir. Dan kadang-kadang kita terlalu suka apa ni ngai ni siapa kita tak sedar perubahan cuaca di sekeliling kita tu.
2: Dan kalau nampak kilat ataupun terdengar guruh tu, jangan tunggu hujan turun baru nak beredar lah, Bisha. Segeralah kita hentikan aktiviti dan cari perlindungan di dalam bangunan tertutup. Dan ataupun dalam kenderaan lah, cepat-cepat masuk dalam kereta. Elakkan berlindung di bawah pokok, berhampiran tiang kau ataupun kawasan lapar ataupun tempat berair. Jangan jangan juga menyangka kita selamat hanya kerana hujan belum turun.
1: Okey, that's all kalau lagi hal penting Syirah. Kita nak mengingatkan ibu bapa, anak-anak yang suka memancing, bermain bola ataupun melakukan aktiviti luar rumah perlu sentiasa diberikan peringatan tentang bahayanya petir ni. Dan pastikan mereka ni tahulah bila perlu berhenti dan segera mencari tempat perlindungan yang selamat.
2: Betul. Hobi tu tak salah, habis Syah, nak ngain kau, nak gapo kau, tak apa belaka. Tapi kita perlu tahu keadaan yang sesuai untuk melakukannya. Jangan sampai aktiviti yang sepatutnya menggembirakan ni bertukar menjadi tragedi.
1: Ya, semoga kejadian ni menjadi iktibarlah kepada kita semua. Pantau ramalan cuaca, peka terhadap perubahan keadaan sekeliling kita, dan juga jangan ambil mudahlah amaran guruh serta kilat ni.
2: Dan apa ni kejadian yang menimpa Muhammad Ziyad Zikri bin Abdul Hadi ni kira memang meragut nyawa adik ni lah kemarin. Dan kalau tak silap Syirah lah juga, okay, dia ni memang buat aktiviti ngai lah kemarinnya.
1: Dia ngai, lepas tu disambar petir lah. Dan sebelum ni pun pernah berlaku di negara jirai kita, sepadan juga dekat dengan akar pesirah tu lah.
2: Okay.
1: Di apa ni, di Sungai Golok.
2: Ya, betul.
1: Yang juga
2: betul,
1: ada
2: bola. So, situasi yang sama sebenarnya. Dan sebenarnya apa yang berlaku kepada adik Ziyad ni pun area Kapur Syirah juga. Dan Syirah ada jugalah baca daripada rakan-rakan sekampung tu, sebenarnya dia nyegingai juga dengan kenalan-kenalan Syirah juga sebenarnya, sebelum hari yang kemarin lah. Tapi kawan Syirah tu dia balik awal dah. Jadi adik ni duduk ngai sekali. Bila ujian ke apa turun, dia balik, hak ni ni duduk ngai lagi. Gitulah dianya ceritanya. Dan itu adalah menjadi hobi dia lah. Mungkinlah dia tak tahu kata bahayanya kilat dan sebagainya. Tapi gitulah, bila benda dah jadi gini, harapnya ibu bapa terutamanya peka dan setiasa menasihatilah anak-anak tentang bahayanya sebenarnya kilat, ujian dan sebagainya ni.
1: Jadi salam takziah kita ucapkan kepada seluruh ahli keluarga. Semoga tabah menghadapi ujian ni. Dan Al-Fatihah kita sedekahkan kepada
2: adik Muhammad Ziyad Zikri bin Abdul Hadi.
1: Semoga ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama, sebabnya sebentar lagi pukul 7.45 minit pagi Syirah. Sepuluh sekali lah hari ni kita mari dengar sketsa wayang Samad Said.
2: Gapa pula cerita dia tu?
1: Kena tunggulah sebentar lagi deh. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi
2: Gu Kita Belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Masih lagi terus setia bersama dengan kami dan Syah masih lagi terus setia untuk terus bersama-sama dengan anda lah. Yang mana tengah bawa kereta, hati-hati di jalan raya, patuhi undang-undang jalan raya. Kalau lampu merah tu jangan diperih lah. Beri dulu sebentar. Bimbel lah kitanya tentang keselamatan kita ni apabila kita berada di jalan raya ni. Ada setengah daripada kita ni kan, dia bawa kereta tu dia tak ikut undang-undang sebenarnya.
2: Dia sebenarnya kalau kena dia sorang tak apa masalahnya, benda ni juga mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Bahaya belakanglah.
1: Itulah kadang-kadang kan, kalau kita tengok tengah bawa kereta kan, kita ada kalanya kita ni mari wang juga nak suka.
2: Buat apa habis Syah?
1: Yalah kadang-kadang hok jalan ada dua lorong tu, dia duduk di sebelah kanan, lain sebelah kanan tu kat. Lain untuk kita nak laju sikit, kita nak cepat. Jadi kalau nak bawa slow kat duduk, lalik kiri.
2: Dan kita akan jumpa lagu tu, tangan kita lorak habis.
1: Sombong gitu.
2: Nak marah orang kak.
1: Ni juga kita nak tu hak bawa kereta. Jadi bagi apa ni yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam ni, bimbing juga kitanya. Tambah-tambah macam kejadian sebelum-sebelum ni ada yang melibatkan pengangkutan awam seperti bas dan sebagainya. Dan kemarin juganya Pak Awir termasuk dengan seorang pemandu bas ni, alhamdulillah lah dilaporkan selamat selepas sebuah bas ekspres terbabah dan merempuh sebuah surau di perkarangan Sekolah Kebangsaan Bukit Jawa 2 di Pasir Putih pagi kemarin.
2: Ya betul, dan alhamdulillah habis ke empat-empat individu dilaporkan selamat. Kejadian ni pastinya mengejutkan penduduk setempat lah, lebih-lebih lagi apabila melibatkan sebuah bas ekspres yang merempuh bangunan surau di kawasan sekolah tu.
1: Dan menurut ketua polis daerah Pasir Putihnya, Superintendent Sari Yaakob, dia ayat bas berkenaan dalam perjalanan dari Negeri Sembilan lagi menuju ke Kota Baru sebelum dipercayai hilang kawalan sebaik tiba di lokasi kejadian lah.
2: Habis Syah bayangkanlah deh, perjalanan jauh dari Negeri Sembilan menuju ke Kota Baru memerlukan tumpuan dan tahap kerja kecergasan yang baik lah. Sebab itulah keselamatan ketika memandu khususnya bagi perjalanan jarak jauh tak boleh dipandang ringan. Habis Syah,
1: betul Syira. Kepada semua pengguna jalan raya, sama ada memandu kereta ko, bawa motosikal ko, ataupun bawa kenderaan-kenderaan berat, pastikan kita ni mendapatkan rehat yang mencukupi lah. Dia juga mematuhi hak laju serta sentiasa memberi perhatian kepada keadaan jalan raya kita. Kalau rasa ngatuk ataupun terlalu letih, rehatlah sementara di tempat yang selamat. Jangan paksa diri kita ni meneruskan perjalanan ni kerana beberapa minit berehat mungkin dapat mengelak perkara yang tidak diingini.
2: Dan kita juga berharaplah agak semua pihak yang terlibat berada dalam keadaan yang baiklah. Semoga urusan selepas kejadian ni dipermudahkan dan orang ramai sentiasa mengambil iktibar daripada insiden yang berlaku ni.
1: Okey, jadi kepada pendengar Gu Pagi ni yang sedang dalam perjalanan ni pagi ni, pandulah dengan cermat. Jangan terburu-buru dan utamakan keselamatan. Ingat, kita ni bukan sekadar nak sampai ke destinasi, tapi kita nak juga selamat bila sampai destinasi nanti.
2: Betul tu. Berhati-hati di jalan raya kerana ada insan tersayang yang sedang menanti kepulangan kita, Abis Syah.
1: Itulah.
2: Dan kali ikut ke Abis Syah deh, tu kejadian ni banyak kali dah berlaku di tempat yang sama tu.
1: Betul.
2: Harapnya selepas ni lebih peka dan tak jadi dah lah benda-benda lagu ni.
1: Alright. Jadi apa-apa pun berhati ke perjalanan anda, terus ke bersama dengan kita orang lah. Syah dan juga Syira menemani pagi anda di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

dulu becini tolino lagi. Ha. Mujurah tok temu aku bo. Pasti kasani aku tak tahu. Ada lube kupu kupunya ada lube. Lindu ada kupu tu. Ha. Mari mana Pak Abu nampak jauh ni. Aku tengok ni mari ada mana Pak Abu. Kalau begitu, kalau begini aku ni gak woyo. Mari beli barang di mana? Ha. Jalan di mana? Satu kepada ke Pak Abu pergi bunuhnya. Aku nak royak kamu. Pak Abu, kalau jalan bunuh ke, so payuhlah kamu royak aku woyo. Royak dia, 10 kali royak kedua lagu tu lah. Betul lah, hok mano cik uji royak tegak taduk. Belawak dengan betul belakang. Ha. Guano, Pak Abu hari ni, mu masuk alih satu pada kecik uji hari ni Pak Abu. Tidak masuk-masuk benar betul tegak. Dia royak tegak, kena jalan hanya royak beri. Kalau gitu, kalau gini, kalau aku tak royak, royoh nak royak asap.

0: duduk di belakang ya wi. Kalau gitu, kalau gini, tak apalah ni orang ada aku nak klik dah ni. Ha ha ha. Ah, lepas tu, panah kau buat nak aduai tali ku telefon digah klik teh. Kalau gitu, kalau gini pakai mula. Tolong buat nyongkaku, mu tak tahu tidak anak yatim ni enggak. Aku pun ada, mu ada. Ha ha ha ha. Pelik belakang, pun ada, mu ada. Yatim perbapa dia yatim.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Masih lagi terus bersama dengan kami bertemu ke Egu Pagi Egu Kita Belaka. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga kepada RM20 juta bergantung kepada skim dan juga kelayakan. Jadi ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di pumb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra. Masih lagi kita bersama berteman kita Syira waktu lainnya. Sebelum kita melangkah masuk untuk jam yang seterusnya, jam yang ketiga nanti ni.
2: Dan selepas ni kita ada berita Kelantan sana sinilah untuk kita tahu ketahui perkembangan ni yang berlaku dalam negeri kita ni, Abisha.
1: Okey, dan selepas ni juga kita ada gapa tu.

0: setiap Selasa 8:10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Okey, jadi itulah antara pemain ni yang bakal kita main ke sebentar lagi. Anda kena dengar ke karakternya, filem gapo, cerita gapo. Nanti lepas ni kongsi ke bersama-sama dengan kita lah.
0: Telefon lepas ni lah, pukul 8:10 lepas ni deh.
1: Cuma kita nak royaknya, filem ni adalah filem klasik.
0: Filem lama. Ni mana apa ni orang kata ni mudah je ni kalau pendengar-pendengar kita orang lama, tapi ada orang muda kita juga hak minat cerita dulu-dulu.
1: Jadi boleh dah kalau rasanya nak research dulu cerita gapo akan dimainkan sebentar lagi. Jadi kita dah bagi clue bahawa sebenarnya cerita ni adalah cerita filem klasik.
0: Filem klasik.
1: Okey, jadi apa pun terus ke bersama-sama dengan kami mendengar ke Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.